0: Negara Jakarta Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
2: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
3: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan BPS.
2: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
4: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
2: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
5: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti, bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
6: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Pertama sekalian bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
5: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan Trenggiling dan Rangkong Gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Trenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan Rangkong Gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
7: Hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang Trenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitiannya.
5: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T mengalami kendala saat memadamkan karhut di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
8: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Ali Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
9: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali waterdrop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area masih masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
8: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
10: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
8: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kepala BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya, TNI Polri.
12: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balirante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang Balirante Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balirante atau kawasan lereng Merapi.
11: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
12: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balirante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balirante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
11: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
12: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Bribka Satria, silakan.
14: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98% nya terjadi di jalur arteri RRI. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Ade Raswadi di perjalanan Madiun pagi ini pendengar, di hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Anda yang lagi menikmati hari Minggu, hari libur, selamat menikmati aja ya.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, menerapkan gaya hidup sehat dari minggu. Ini dapat dimulai dengan kebiasaan sederhana seperti bangun pagi dan minum air putih. Ya pendengar, hari libur seperti hari minggu seperti ini adalah waktu terbaik untuk memulihkan energi fisik dan mental sebelum kembali sibuk di hari kerja besok. Awali pagi dengan air putih pendengar, minum air putih segera setelah bangun tidur untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama tidur. Jangan lupa sarapan bergizi yang seimbang. Anda bisa pilih menu sarapan yang mengandung protein, karbohidrat kompleks, serat, serta tambahan buah atau sayur. Jangan lupa juga lakukan olahraga ringan yang menyenangkan seperti jalan pagi, santai, bersepeda di sekitar lingkungan rumah, atau berenang. Atau mungkin Anda mau ke area Car Free Day, di mana di sana banyak kegiatan fisik yang bisa membakar kalori ya. Mungkin jogging atau sepatu rodaan gitu ya. Kemudian jangan lupa juga pendengar, perbanyak makan buah dan sayur. Manfaatkan waktu yang luang untuk mengolah makanan sendiri yang lebih segar dan kaya vitamin pendengar. Jangan lupa juga luangkan waktu buat relaksasi. Anda bisa melakukan meditasi atau hobi yang menenangkan untuk mengurangi stres dan menyegarkan pikiran. Mungkin ikut yoga gitu ya. Dan jangan lupa juga pendengar, pastikan tidur malam teratur selama 7 hingga 9 jam agar tubuh kembali bugar pada besok hari Senin ya.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan mereka.
3: Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Faktanya, pepaya yang sering kita jumpai dan

0: Beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli Pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriani Sujiprihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul Pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi Pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama Pepaya California hingga sekarang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar, masih di Madun Pagi ini. Setelah ini saja karena semuanya untuk menyimak lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan koleksi dari Pro 1 RRI Madun. Anda bisa ikutan nanti di 0351 459198 atau di 0811 366 9907.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat terdengar, tim nasional Spanyol mengalahkan Republik Ceko 3-1 pada matchday ketiga UEFA National League 2026-2027. Laga digelar di Stadion Carlos Tartiere Oviedo pada Minggu 4 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sukses tim Matador Spanyol ini sekaligus menjaga tren mulusnya di grup A3. Skuad terbaik juara Piala Dunia 2026 ini telah mengkoleksi hasil sempurna 9 angka dari 3 laga memimpin di grup A3. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id, atau di aplikasi RRI News.

Ya, pendengar dari Bumerang, hadir tragedi ini sekaligus sambar utang untuk Om Agung Surya di Jalan Diponegoro Madun ya. Minggu kemarin saya masih ingat minta tragedi dari Bumerang tapi tidak sempat terputarkan. Dan pagi hari ini pendengar sudah membuka kebersamaan kita di perjalanan lagu-lagu nostalgia dari Pro 1 RRI Madun ya. Jika Anda ingin berbagi cerita tentang kenangan masa lalu Anda, 0351459198 sudah saya buka. Demikian juga line WhatsApp di 0811-3669-907. Saya Adi Raswadi, izinkan bisa menemani suasana minggu Anda di hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Kurang 1 jam ya, sampai nanti jam 9 waktu Indonesia Barat kita bisa bersama-sama saling mengenang kenangan kita masing-masing seperti itu ya. Kali ini kita akan coba mainkan nomor lagu era 80 hingga 2000 ya. Dan yang saat ini dari Kelab Project pendengar tentang kita, saya dan Anda pastinya ya. Mudah-mudahan juga tetap ada satu rasa cinta buat kita semuanya.

Ya, mendengar dari Norma Yunita hadir Fajar Kelabu ya. Mudah-mudahan juga mingguannya juga gak kelabu ya. Tetap ceria, apalagi tengah muda ya. Mau masak lebih istimewa, mumpung keluarga juga kumpul semuanya, ya monggo aja ya. Bisa jadi ini momen buat saling mendekatkan. Kalau selama ini mungkin saling sibuk dengan kegiatan masing-masing, dengan handphone, dengan masing-masing. Kita jadi rindu zaman dulu ya, ketika bebas tanpa handphone, hidup sederhana, meskipun susah, gak gampang-gampang juga, tapi indah pada saat itu ya, karena ada kehangatan yang tercipta seperti itu ya. Nonton TV, ngumpul bareng, bercanda-canda, makan seadanya dengan menu apa adanya sederhana juga gitu ya. Ada kehangatan di situ, itu yang kita rindukan. Ketika zaman belum semaju sekarang, kelihatannya susah sih, tapi nyaman. Kenapa kita rindu? Karena ya itu tadi, kesederhanaan dan kehangatannya ya. Selamat pagi buat Pak Hadi di Madiun. Selamat pagi Mas Adi Heraswadi, salam sehat selalu dan sukses barokah. Tolong dijenengan putarkan Kau Tercipta dari Tulang Rusukku dari Mukhlas Adi Putra. Khusus buat Buah Kini, sehat selalu dan berpenyari semangat terus. Buat Pak Hadi, terima kasih untuk kesetiaannya bersama Pro 1 RRI Madiun. Langsung saja pendengar ya, Anda yang ingat masa-masa 87-an, 88 ya, Mukhlas Adi Putra dan Maya Angela hadir dengan lagunya Benny Ashar, Kau Tercipta dari Tulang Rusukku.

0: Ya, mendengar Merpati tak pernah ingkar janji. Jadi buat anda yang enggak pernah ingkar janji, ibarat Merpati ya, selalu menyampaikan pesan. Burung Merpati kan identik dengan pengantar pos seperti itu ya. Di zaman kartu pos, aduh, zaman wartel juga. Kalau ingat zaman dulu, sederhana sekali lagi. Apa-apa kelihatan susah, tapi hangat. Itu yang kita rindukan. Bedanya zaman sekarang, di saat semuanya sudah serba mudah, namun hambar, tidak ada kehangatan, tidak ada cerita, cengkrama, bercanda seperti itu ya. Semuanya asik dengan gadget masing-masing. Buat Pak Hadi, salam sehat buat kru RRI Madun semuanya. Terima kasih buat Pak Hadi. Salam buat Bu Wakini di Mojorejo ya. Mudah-mudahan juga tetap sehat, panjenengan berdua tetap bisa menikmati hidup di usia seperti sekarang ini ya. Dengan lagu-lagu lama mendengar, setidaknya ini obat buat awet muda. Karena serasa kita masih di era lagu ini ada gitu ya. Itu artinya kalau lagu ini ada, kita masih 17 tahun, ya kita merasanya sekarang 17 tahun kan gitu ya. Ya deh pendengar, sekali lagi yang ingin bergabung di 0351459198 silakan, atau di 0811366907 ya. Kita main lagu-lagu tahun 80 sampai 2000 ya. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulan ya.
1: Iya, gimana punya kabar Mas?
0: Baik, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Budi gimana?
1: Aku tolong diputarkan lagunya Tio Fanta Mas.
0: Tio Fanta.
1: Tiada sama seindah sama.
0: Oke, iya betul. Rintik hujan turun saat kita berdua. Ku cari kehangatan, ku dekati dirimu.
1: Ya,
0: ya? Oke. Okay.
1: Ya. Salamnya buat yang sudah bergabung ya. Gak saya sebut satu persatu. Banyak semuanya saja tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, selamat berhari Minggu. Selamat menikmati hari libur dan berbahagia bersama keluarga.
0: Iya.
1: Buat Mas Adi, selamat bertugas hingga tuntas. Sukses senantiasa menyertai Mas Adi sekeluarga.
0: Amin.
1: Makasih waktunya ya Mas.
0: Sama-sama Mbak Ulan yang ada di Madiun ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga buat Mas Budi ya. Mudah-mudahan juga makin sehat aja. Gemuk lagi, jangan kurus-kurus ya. Ya ada pendengar spesial buat Mbak Ulan, Tio Fanta hadir, tiada nama seindah namamu.

Ya pendengar, zaman dulu lagu-lagu itu memang benar-benar hiburannya. Ada yang notasi liriknya jenaka. Seperti yang baru saja sadarkan tadi, ada orkes musik pengantar minum racun atau OMPMR dengan lagu judul-judulan gitu ya. Kemudian disambung lagi tadi ada Nomoko Soe dengan Layar Tancap. Ini relate banget pada saat itu ya, karena zaman masih cinta monyet, masih nonton Layar Tancap. Saya jadi ingat, nggak Layar Tancap sih, biasanya kalau dulu Layar Tancap filmnya dari BKKBN gitu ya, cuman nonton di Misbar alias Grimis Bubar gitu ya. Kebetulan waktu itu juga lagi gerimis, tapi alhamdulillahnya pemutaran filmnya berlangsung sampai selesai, nggak gerimis juga, karena gerimisnya udah berlalu gitu ya. Pada saat itu saya melihatnya, kalau zaman dulu Anda ingat Fatimah gitu ya, Fatimah di Jalan Ringin, itulah misbarnya Kota Madiun waktu itu ya, di era berapa ya, 90-an ya. Oke, okay. Misbar gerimis bubar. Jadi cuman depannya aja yang ditembok, di dalamnya tanah lapang. Tapi ada layarnya sih, nggak Layar Tancap tapi bayar gitu ya. Kalau Layar Tancap biasanya gratis dan filmnya film BKKBN seperti itu ya. Selamat pagi buat Bu Yayu yang ada di Madiun. Saya bingung nih Bu Yayu. Sebentar. Selamat pagi Mas Hadi, lagu kenangan ya. Saya minta lagunya Jayanti Manasari, Kalau Enggak Benar Angsa Putih Mas. Kalau Enggak Benar Angsa Putih Mas Hadi. Matur nuwun, salam sehat selalu di hari Minggu untuk pendengar RRI Semangat. Maaf, ini dari Bu Yayu di Madiun. Terima kasih Bu Yayu. Lagunya Angsa Putih dari Jayanti Manasari kok gak ada ya. Kalau Jayanti Manasari mungkin Anda kenal, panjenengan kenal lagunya Di Puncak Bukit Hijau. Ini dia sadarkan buat panjenengannya Bu Yayu ya.

Iya, selamat pagi juga buat teman saya yang lagi prepare di gereja Kristen Jawi.

Deretan Madun. Halo Debi Widya Prayogi, selamat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab ya. Sebuah nomor lagu dari Rano Karno, Ko Yang Sangat Kusayang pendengar, sudah hadir untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan lagu-lagu kenangan yang sudah sadarkan dari tadi jam 8 bisa menjadi booster buat Anda semuanya. Karena umur hanyalah bilangan angka, pendengar. Umur hanya bilangan angka. Jadi ketika mendengarkan lagu-lagu lawas, serasa kita ada di beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Ketika sekali lagi, ketika sebuah lagu muncul, katakanlah usia kita baru 17 tahun. Dan ketika Anda mendengarkan saat ini, mudah-mudahanlah Anda juga sama merasa masih 17 tahun. Semangatnya ya. Selamat pagi buat Om Agung Surya, minta lagunya Jemu dari Kos Plus. Bentar ya. Assalamualaikum Mas Adi. Tolong diputarkan lagunya Kos Plus Jemu. Terima kasih Mas, semoga Mas Adi tetap sehat dan semangat. Terima kasih Om Agung Surya ya. Dan akhirnya pendengar, kita harus segera sudahi dulu lagu-lagu kenangan pagi hari ini, sekaligus mengakhiri Madun pagi ini pendengar. Di hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026,

Ya pendengar, segera kita bergabung bersama teman-teman kerabat kerja yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan Kota Madiun untuk mengikuti kebaktian hari akad di hari ini Minggu 4 Oktober 2026.

pasamuan katuran sami jumeneng. Pamaosing Injil kapetik saking Injil Matius bab selikur, kita waos ayat 3:3 ngantos dumugi ayat 5:6. Injil Matius bab selikur, kita waos ayat 3:3 ngantos dumugi ayat 5:6. Lah punika wiwitaning Injil Kristus. Haleluya.

pasamuan katuran sami lenggah. Nggih Bapak Ibu, tuwin para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, wilujeng siang. Wilujeng siang. Shalom. Kados pundi pawartosipun panjenengan sedaya? Sae. Sehat nggih. Puji Tuhan. Sampun dahar sarapan? Dereng nggih. Pak Yari sampun sarapan? Dereng. Kula sampun, Pak. Dereng kula nggih. Nggih, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Nalika kula lan panjenengan ngraosaken lampahipun bangsa Israel, asring kula lan panjenengan menika mireng bilih bangsa Israel menika bangsa ingkang tegar tengkuk. Nate mireng niku nggih, tegar tengkuk. Nalika panjenengan sedaya mireng tembung tegar tengkuk, panjenengan menapa tegesipun saking panjenengan? Napa? Napa, Bu? Wangkot. Napa malih? Napa, Bu? Mangkal. Mangkal. Mangkal niku napa nggih? Kula mboten ngerti. Oh, nggih. Oh, ndablek. Oh, nggih. Kados kula lah. Ndablek. Nggih, wonten pemanggih ingkang benten? Lintunipun tegar tengkuk niku napa? Napa Pak Wito? Begrutul. Mbah, begrutul niku napa? Ngeyel, wangel dikandani wonten nggih. Sak karepe dhewe wonten nggih. Ha nggih. Niku sing welelek tok. Nggih. Nah, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, saking waosan kita ingkang sampun kita waos sesarengan, menika kula panjenengan saged pikantuk gambaran babakan tegar tengkukipun bangsa Yehuda utawi bangsa Israel. Sanadyan to kula lan panjenengan menika mangertosi bilih bangsa Yehuda menika bangsa ingkang dipun tresnani dening Gusti. Bangsa ingkang dipun sayang begitu nggih kalian Gusti Allah lan bangsa ingkang dipun pilih dening Gusti Allah. Ananging dinten menika kula lan panjenengan sesarengan badhe sinau langkung lumebet malih kados pundi ketegar tengkuanipun bangsa Israel. Bangsa Yehuda. Nah, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, dinten riyadin hari raya ingkang utami bangsa Yahudi ingkang sejatosipun kedah dipun riyadinaken dening sedaya bangsa Israel nggih menika dinten riyadin napa? Napa Bapak Ibu? Paskah. Nggih. Paskah menika dinten riyadin ingkang kedah dipun riyadinaken kalian sedayanipun bangsa Israel. Lan hari raya Paskah punika dipun riyadinaken kangge mengeti pangluaranipun bangsa Israel saking penjajahan utawi perbudakan ing Mesir. Lah sejatosipun boten namung mengeti bab walipun saking perbudakan wonten ing Mesir, nanging riyadin Paskah menika ugi mengeti lan ngaturaken saos syukur awit bangsa Israel menika sampun dipun paringi kanugrahan peparingipun Gusti Allah. Salah setunggalipun menika siti ingkang subur. Daerah bulan sabit menika kan tanah yang subur. Alkitab menika mencatat dipun gambaraken berlimpah susu lan madu. Nah, siti ingkang subur menika ndadosaken bangsa Israel nate dados bangsa ingkang sugih lan makmur. Mila Paskah menika
dipun riyadinaken lan dados perayaan yang begitu penting tumrap bangsa Israel. Lan kedah dipun riyadinaken saben taun. Perintah kangge nindakaken perayaan Paskah menika sampun kecatet. Cetha sanget wonten ing kitab Keluaran bab 12. Temriku cetha sanget perintahipun bab ngriyadinaken hari Paskah, hari raya Paskah. Anangi Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, pitakenanipun menapa bangsa Yehuda utawi bangsa Israel menika tansah setya ngaturaken raos syukur lumantar perayaan Paskah? Menapa bangsa Yehuda menika tansah emut dhateng pitulanganipun Gusti Allah ingkang sampun paring pangluaran? Langkung-langkung Gusti Allah sampun paring kemakmuran. Lan menapa bangsa punika tansah ngajeni menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Gusti Allah tumrap bangsa Yehuda? Nah, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, pranyata wangsulanipun nalika kita mirsani saking sejarah lampahipun bangsa Yehuda menika malah mboten kados apa yang kita kira. Kacatet wonten ing sejarah nalika jaman para raja sasampunipun Daud lan Salomo, wonten 15 raja yang memimpin bangsa Israel pada saat itu. Nanging ing mangsa pemerintahanipun 15 raja kala wau, riyadin Paskah mboten babar pisan, mboten nate dipun riyadinaken. Sajrone mangsa pemerintahan 15 raja Yahudi ingkang mimpin kirang langkung 380 tahun, babar pisan mboten wonten perayaan Paskah ing tanah Israel. Sejarah mencatat itu, Bapak Ibu. Dan itu menunjukkan nelaken kula lan panjenengan bilih bangsa Yehuda menika bangsa ingkang mboten tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Malah-malah Bapak Ibu sadaringipun zaman para hakim, bangsa Israel menika nggadahi sistem kepemimpinan teokrasi. Gusti Allah piyambak ingkang mimpin sacara langsung bangsa Israel. Ananging nalika bangsa Israel menika ningali bangsa-bangsa sanesipun nggadahi raja utawi pemimpin ingkang ketingal, kan bangsa Israel nggadahi pemimpin ingkang mboten ketingal nggih menika Gusti Allah. Lajeng bangsa Israel menika ningali bangsa-bangsa sanesipun nggadahi pemimpin ingkang ketingal nggih menika manungsa. Lajeng bangsa Israel menika iri. Iri kalian bangsa-bangsa sanesipun. Lajeng bangsa Israel menika nuntut supados nggadahi pemimpin ingkang ketingal. Nah, amargi tuntutan punika Samuel ngelantik Saul dados raja ing wekdal semanten. Nah, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, saking mriku kula panjenengan menika pikantuk bab ingkang wigati. Nggih menika hak Gusti Allah ingkang dados pemimpin sacara langsung menika dipun suwun kalian bangsa Israel, lajeng medhar raja ingkang ketingal sacara kamanungsan. Sasampunipun bangsa Israel gadahi raja, bangsa Israel menika rumangsa, aku ki duwe raja saiki sing mimpin sacara langsung. Lan raja-raja ingkang lajeng dipun angkat menika dados raja ingkang mboten tahu diri. Nah, lan nembe Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, nembe ing jamanipun raja Yosia ing taun 619, kesadaran bangsa Yehuda menika dikembalikan lagi untuk merayakan hari raya Paskah. Menika ugi kasrat wonten ing kalih babad batigang dosa gangsa ayat 18 ingkang mekaten kula waos ndamel bahasa Indonesia. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan sejak zaman Nabi Samuel. Seorang pun dari raja-raja Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan oleh Yosia
dengan para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang Yehuda dan Israel yang hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Menika kacatet kanthi cetha wonten ing kalih babat kalih bab 3 gangsal ayat 18. Nanging Bapak Ibu, kepemimpinan Raja Yosia menika mboten dangu. Sasampunipun Raja Yosia menika lengser, lajeng wonten raja malih ingkang mimpin. Lan ingkang kadadosan riyadin Paskah menika ugi mboten dipun lampahi malih. Lajeng raja ingkang gantosi Yosia menika nggadahi pamanggih wonten ing batosipun. Aku wis gak perlu Gusti Allah. Gak perlu, aku sing mimpin. Aku sing berkuasa. Ndak ada istilah teokrasi alih memimpin secara langsung. Aku sing berkuasa. Menika Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, nggambaraken saking tegar tengkukipun bangsa Israel. Mboten namung tegar tengkuk, punika ugi nelaken keserakahanipun bangsa Israel. Sampun hak Gusti Allah ingkang mimpin sacara langsung dipun suwun, nanging bangsa punika tasik serakah lan kepingin nguwaosi sedaya kemakmuran ingkang dipun tampi. Gak perlu aku Gusti Allah, aku iso dhewe. Nah Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sejatosipun Gusti Allah menika mboten nate kirang anggenipun ngrekso lan ngrimat bangsa Yehuda. Gusti Allah ingkang maringi tanah ingkang subur, Gusti Allah ingkang dadosaken bangsa punika saged dados bangsa ingkang sugih. Malah bangsa Israel menika saged bangun papan pangibadah ingkang ageng kados istana kanthi tembok-tembok ingkang dipun lampisi emas. Ananging bangsa punika sansaya suwe, sansaya tuwuh dados bangsa ingkang serakah. Bondo kadonyan ingkang dipun raosaken menika ndadosaken piyambakipun tansaya kesupen dumateng Gusti Allah Sang Pranata gesangipun. Nah, saking pigesangan lampahipun bangsa Israel ingkang serakah kala wau, filsafat Jawi menika wonten pasemon Bapak Ibu. Kuwasa nggendong lali. Napa artosipun? Kuwasa nggendong lali. Napa Bapak Ibu? Kok sidem? Ngantuk ta Bu? Wonten filsafat Jawi menika kuasa gendong lali. Orang yang sudah berkuasa lupa karo janjine. Lupa karo tonggone sing dipikir dulure, jarene ngono. Tiang ingkang sampun berkuasa menika lali karo bojone. Mboten to nggih. Tiang ingkang sampun ngraosaken kanugrahan, sudah berkuasa, itu nggih kesupen kalian Gustine. Nah Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, menika dados tuladha lan gambaraken saking tegar tengkuk. Mboten namung tegar tengkuk ananging ugi nelaken keserakahan bangsa Israel. Lan bab perkawis keserakahan Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, wonten ing waosan Injil menika ugi kasrat wonten ing mriku. Kacariyosaken bab keserakahan. Pasemon babakan para penggarap kebun anggur punika nyariyosaken tiang-tiang ingkang serakah. Amargi keserakahanipun ndadosaken piyambakipun menika tega nindakaken menapa kemawon supados saged nguwaosi pakebonan anggur ingkang sejatosipun dudu kagunganipun. Malah-malah piyambakipun menika tega nyirnakaken bendaranipun, tuanipun, kangge pikantuk pakebonan
anggur. Menika dosa ingkang gegerisi keserakahan. Keserakahan saged nguwaosi gesangipun manungsa, satemah tumrap tiang ingkang sampun dipun kuwaosi keserakahan, Gusti Allah ugi saged dipun singkiraken. Menawi Gusti menika dipun anggap ngalang-alangi pepinginanipun kangge pikantuk menapa ingkang dados kepinginanipun. Lah menika ingkang dipun kritik dening Gusti Yesus Kristus ing wawasan Injil. Mliginipun ing ayat 23. Gusti Yesus mengkritiknya seperti ini Bapak Ibu dalam bahasa Jawa nggih. Mula aku pitutur marang kowe, kratoning Allah bakal kapundhut saka kowe lan bakal kaparingake marang bangsa-bangsa kang bakal ngasilaken woh-wohing kraton iku. Nah saking waosan ayat sekawan dosa gangsal punika sedatosipun para imam kepala lan tiang farisi mireng pasemon menika. Sedatosipun para imam lan tiang farisi menika mangertos ingkang dipun kritik nggih para imam lan tiang farisi. Bilih piyambakipun ingkang dipun maksud dening Gusti Yesus, ingkang dipun kritik kalian Gusti Yesus. Padahal bangsa Israel itu orang pinter-pinter Bapak Ibu. Para ahli Taurat, orang Farisi itu pinter-pinter. Piyambakipun mangertos menapa ingkang dipun maksud dening Gusti Yesus, ananging amargi sifat keserakahan menika sampun nutupi manahipun lan nguwaosi gesangipun, piyambakipun wantun nindakaken menika dumateng Gusti Allah, nyingkiraken bendaranipun. Pramila Bapak Ibu saking punika wiwit jaman kekristenan ing abad pertengahan kirang langkung tahun 590 lumantar Paus Gregorius Agung, pasamuan menika ngajari babakan ada 7 dosa yang mematikan. Punapa kemawon menika 7 dosa yang mematikan? Ingkang sepisan keserakahan, kesombongan, murka, iri hati, nafsu, kerakusan, dan yang terakhir kemalasan. Menika miturut tradisi kekristenan abad pertengahan wonten pitung sifat ingkang dipunwastani dosa ingkang mematikan. Punapa sababipun dipunwastani dosa ingkang mematikan? Amargi pitung sifat menika saged ndadosaken manungsa kesupen dumateng Gusti Allah. Kalau kita membiarkan diri kita dikendali oleh 7 sifat dosa yang mematikan tadi, teranglah Bapak Ibu hidup kita. Terang masuk dalam dosa. Nah Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, lan amargi kekristenan utawi pasamuan menika ngajari babakan 7 dosa ingkang mematikan, lajeng pasamuan kekristenan ing abad pertengahan menika ugi ngajari babakan 7. Ada 7 kebaikan utama ingkang saged kita lampahi kangge nglawan dosa-dosa 7 yang mematikan tadi. Ingkang sepisan Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, menawi kula lan panjenengan menika mboten kepengin lumebet wonten ing dosa keserakahan, kita kedah sinau pengorbanan. Panjenengan rawuh wonten ing pangibadah ing wedal sak mangke menika sampun pengorbanan. Kedah bangun pagi. Adus. Adus mboten. Lah kedah nyawisaken wekdal mliginipun kangge rawuh lan ngabekti dumateng Gusti. Menika kalebet pengorbanan. Lajeng kang kaping kalih, menawi kita mboten kepengin lumebet wonten ing dosa kesombongan, kula lan panjenengan dipun ajak dados tiyang ingkang andhap asor. Pramila wonten ing liturgi Gereja Kristen Jawa Wetan setiap minggu selalu ada pangakening dosa. Supados kita tansah dipun emetaken dados tiyang ingkang andhap asor. Amargi kula lan panjenengan saged gesang punika mboten namung awit saking kekiatan kula lan panjenengan piyambak, aning namung Gusti Allah ingkang maringi gesang.
Mila kita kedah andhap asor wonten ing ngarsanipun Gusti. Lajeng kaping tiga Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, menawi kita mboten kepengin lumebet wonten ing dosa murka, kula lan panjenengan kedah sinau kesabaran. Sabar Bapak Ibu. Nggih. Panjenengan metenteng ningali mirsani kula khotbah. Nggih kedah sabar. Sabar, sabar. Siswi ora ikut bae iki. Slak ngantuk, slak luwe. Sabar. Sabar Bapak Ibu. Amargi kesabaran menika saged njagi kula lan panjenengan supados boten gampil dipun kuwaosi dening murka. Lajeng kaping sekawan, menawi kula lan panjenengan boten kepengin lumebet wonten ing dosa iri, iri hati, mari kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Supados menapa? Supados kita boten tansah mirsani menapa ingkang dipun gadahi dening tiyang sanes. Kita mboten sibuk bandingaken gesang kita kalian gesangipun tiyang sanes, nanging kula lan panjenengan langkung sibuk nindakaken kabecikan kanthi tulusing manah. Lajeng kaping gangsal Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, menawi kita mboten kepengin lumebet wonten ing dosa nafsu, kula lan panjenengan kaajak ngupati gesang kanthi suci. Jagi manah supados resik, jagi pikiran supados resik, lan jagi gesang supados resik. Gusti Allah ngersakaken kula lan panjenengan gadahi manah ingkang lega, manah ingkang tentrem, lan gesang ingkang damai, supados kita saged ngraosaken kebahagiaan. Cobi panjenengan tingali kiwa tengenipun panjenengan, bahagia napa mboten? Lek sing merengut ngono berarti yo nesu. Bahagia to nggih? Ditingali Bapak Ibu kok isin-isin ngene ya, ditingali. Bahagia semua nggih? Nggih. Menika kebahagiaan kula panjenengan kedah supados resik ing manah, resik ing pamikiran lan resik wonten ing pigesangan. Kaping 6 Bapak Ibu, menawi panjenengan mboten kepengin tip lumebet wonten ing dosa kerakusan, sumangga kita sesarengan sinau gesang kanthi prasaja sederhana, kesederhanaan. Gusti Allah paring piwulang supados para siswanipun Gusti Yesus Kristus dadi pribadi-pribadi ingkang ngrumati kesederhanaan. Kanthi saged gesang prasaja wonten papan ing manah kita kangge kita welas asih dumateng liyan. Wonten papan kangge tiyang sanes anggen kita peduli kalian tiyang sanes. Ingkang kaping 7 Bapak Ibu ingkang pungkasan, lan kabecikan utama ingkang pungkasan kangge nglawan kemalasan, mboten wonten sanes kejawi keteguhan. Menika Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pitung kabecikan utama ingkang sampun dipun ajaraken dening kekristenan wiwit jaman rumiyin punika dipun pitados saged dados sarana kangge nglawan 7 dosa kematian. Lan Gusti Allah maring janji lumantar ayat sekawan dosa 3 kala wau, aku pitutur marang kowe, kratoning Allah bakal kapundhut saka kowe. Saka kowe niku tiang-tiang Farisi lan para imam sing serakah dipun pundhut. Lan bakal kaparingake marang bangsa kang bakal ngasilaken woh kula lan panjenengan, woh ing kratoning Allah. Menika janjinipun Gusti Allah. Mila menawi kita pikantuk janji kratoning swarga punika, sumangga kita ngupati lan nglajengaken 7 kebaikan ingkang utami ingkang sampun dipun warisaken dening pasamuan menika. Gusti tansah nyataken lan berkahi kula lan panjenengan. Amin. Sumangga kita mudhut wekdal sidang.

Wekdal sidem sampun cekap. Pasamuan ingkang kinasih sampun wancinipun kita nginggalaken iman kapitadosan kita wonten ing sahadat kali welas.

Do Allah Romo Kaulo Kaswargan Kepareng Do Allah Kalo ngulo aken sedaya panelongso kaulo sami panelongso awit sedaya dosa tuin kelepatan kaulo ingkang boten nyondongi wonten ing manah paduka. Kepareng paduka nyucikaken manah kaulo mbirat sedayane dosa kaulo satemah kaulo dados panderek paduka tansah sembodo nampeni sarira lan rah paduka. Duh cempening Allah ingkang ngrembat lan mbirat dosaning jagat, mugi kaulo paduka damel kaulo sembodo nampeni sarira lan rah paduka. Suci, suci, kasucikno Gusti. Amin. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, samangke sumangga kita sami ngeneraken batos kita piyambak-piyambak dumateng Gusti Allah lan sami kita enget-enget ingkang mekaten. Nalika ngriyadinaken bojono suci Paskah kalian para

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Virgo Karya Shipping menggaransi proses salvage atau pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa akan dilakukan pada Oktober 2026. Kepastian tersebut disampaikan setelah perusahaan mempercepat komunikasi dengan pihak Asuransi International Protection and Indemnity atau PNI. Jubir PT Virgo Karya Shipping, Simson Francisco Serihi, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan penanggung jawab PNI, di mana semua itu guna mempercepat penunjukan perusahaan yang akan menangani proses salvage atau pengangkatan. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat siang mendengar. Kita sudah ada di Madun siang ini dari Pro 1 RRI Madun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut buat adik-adik di rumah yang lagi libur, Dongeng Mbah Barka akan menghadirkan cerita Aku Pancasila spesial bahasa Jawa. Dari Panjaitan 10 Kota Madun, saya Kakak Adi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Saiek tine poso iku dadyo jati diri kaudiyo amre kunca raning bongso.
1: Anak putuku, saben tanggal 1 Oktober kita mengeti hari besar nasional. Ayo, hari apa kira-kira? Sing ngerti sapa? Ayo ngacung. Tanggal 1 Oktober wingi kuwi lho, dina apa? Mengeti apa? Bener. Saben tanggal 1 Oktober kita mengeti hari kesaktian Pancasila. Pengetan iki bisa kanggo nggugah jiwa nasionalisme lan patriotisme utawa tresno ngukui bela negara. Sing saiki dirasake wis wiwit luntur. Iya ra kira-kira. Nyatane ditakoni Mbak Barkah. 1 Oktober ki hari apa? Ora ada iso jawab. Hari kesaktian Pancasila. Anak putuku, Pancasila hakikate minangka dalan pikiran lan falsafah hidup bangsa Indonesia kang duweni nilai-nilai kang kakandung raket keket ingati utawa jiwane bangsa Indonesia wiwit biyen. Ya bab iki minangka alasan anane kesaktian Pancasila minangka dasar negara kang ora oleh diowahi dening sapa wae. Nilai utama kang kinandhut ing butir-butir Pancasila ditegesi minangka semangat kanggo mbangun maneh jati diri bangsa lan terus dikukuhi kanggo kesatuan lan persatuan bangsa. Nah, anak putuku, dino iki lumantar program 1 RRI Madiun, Mbah Barkah urang dongeng nanging cerita kanthi judul Aku Pancasila. Ayo dirungokke nganti sak rampungi. Anak putuku, ing salah sawijining sekolahan, peng bel sekolahan muni. Kok teng tombah? Mestine ya tetet. Iya ya. Teng mau bele sekolahane Mbah Barkah biyen. Rikala durung ana listrik ya. Jadi cuwilan besi bantalan rel digantung ditutui. Nah, wi unene tweng. Nah, saiki wis nganggo sarana listrik utawa elektronik bele unine tetet. Oleh ku cerita tak tutuke ya anak putuku. Sebab krungu bel mau Meilan, Retno, lan Hutman uga kanca-kanca liyane aki-aki baris mlebu ruang sekolahan. Anak putuku, Meilan, Retno, lan Hutman omahe kuwi mung tetanggan cedhak. Mesti dheweke seneng. Luwih seneng maneh sebab wali kelase Pak Dwijo kuwi apik atine lan duweni kawidegatan marang kabeh murite, bisa ngomong murite. Wektu kuwi Pak Dwijo paring piwulang lan ngendika, mau wis padha sinau ngenani bab kabudayan Indonesia kang maneka warna lan beda-beda. Ayo saiki padha golek conto keragaman utawa maneka warnane suku bangsa ing antarane kanca-kancamu ing lingkungan sekolahan kene bayi. Anak putuku, para murid banjur padha ngleksanakake tugas. Dheweke padha takon tinakon ing antarane ngenani asale saka daerah ngendi, suku bangsane apa, ciri khas daerahe kepiye utawa apa, keseniane piye lan liyane. Hotman, kowe asal saka ngendi? Sukumu apa? Pitakone Retno nganggo basa Jawa marang Hotman. Sebab pisane basa Jawa mung sithik-sithik, mula wedian kleru, dadi jawabe Hotman nganggo basa Indonesia. Nama lengkapku Hotman Pangurupan Sianipar, berarti aku suku Batak. Jawabane Hotman dicatet dening Retno. Kalau kamu suku apa, Melon? Pitakone Hotman kanthi bahasa Indonesia marang Melon. Anak putuku, Melon mung menengai, kita bingung le arep jawab. Hotman juga dadi bingung toh. Kanggo mancing panemune kancane ngenani suku bangsa Melon, Hotman banjur ngomong, oh iya ya, iya ya, Melon kan keturunan Cina, jadi Melon berasal dari suku apa ya? Retno kang wiwit mau krungu omongane Hotman, dheweke banjur ngomong, berarti Melon ya bukan orang Indonesia, dudu wong Indonesia. Kamu salah, Rat. Suku Tionghoa juga adalah salah satu suku dari bangsa Indonesia. Mangkono pamunggeling Hotman, suku Tionghoa seperti juga suku Arab adalah termasuk suku-suku bangsa di Indonesia, seperti suku Batak, suku Jawa, suku Dayak, dan suku lainnya. Sudah-sudah, Pak Dwijo meleremake murid-murid sing padha udur. Anak putuku, banjur Pak Dwijo menehi katerangan menawa maneka warna suku ana ing Indonesia kalebu Tionghoa, nanging kang penting lan utama kita minangka warga negara kudu bekti lan setya marang nusa, bangsa lan negara Indonesia. Ora peduli apa sukune, apa agamane lan golongane, yaiku bangsa Indonesia kang sejati. Anak putuku, kabeh siswa padha mantuk-mantuk tandha ngerti apa sing dikersakke dening Pak Guru Dwijo. Banjur Pak Dwijo mbacutake paring piwulang. Kaya dene piwulan ing dina iki kanthi nyinaoni maneka warnaning bangsa, suku bangsa ing Indonesia meratilake menawa beda-bedaning suku bangsa iku ana kanggo nuduhake sugih lan endahing budaya. Ora malah dadi cerah wasana dadi bubraing bangsa. Kita kudu ngajeni antarane siji lan sijine kang beda-beda mau. Sing beda ya wis ben beda, sing padha aja dibedak-bedakake. Yang beragam biarlah beragam, jangan diseragamkan. Anak putuku nalika mulih saka sekolahan ing dalang Retno nyaketi Meilan karo njaluk pangapura. Meilan, aku njaluk pangapura ya. Saya minta maaf ya. Kalau omonganku tadi menyinggung hatimu, Meilan. Mesti wae minangka bocah kang ngugemi Pancasila, Meilan menehi pangapura marang Retno. Anak putuku, pitutur kang luhur banget sajroning Bhinneka Tunggal Ika kang tinulis ing kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yaiku senajan beda-beda nanging tetep nyawiji, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ing negara kepulauan kaya ing Indonesia, kaya ing Indonesia iki kang dumadi saka maneka warnane suku bangsa, agama lan ras, kesenian adat, bahasa lan liyane, nanging tetep nyawiji gumolong ing karep murih Indonesia kuncoro. Anak putuku, cukup semene ceritane Mbah Barkah lumantar program Sabtu RRI Madiun ngenani kebinekaan utawa aku Pancasila. Muga-muga migunani murakabi kanggo anak putuku kabeh. Kita pisah sawetara, ketemu maneh ing liya cerita. Aja lali padha parisuka lan gumuyu. Ayo guyu bareng Mbah Barkah.

Dalam perjalanan sebuah bangsa, ada masa ketika sejarah menguji seberapa kokoh fondasi yang telah dibangun. Bagi Indonesia, salah satu fondasi itu adalah Pancasila. Kesaktiannya bukan semata terletak pada perjalanan sejarah yang pernah dilaluinya, tetapi pada kemampuannya untuk tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman. Sebab Indonesia tidak pernah lahir dari keseragaman. Indonesia lahir dari perbedaan yang memilih untuk berjalan bersama. Kesaktian Pancasila menjadi ruang untuk kembali merenung, apakah nilai persatuan masih hidup dalam diri kita? Apakah kemanusiaan masih menjadi dasar dalam memperlakukan sesama? Dan apakah keadilan masih menjadi tujuan yang ingin kita perjuangkan bersama? Sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi. Sejarah juga tentang nilai apa yang kita pilih untuk terus diwariskan. Rawat Pancasila bukan sekedar sebagai warisan masa lalu, namun sebagai kompas bagi masa depan Indonesia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Iya pendengar, juga adik-adik di rumah, sampai di sini ya, Idola Indonesia Raya Kanak. Sekaligus tugas saya sudah selesai pendengar, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Satya. Terima kasih kebersamanya pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga, sekaligus harus pamit. Terima kasih kebersamanya, selamat siang, sampai jumpa.

Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match D3 Grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan dengan McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan Anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai peluit habis mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Cibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
4: It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang, sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tas Mojano Jakarta tumbangkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somirena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, medium semuanya, baru saja kita update informasi olahraga dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Dan kini Anda kembali bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun. Untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Madiun dan sekitarnya, kini saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
2: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
4: 4 Oktober 1999, Maluku Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia resmi terbentuk melalui Undang-Undang RI nomor 46 tahun 1999 dan Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Sampai dengan 2010, masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kelurahan Sovivi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan yang terletak di Pulau Halmahera.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Drama 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Apa kabar Anda pendengar di suasana akhir pekan kali ini ya, hari Minggu yang aduh luar biasa panas ya di luar sana. Jadi kalaupun mau beraktivitas ya nunggu agak reda ya, atau mungkin ya memang gak bisa di ini lagi ya, ditunda lagi, siang-siang memang harus beraktivitas di luar rumah, ya sudah ya pendengar. Yang terpenting adalah lagi-lagi saat ini juga mengingatkan ya, kalau pas musim kemarau atau panas seperti ini, ya kita hindari ya untuk memakai pakaian yang berwarna hitam atau gelap gitu ya. Karena ya kalau kita ini berada di bawah terik matahari malah semakin panas gitu ya. Siang hari ini Satya bersama Anda semuanya, tentunya dengan beragam segmen yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Satya menemani Anda sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan sampai nanti jam 1 siang lagu-lagu keroncong hadir untuk Anda. Dan jumpa kita siang hari ini di lagu-lagu keroncong juga sudah dibuka dengan lagu dari Didi Kempot ya. Kalau lagu Gereja Tua ini dulunya kan versi dari Panbers ya, kalau nggak salah ya, koreksi ya kalau misalnya Satya lupa, karena memang sudah lama banget. Bahkan ini lagu jadul, mungkin lagu masa kecil Anda, salah satu lagu yang disukai oleh orang tua ya. Mungkin dengan hadirnya lagu ini juga sedikit memberikan rasa apa ya, obat rindu gitu ya. Jadi mengingat kembali, oh dulu ini lagu ini sukaan dari orang tua atau orang-orang yang memang Anda sayangi atau cintai ya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, kali ini Satya akan lanjut kan. Ini baru-baru aja sih ya lagunya itu. Dulu kalau enggak salah pernah dipopulerkan oleh Happy Asmara ya kalau enggak salah ya. Semoga benar. Versi dari New Normal Keroncong, ada Keroncong Kembang Wangi untuk Anda semuanya.

0: Nah itu satu dari tujuh keajaiban dunia. Ambulan itu salah satu dari tujuh kendaraan yang dapat hak istimewa untuk didahulukan. Karena kita harus sadar itu kondisi darurat. Ada nyawa manusia atau orang sakit yang harus didahulukan agar segera tertolong. Ambulan itu mengemban tugas menyangkut keselamatan orang banyak. Makanya pengguna jalan harus semakin menyadari perilaku dan menghormati pengguna jalan lain.
1: Iya, Pak.
0: Loh. Lah kok malah minggir ke warung toh, Le?
1: Bapak juga harus menyadari toh, ada perut lapar yang harus segera ditolong, Pak.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Informasi terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 188 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah berhasil dievakuasi tim SAR gabungan hingga hari ke-21 operasi pencarian dan pertolongan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dari jumlah ini, 108 orang ditemukan selamat, sementara 80 lainnya meninggal dunia. Basarnas masih mencari 55 korban yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifest kapal. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengatakan operasi SAR kini memasuki tahap yang semakin kompleks. Setelah dilakukan evaluasi, pencarian diarahkan pada sejumlah lokasi yang dinilai masih berpotensi menjadi tempat ditemukannya korban. BPBD Jawa Timur menyebut lebih dari 90% kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla selama ini dipicu aktivitas manusia. Kelalaian sederhana dapat memicu kebakaran luas ketika bara mengenai rumput dan ranting yang kering. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, penyebab setiap kejadian tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Penelusuran diperlukan untuk mengetahui kebakaran terjadi secara sengaja atau akibat kelalaian. Menurut Gatot, sejumlah temuan juga ditemukan petugas ketika menangani kebakaran di lapangan. Namun, temuan ini tetap membutuhkan penelitian lebih mendalam untuk memastikan penyebab kebakaran. Gatot menyebut aktivitas manusia juga tidak selalu berarti kebakaran sengaja dilakukan. Kelalaian membuang puntung rokok menjadi salah satu contoh yang dapat memicu munculnya api. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, ada himbauan untuk Anda semuanya pendengar. Ini tuh dari BPBD Kota Madiun. Ini yang meminta masyarakat untuk tidak membakar sampah atau lahan tanpa ada pengawasan, pendengar. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, ini mencatat ada 47 laporan kebakaran lahan dan permukiman yang ditangani melalui layanan 112 sepanjang Januari sampai dengan September 2026. Dan ternyata, pendengar, lonjakan kasus tertinggi itu terjadi pada bulan Juli hingga September sampai dengan 37 laporan. Nah, dengan laporan terbanyak itu katanya dari Kelurahan Debangan, pendengar, itu ada 17 laporan. Nah, menurut Dedi, sebagian besar kebakaran itu terjadi karena masyarakat membakar sampah atau lahan tanpa pengawasan sehingga api meluas dan sulit untuk dikendalikan. Nah, Dedi juga menegaskan sebenarnya ada aturan hukum ya dan juga pasal yang melarang pembakaran sampah secara sembarangan karena bisa mengancam keselamatan umum. Nah, Pak Dedi ini juga meminta warga untuk beralih mendukung program pemilahan sampah dari rumah yang telah disosialisasikan hingga tingkat RT dan juga kelurahan. Pendengar, di saat sekarang ini kan kondisi kering ya dan juga angin kencang itu bisa mempercepat penyebaran api termasuk dari pembakaran sampah dalam skala kecil, pendengar. Dan dihimbau untuk masyarakat ya mengikuti program pemerintah pemilahan sampah dari rumah yang kemarin sudah disampaikan ke RT, kemudian ke kelurahan ya, mohon diikuti karena musim kemarau yang agak panjang dan juga anginnya kencang ya. Ketika kita menyulut api atau membakar sampah sekecil apapun, ketika angin bertiup kencang dan juga suhunya panas, tidak lama nantinya akan menyebar sehingga membahayakan masyarakat di sekitarnya, pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya ya, yang mungkin saat sekarang ini juga weekend ya, Anda fokuskan atau ada kegiatan di rumah itu bersih-bersih ya. Jangan sampai deh kotoran-kotoran yang mungkin Anda bersihkan di rumah itu dibakar tanpa adanya pengawasan ya, apalagi Anda tinggal ya. Anda mungkin merasa aman gitu ya dibakar di lahan yang kosong gitu, karena kita tahu di saat sekarang itu kan angin juga berhembus cukup kencang ya. Bisa saja ini percikan apinya itu mengenai dahan ataupun daun-daun kering lainnya. Tentunya ini bisa memantik atau memicu api lainnya gitu yang lebih besar ya. Yang pasti ini mendengar ya, jaga keamanan gitu ya. Keamanan kan bukan untuk Anda, diri Anda sendiri, tetapi untuk kenyamanan orang lain juga ya. Apalagi kalau kita membakar sampah gitu ya, asapnya itu kan kemana-mana ya. Bagi yang tahan atau biasa aja gak masalah gitu ya. Tapi bagi yang punya apa ya, rasa kayak semacam nafas itu agak sesak kalau ada asap, itu pastinya juga bakal mengganggu banget ya. Baik, untuk Anda semuanya, selamat siang. Sudah makan siang? Karena sudah jam 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Apapun aktivitas Anda, kami berterima kasih karena kami Anda pilih untuk menjadi teman Anda beraktivitas di akhir pekan kali ini ya, hari keempat di bulan 10, bulan Oktober tahun 2026.

pe kemripe nancang kiri, tegese indah, enak dan renyah, akan tetapi jahat seperti anjing liar yang perlu diikat. Pitutur iki nyindir marang wong kang pacap lan patrape geseh banget. Ing ngarep sopan lan santun duwe daya pikat marang wong kang liya. Nanging jebul kabeh mau mung kanggo nutupi jerohane kang jahat kalewat-lewat. Solah bawane kang elok mau mung gawe nglabuhi wong liya. Kapan leno dheweke itu

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mendengar program satu Radio Republik Indonesia Madiun, meskipun juga musim penghujan itu kan diperkirakan oleh BMKG itu akhir November atau awal Desember ya. Tetapi nampaknya antisipasi jauh-jauh hari ya untuk memasuki penghujan itu sudah dilakukan. Kalau Anda sudah atau belum mendengar, karena mumpung juga cuaca juga lagi ini ya, kemarau, tidak ada hujan gitu ya, perbaikan rumah, saluran air misalnya, talang ya, itu mungkin juga bisa dilakukan. Jadi nanti ketika hujan datang bisa langsung tes gitu ya, masih bocor nggak kira-kira gitu ya. Apalagi juga kondisi genteng yang kadangkala tidak sesuai dengan posisinya ya, memang di beberapa titik mungkin memang harus diperbaiki gitu pendengar. Ya perbaiki sekarang gitu ya, daripada nanti pas penghujan tiba-tiba penghujannya kan datangnya juga mungkin lebih intens ya daripada sebelum-sebelumnya, nanti repot juga ya ketika kita tidak berada di rumah, hujan deras, jadinya was-was gitu pendengar. Peringat Pro 1 RRI Madiun, bahkan ini BPBD Kota Madiun ya, itu mengantisipasi banjir, membersihkan kali piring ya. Kali piring itu sungai yang ada di daerah Bu Malang itu pendengar ya. Salah satu daerah yang kita tahu sebagai langganan apa ya, air sampai meluap gitu ya ke permukiman warga. Nah, upaya untuk mengantisipasi banjir saat penghujan mulai dilakukan oleh BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI Polri, perangkat kelurahan, serta sejumlah elemen terkait pendengar. Pada hari Senin yang lalu ya, ini BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai Kalipiring di Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Nah, pembersihan sungai ini juga menjadi bagian dari langkah mitigasi ya untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun, terlebih beberapa kawasan memang memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dan juga Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo pendengar. Nah, pembersihan kali piring ini di kawasan Bok Malang ya menjadi kegiatan perdana. Selanjutnya kegiatan serupa juga akan dilakukan secara rutin pada hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Sedangkan pada hari Minggu, BPBD itu berencana melibatkan masyarakat pendengar. Dalam pelaksanaannya, petugas juga masih menemukan sejumlah kendala ya, diantaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai. Dedi menyebut pembersihan vegetasi dan sampah relatif tidak menemui kendala berarti, namun material bangunan dan sedimentasi dengan ukuran cukup besar itu memang membutuhkan penanganan yang berbeda pendengar. Nah, untuk penanganan sedimentasi, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR serta BBWS Bengawan Solo, sebab pengelolaan aliran sungai menjadi kewenangan BBWS di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Dedi juga menegaskan pendengar kalau mitigasi banjir itu tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai, perbaikan dinding, saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi resiko dampak banjir. Ya, kalau di lingkungan Anda bagaimana pendengar? Apakah juga ini ya sudah melakukan kegiatan bersih-bersih ya? Jangan sampai kegiatan bersih-bersih itu diagendakan ini ya pada saat Agustus atau mungkin jelang apa ya, kegiatan-kegiatan hari besar lain gitu ya. Tapi kalau lebih intens sering kali dilakukan ya kerja bakti, itu tentunya ini akan menjadi apa ya, suatu agenda yang positif gitu ya. Jadi lingkungan kita ini jadinya tahu, oh kira-kira daerah ini atau lingkungan yang sebelah sini nih yang butuh penanganan gitu ya. Jadi ada evaluasi dan juga penanganan bila mana diperlukan ya. Baik, peringkat persatu RRI Madiun, sesering apa sih kegiatan gotong royong di lingkungan Anda ya? Aksi bersih-bersih misalnya gitu ya, kerja bakti gitu, apakah lebih juga sering dilakukan di lingkungan Anda? Sharing ya cerita-cerita nanti di Pro Dangdut yang kami hadirkan untuk Anda usai dinamika siang kurang lebih jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu kurang lebih 11 menit ya, kami hadirkan lagu-lagu keroncong untuk Anda. Dan nanti jam 1 siang, hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dari Mus Mulyadi dengan Keroncong Bulan Senja,
Kali ini masih ada lagu keroncong yang ada kata bulannya oleh Sundari Sukoco dengan keroncong di bawah sinar bulan purnama. Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun.

0: Rin, tahu nggak apa dan kenapa buah impor yang kita beli di supermarket ini ada stikernya?
1: Halah, cuma stiker doang. Tinggal lepas, langsung makan kan? Apa sih susahnya? Ribet.

0: di 5 digit diawali dengan angka 9, itu artinya buah impor diproduksi dengan metode pertanian alami tanpa penggunaan zat kimia.
1: Lah, kalau nggak ada stikernya gimana dong?
0: Nah, itu yang harus diwaspadai, Rin. Kelihatannya sepele sih, tapi berbahaya. Karena harusnya semua buah impor punya label stiker masing-masing untuk membedakan asal jenis buah. Kenali press look up buah impor sebelum Anda membeli.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang, pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Ponorogo mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan agar bisa tuntas sebelum akhir tahun. BPBD Ngawi belum akan mengajukan bantuan belanja tidak terduga BTT ke provinsi karena bantuan lokal dropping air bersih masih mencukupi. Kisah inspirasi dari Ika Damayanti, seorang pendonor sukarela warga Kota Madiun yang konsisten mendonasikan darahnya hingga 104 kali sejak tahun 1993. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Minggu 4 Oktober 2026.
1: Dinamika siang.
0: Kami awali kabar dari Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan agar tuntas sebelum akhir tahun. Eka Wulan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempercepat pengerjaan perbaikan sejumlah ruas jalan di wilayah setempat. Langkah tersebut dilakukan dengan menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan agar dapat segera diselesaikan sebelum akhir tahun. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengatakan, percepatan perbaikan jalan menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program disesuaikan dengan prioritas serta jadwal yang telah ditetapkan.
3: Jadi memang kita ini memang geraknya agak cepat. Nah makanya kita kalau untuk yang beberapa yang harus kita laksanakan di perubahan, nah ini benar-benar kita sesuaikan jadwal. Karena kemarin kalau memang itu tidak bisa ya saya nggak mau melanjutkan karena takutnya tidak mencapai waktunya. Dan alhamdulillah moga-moga yang mohon doanya lah semoga ini bisa berjalan lancar, terus tidak hujan sehingga jalan-jalan bisa diperbaiki.
2: Lisdiarita berharap percepatan pekerjaan tersebut dapat berjalan lancar sehingga perbaikan sejumlah ruas jalan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain perbaikan jalan, PMK Ponorogo juga menyiapkan sejumlah pekerjaan lain termasuk revitalisasi sekolah. Pelaksanaan berbagai program tersebut akan disesuaikan dengan waktu dan kondisi di lapangan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, stok beras di gudang Bulog Ponorogo aman hingga Lebaran tahun depan. Kembali Eka Wulan melaporkan.
4: Stok beras di gudang Bulog Ponorogo dipastikan aman. Pemimpin cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto mengatakan, saat ini stok beras mencapai sekitar 89 ribu ton di tiga wilayah kerjanya, meliputi Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Stok tersebut dipastikan aman hingga Lebaran tahun depan, karenanya ia mengimbau masyarakat tidak panik.
5: Kita stok per hari ini ada sekitar 89 ribu ton, itu tersebar di Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Dan insya Allah kalau stok ini, perkiraan kami bisa bertahan sampai akhir tahun pun masih bisa bertahan, bahkan sampai nanti Lebaran masih bisa.
4: Budiwan mengungkapkan kondisi kemarau panjang tidak memengaruhi Bulog melakukan penyerapan, sekalipun stoknya hingga saat ini aman. Hanya saja diakuinya harga gabah di tingkat petani cukup tinggi di atas Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram karena kualitasnya bagus. Sedangkan Bulog mendapat penugasan dari pemerintah untuk membeli gabah petani Rp6.500 per kilogram. Di samping itu mendekati akhir tahun, pihaknya juga tengah mempersiapkan penyaluran bantuan pangan ditujukan kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Tidak hanya itu, Bulog juga mempersiapkan kegiatan pasar murah bekerja sama dengan PMK Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ngawi belum akan mengajukan bantuan belanja tidak terduga BTT ke provinsi karena bantuan lokal dropping air bersih masih mencukupi. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan seluruh anggaran bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan masih bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi. BPBD Ngawi belum mengajukan bantuan belanja tidak terduga BTT ke level provinsi karena dukungan dari berbagai pihak lokal masih mencukupi. Kabid Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi Yuda Herlambang menyampaikan, sejauh ini kemandirian anggaran dan dukungan lintas sektor di Kabupaten Ngawi masih mencukupi untuk memberikan bantuan distribusi air bersih. Proses distribusi air bersih dikelola dengan jadwal ketat agar seluruh titik kekeringan mendapat pasokan secara berkala.
7: Sementara ini anggaran di-cover dari APBD Kabupaten Ngawi. Kita nggak ngajukan BTT, nggak ngajukan BWT Provinsi, nggak ngajukan dana dari lainnya. Ini sementara insya Allah cukup kalau di-cover sama APBD Ngawi, karena dibantu sama PMI, BWS, Basnas, Amil Zakat, serta komunitas lainnya.
6: Yuda melanjutkan, BPBD Ngawi juga menyusun alur pengiriman berbasis wilayah tingkat dusun hingga RT. Langkah ini diambil karena kondisi kekeringan di satu desa tidak selalu merata di seluruh RT atau RW. Yuda menilai kerjasama yang solid antara pemerintah daerah dan lembaga sosial membuat pasokan air tetap terjaga. Pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan pola distribusi ini sampai krisis air berakhir. Imam Malik, RRI Madiun.
0: DPRD Magetan telah menyepakati APBD perubahan 2026 dengan sejumlah penyesuaian. Yusron Al-Fatah melaporkan.
8: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Magetan menyepakati rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat akhir Bupati Magetan di gedung DPRD Magetan. Setelah disetujui bersama, Raperda perubahan APBD 2026 belum langsung menjadi perda. Dokumen tersebut terlebih dahulu dikirim ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani evaluasi gubernur. Ketua DPRD Magetan Rei Nur Asyiah mengatakan, dalam pembahasan sejumlah pos belanja yang sebelumnya yang menjadi perhatian DPRD tetap masuk dalam PAPBD 2026 dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya rencana pengadaan kendaraan dinas bagi 18 camat dengan nilai sekitar 8,5 miliar rupiah. Pengadaan diusulkan karena kendaraan yang selama ini digunakan camat telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Meski demikian, DPRD meminta pengadaan kendaraan dilakukan berdasarkan kebutuhan real. Spesifikasi kendaraan juga diminta disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tidak berlebihan. Penyesuaian anggaran juga dilakukan terhadap proyek Videotron. Nilai proyek yang sebelum yang menjadi perhatian DPRD ditekan menjadi sekitar 2,4 miliar rupiah dan disesuaikan dengan standar satuan harga SSH. Sementara usulan pembangunan toilet sekolah yang semula mencapai sekitar 5 miliar rupiah juga dirasionalisasi. Anggarannya menjadi sekitar 1,1 miliar hingga 1,2 miliar rupiah dengan penentuan berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan toilet yang membutuhkan penanganan.
9: Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas banyaknya masukan, saran, informasi ke kita sehingga membuat apa ya pembahasan menjadi intens dan segala macam. Makanya Bu Rin tadi agak sedikit ada rasa yang sulit diceritakan karena maraton setiap rapat badan anggaran itu sampai 3 jam lebih. Tapi ternyata tetap tidak mencukupi waktu untuk kita bedah satu persatu. Makanya sorotannya ya memang belanja kita kan naik tinggi ya, tapi kan ya memang karena ada silpa yang lumayan, jadi biar nota keuangan itu kan balance.
8: Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Struktur pendapatan Magetan sendiri masih mendapat dukungan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persetujuan anggaran tidak menjadi akhir dari proses. Ketua DPRD menegaskan tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana anggaran yang telah disepakati dilaksanakan dan diawasi. Menurut Riyin, fungsi pengawasan DPRD diperlukan agar program yang dibiayai melalui PAPBD tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, pelaksanaan program juga harus diukur dari manfaatnya terhadap pelayanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Magetan menyatakan menerima segala masukan Dewan dan akan menjalankan APBD perubahan berdasarkan skala prioritas. Kembali Yusron Al-Fatah melaporkan.
8: Tahapan perubahan anggaran Kabupaten Magetan telah disepakati legislatif dan eksekutif. Perubahan APBD 2026 disusun dengan mengacu pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah RKPD, perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan berbagai catatan, rekomendasi, dan masukan DPRD akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program setelah perubahan APBD ditetapkan. Total anggaran dalam perubahan APBD 2026 Magetan bertambah sekitar Rp67,36 miliar. APBD yang semula sekitar Rp1,833 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1,9 triliun. Belanja pegawai masih menjadi salah satu komponen terbesar dengan nilai sekitar 883 miliar rupiah. Bupati mengatakan perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan prioritas daerah sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan. Pada sisi belanja, anggaran diarahkan pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Prioritas tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertanian, infrastruktur, penguatan perekonomian daerah, kesejahteraan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta pengendalian inflasi.
10: Belanja daerah dialokasikan untuk belanja yang merupakan mandatory spending, penguatan kualitas SDM, penguatan pembangunan pertanian, penguatan infrastruktur, penguatan perekonomian daerah, dan penguatan kesetiakawanan sosial, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian inflasi.
8: Di tengah kondisi defisit, pemerintah daerah mengoptimalkan pembiayaan melalui sisa lebih penghitungan anggaran atau SILPA sekaligus menyesuaikan belanja yang belum menjadi prioritas. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ruang fiskal agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang dinilai lebih mendesak.
10: Dalam pembiayaan daerah terjadi defisit anggaran, maka dicukupi dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, mengurangi anggaran belanja yang belum prioritas, dan mengoptimalkan anggaran belanja yang sudah ada.
8: Nani menegaskan persetujuan bersama perubahan APBD merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan melalui pengelolaan anggaran. Perubahan APBD 2026 mengusung tema peningkatan kualitas pelayanan dasar dan SDM untuk pertumbuhan berkualitas. Menurut Nani, tema tersebut menjadi arah kebijakan anggaran untuk mendukung pencapaian target pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah mendapat persetujuan bersama, Raperda Perubahan APBD 2026 masih harus melalui evaluasi Gubernur Jawa Timur. Raperda itu baru dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah hasil evaluasi diterima dan seluruh ketentuan dipenuhi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, tidak hanya soal penjualan, UMKM Gahari mengincar peluang kerja sama saat menjadi salah satu tenan Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh di Stadion Wilis, Kota Madiun. Ulfa Larasati melaporkan.
11: Gelaran Expo 2026 UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh di Stadion Wilis Kota Madiun pada 25 hingga 27 September 2026 tidak sekedar menjadi tempat pamer produk. Lebih dari itu, ajang ini menjadi pintu kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk membangun kemitraan bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Salah satu yang mengincar peluang tersebut adalah UMKM Gahari. Ketua UMKM Gahari, Rustika Dewi Wijayanti, menceritakan bahwa keterlibatan komunitasnya bermula dari keberanian mendaftar secara sukarela melalui tautan terbuka yang disediakan Kementerian Haji dan Umroh. Setelah memenuhi syarat legalitas hingga foto produk, UMKM Gahari lolos menjadi salah satu tenan pada kegiatan tersebut untuk kategori produk unggulan UMKM. Produk yang dipamerkan pun bukan asal pilih, melainkan melewati proses kurasi. Rustika menerangkan, produk yang dipilih adalah olahan pangan kemasan yang tahan lama dan bersertifikat halal. Produk-produk tersebut sengaja dipilih karena dinilai relevan dengan kebutuhan jemaah maupun industri penunjang haji dan umroh. Meski menjadi tenan selama 3 hari pameran, bagi Rustika dan para anggotanya, deretan transaksi penjualan harian bukanlah tujuan tunggal. Sasaran utama yang mereka incar adalah memanfaatkan forum business matching, yakni bertemu dan berjejaring langsung dengan pihak kementerian, penyedia pendanaan, hingga penyedia jasa tur haji dan umroh. Melalui kegiatan ini, UMKM Gahari berupaya membuka pintu kerjasama baru agar produk lokal Madiun bisa masuk dalam rantai pasok kebutuhan jemaah.
12: Kita juga ingin mengisi kesempatan untuk kegiatan business matching-nya begitu. Nah, business matching di sini juga bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh, ini yang paling kita butuhkan, di mana kegiatan ini bisa bersinergi antara produk unggulan UMKM, kemudian dengan kegiatan haji dan umroh, kemudian dengan para pemasok dananya. Nah, kalau namanya business matching, ini kan semua berkolaborasi ya di dalamnya. Nah, jadi kemarin saya tekankan bahwa kegiatan Expo ini tidak hanya menjadi tujuan utamanya itu kegiatan mencari cuan atau basar, tapi kita menjalin sinergi, mencari link untuk bisa bersinergi dengan kegiatan di Kementerian Haji dan Umroh. Itu sih, Kak.
11: Usai perhelatan Expo ditutup, Rustika berharap sinergi yang telah terbangun tidak berhenti begitu saja. Harapan besar digantungkan agar program pemerintah dalam merangkul pelaku usaha mikro untuk berpartisipasi dalam rantai pasok kebutuhan haji dan umroh, termasuk peluang ekspor ke Arab Saudi, dapat benar-benar terwujud secara berkelanjutan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, masih dalam suasana peringatan hari ulang tahun ke-81, KAI Daop 7 Madiun menggelar event Edusport dan Lomba Mewarnai. Dayu Suwarno melaporkan.
13: Memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kereta Api Indonesia, PT KAI Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyelenggarakan kegiatan edukatif bertajuk Eduspor dan Lomba Mewarnai di Stasiun Magetan, di mana kegiatan ini diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta anak-anak bersama orang tua dan pendamping mereka. Rangkaian acara dimulai dengan program Eduspor, di mana para peserta diajak mengenal lebih dekat dunia perkeretaapian, mulai dari mengenal berbagai profesi di KAI, fasilitas stasiun, hingga tata cara naik kereta api yang aman dan nyaman. Kemudian kemeriahan berlanjut dengan lomba mewarnai yang mengusung tema perjalanan bersama KAI yang berlangsung secara interaktif dan penuh keceriaan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyebut, kegiatan ini tidak hanya sekedar ajang rekreasi dan kompetisi, tetapi juga sarana strategis untuk menanamkan kecintaan terhadap transportasi massal ramah lingkungan sejak usia dini.
14: Melalui Eduspor, kami tidak hanya mengenalkan kereta api dan berbagai profesi di dalamnya, tetapi juga mengajak peserta didik untuk memahami pentingnya keselamatan. Harapannya, pengetahuan yang diperoleh hari ini dapat menjadi bekal bagi mereka ketika menggunakan kereta api maupun saat berada di lingkungan perkeretaapian.
13: Untuk memberikan pengalaman perjalanan yang utuh, para peserta beserta pendamping juga diajak merasakan langsung keseruan naik moda transportasi kereta bandara KA Bias, relasi Stasiun Madiun Magetan pulang pergi. Dan sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan semangat peserta, KAI Daop 7 Madiun juga menyediakan berbagai fasilitas dan apresiasi menarik meliputi tiket perjalanan KA Bias PP untuk peserta dan pendamping, kemudian piala motivasi dan sertifikat resmi bagi seluruh peserta, hadiah utama lomba berupa uang pembinaan dan piala kejuaraan. Dan melalui kegiatan ini, KAI Daop 7 Madiun berharap dapat terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia jasa angkutan yang handal dan tepat waktu, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem edukasi dan kebudayaan anak bangsa. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Beralih ke berita olahraga, meski digadang sebagai tuan rumah venue Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 Jawa Timur, direncanakan tidak sepenuhnya berada di Kabupaten Ngawi. Imam Malik melaporkan.
15: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-15 Jawa Timur dipastikan tidak seluruhnya dipusatkan di Kabupaten Ngawi. Hal ini karena keterbatasan fasilitas olahraga yang ada. Hasil survei tim Popda Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Disperpora Kabupaten Ngawi baru-baru ini diketahui beberapa tempat pertandingan venue dinilai belum memenuhi standar. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Ngawi Faisal mengonfirmasi tidak semua cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang Popda dapat diselenggarakan di Kabupaten Ngawi. Salah satu cabang olahraga yang venue-nya harus dialihkan dan digelar di Surabaya, diantaranya cabang olahraga menembak. Faisal menjelaskan kemungkinan penambahan atau perbaikan fasilitas olahraga di masa mendatang sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Ngawi. KONI memahami jika pemerintah daerah saat ini masih harus membagi dan memprioritaskan anggaran untuk sektor pembangunan lain yang lebih mendesak bagi masyarakat.
16: Yang jelas untuk venue kan kemarin dari tim Popda Provinsi itu kan sudah survei dengan Dispora Kabupaten Ngawi. Ada beberapa venue-venue yang ada di Ngawi, ada juga yang pindah di Surabaya juga. Jadi untuk seluruh cabur, khususnya yang di pertandingan dalam Popda, tidak semuanya Ngawi ada di Ngawi.
15: Meski demikian, Faisal meyakini pemerintah daerah tetap memiliki perhatian pada pengembangan dunia olahraga. Jika kondisi ketersediaan anggaran daerah di masa mendatang mencukupi, kemungkinan pembangunan maupun peningkatan kualitas fasilitas olahraga akan direalisasikan. Diketahui, olahraga pelajar daerah Popda ke-15 Jawa Timur dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Popaperda ketiga dijadwalkan pada 6 hingga 11 November 2026. Kabupaten Ngawi ditunjuk sebagai tuan rumah Popda ke-15 Jawa Timur tahun 2026. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ratusan anak dari berbagai daerah adu cepat dalam ajang Kampung Pesilat Pushbike Bupati Madiun Championship 2026. Dayus Warno melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora bekerjasama dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Madiun menggelar Bupati Madiun Pushbike Championship 2026 di mana sedikitnya 400 hingga 500 peserta ambil bagian dalam kompetisi yang diikuti pembalap cilik dari berbagai daerah. Sejumlah daerah di Jawa Timur bagian barat hingga luar provinsi turut mengirimkan wakilnya, di mana kelas yang dipertandingkan cukup beragam berdasarkan tahun kelahiran peserta, mulai kelahiran 2024, 2023, 2022, hingga kelas tertua kelahiran 2016. Sehingga dengan demikian, usia peserta berada pada rentang sekitar 2 hingga 10 tahun. Hari Wuryanto mengatakan pelaksanaan championship tersebut menjadi langkah awal untuk menghadirkan event pushbike yang lebih besar dan rutin di Kabupaten Madiun. Dan selain memberikan ruang bagi anak-anak untuk berolahraga, kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun keberanian, kepercayaan diri, dan sportivitas sejak usia dini.
17: Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi agenda rutin kita. Mudah-mudahan juga tidak hanya sekali, karena ini insya Allah setelah kegiatan ini nanti Caruban pasti akan booming untuk pushbike ini. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul akan memberikan wadah kepada anak-anak kita, kegiatan yang positif untuk olahraga dan melatih keberanian. Karena kami yakin orang yang sukses tidak hanya yang pintar saja, tapi yang sukses adalah orang-orang yang pemberani. Apalagi orangnya pintar dan anak-anaknya pemberani, pasti akan sukses. Jadi mari kita sama-sama anak-anak kita supaya berlatih untuk kegiatan ini, dan mungkin kita tahu kita bisa sedikit ya meletakkan HP-nya anak-anak ini. Jadi saat ini mereka terlalu main HP, insya Allah dengan kegiatan ini, kegiatan yang positif ini akan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita menjaga keseimbangan, mengatur laju kecepatan, dan insya Allah mereka ke depan akan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa.
13: Menurut Hari, keberadaan peserta dari berbagai daerah sekaligus menjadi kesempatan bagi Kabupaten Madiun untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah, tidak hanya dari sisi olahraga, tetapi juga destinasi wisata dan perkembangan kawasan Caruban, di mana olahraga sepeda keseimbangan tersebut dapat menjadi sarana melatih kemampuan motorik, fokus, koordinasi tubuh, dan keberanian. Anak juga belajar mengenal disiplin, mengikuti aturan, menghadapi persaingan, serta menerima hasil perlombaan. Karena itu, championship tersebut tidak semata-mata berbicara mengenai siapa yang paling cepat atau siapa yang menjadi juara. Lebih dari itu, area pushbike menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar sportivitas, membangun kepercayaan diri, dan bersosialisasi dengan teman-teman baru. Hari juga berharap peserta dari luar kota ini bisa mengetahui potensi Kabupaten Madiun, sehingga melalui event-event seperti ini muncul keinginan untuk kembali berkunjung ke Kabupaten Madiun, khususnya Caruban. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar inspirasi kemanusiaan dari Kota Madiun, Ika Damayanti, seorang pendonor sukarela yang secara konsisten mendonasikan darahnya hingga 104 kali sejak tahun 1993. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Ulfa Larasati, sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Dinamika Siang hari ini.
11: Niat tulus untuk membantu sesama menjadi alasan utama Ika Damayanti mantap mendonasikan darahnya pertama kali pada tahun 1993. Tiga dekade berlalu, Semangat kemanusiaan warga Kota Madiun ini tak pernah surut hingga berhasil mencatatkan lebih dari 100 kali donor darah.
18: Alhamdulillah, pertama kali donor saya tahun 1993. Waktu itu di tempat kerja saya ada donor darah untuk karyawan yang dari PMI. Terus saya waktu itu ingin mencoba seperti apa toh donor itu. Soalnya dalam hati kecil saya itu pengen membantu, tapi tidak. Nyusewu tidak ada materi waktu itu, jadi saya berusaha apa yang saya punya untuk saya donorkan. Alhamdulillah semenjak itu setiap 3 bulan sekali saya teratur donor, dan kalau enggak donor itu rasanya bagaimana gitu loh.
11: Perjalanan Ika menjadi pendonor sukarela tidak selalu mulus. Pada tahun 2016, ia sempat menerima penghargaan atas capaian 75 kali donor. Saat itu, Ika memasang target pribadi untuk bisa menembus angka 100 kali donor darah. Namun, langkahnya terhenti saat ia mengalami kendala kesehatan pada tahun 2017. Kondisi tersebut memaksa Ika harus vakum mendonasikan darah selama 6 tahun hingga tahun 2023. Ika mengaku masa-masa istirahat tersebut sempat membuatnya sedih, mengingat donor darah telah menjadi bagian dari kehidupannya. Meski demikian, kondisi tersebut sama sekali tidak meluruhkan semangatnya untuk kembali berbagi. Dengan tekad kuat, Ika disiplin menjaga kesehatannya. Setelah dinyatakan fit dan lolos pemeriksaan medis oleh petugas PMI pada tahun 2023, Ika akhirnya diizinkan kembali berdonor hingga kini mencapai 104 kali. Ika mengaku rutin berdonor darah karena merasakan langsung dampak baik bagi kesehatan tubuhnya sendiri maupun kebermanfaatan bagi sesama.
18: Saya sangat bersyukur karena dengan donor darah yang teratur, badan lebih sehat, peredaran darah dan jantung lancar, dan yang terpenting setetes darah yang kita sumbangkan memberi harapan kehidupan bagi mereka yang membutuhkan.
11: Melalui pengalamannya, Ika mengimbau masyarakat luas untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Apa kabar anda pendengar di siang yang tiba-tiba agak redup sih ya, nggak tahu ya bakal hujan apa enggak. Kita berharapnya sih iya, tapi ya kita ini aja ya, manut pembagiannya aja. Karena memang hujan lokal yang terjadi di musim kemarau ini kan berkaitan dengan kelembapan suhu di satu daerah gitu ya. Bisa saja di Madiun itu beda dengan yang di Ponorogo. Yang di Madiun mana daerah Taman itu beda dengan yang ada di Manguharjo ya. Ya sudahlah pendengar, yang terpenting adalah kita apa ya, adaptasi lah dengan cuaca yang seperti ini. Kalau Satya boleh saran sih, kurang-kurangin minum es ya, walaupun itu bisa menyegarkan tubuh kita, tapi kan kita juga kadang ini ya pendengar ya, situasi panas kita langsung hajar panas itu tenggorokan bisa-bisa langsung meradang gitu ya. Jadi benar-benar kesehatan untuk yang diutamakan. Siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seberapa sering sih pendengar lingkungan anda mengadakan kegiatan bersih-bersih atau apa ya, kerja bakti, atau ada ini jadwal khusus gitu yang dilakukan untuk membersihkan bersama-sama nih lingkungan sekitar ya yang ada di tempat tinggal anda. Nanti boleh gabung telepon di 459198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Tadi jumpa kita sudah dibuka sama Gita Yubi dengan yang penting happy ya. Dulu lagunya siapa? Ada yang ingat nggak? Tiba-tiba blank nih Satya ya. Sudah deh, yang penting semoga lagunya juga bisa menyenangkan hati anda semuanya. Kalau tadi bikin senang, tapi kali ini syahdu ya. Bimbang dari Elvy Sukaesih untuk anda semuanya.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kulo jare arek-arek aku turun serigala iki opo sih?
1: Mak, ojo percaya. Awakmu itu duduk turunan serigala. Wis ndang disurani raimu.
0: Ngono iya.

0: Ya? Betul ya, Pak? Ya,
1: Betul, gitu.
0: saya
1: Itulah yang
0: saat
1: kita
0: saatnya nyebutnya harus pelan-pelan, Pak. Takut salah, Polewali Mandar gitu. Di sana, ini, Pak,
1: Pak.
0: ada kegiatan apa ya? Lingkungan itu kayak kerja bakti, gotong royong itu di apa ya? Dijadwalkan gitu, Pak. Berapa waktu sekali gitu, Pak?
1: Oh, biasanya kami di sini setiap hari Jumat itu
0: Oh.
1: ya termasuk apa namanya Jumat bersih ya. Dan ditambah sekarang dengan adanya musim kemarau panjang ini, kita itu bersih-bersih lingkungan dan termasuk di kebun itu dibersihkan itu dan pada tambang kering itu supaya tidak boleh terbakar.
0: Baik, baik.
1: Secara umum.
0: Oh, yang ikut serta kegiatan itu siapa aja, Pak Arianto?
1: Ya ada pemerintah setempat juga termasuk kepala dusun pokoknya rekan-rekan kelompok anulah kelompok-kelompok tani itu.
0: Oh gitu, jadi apa ya, nggak cuma pemerintah aja tapi masyarakat juga dilibatkan gitu ya, Pak ya?
1: Dibatkan karena ya mengingat sekarang cuaca ini anu.
0: Benar-benar benar. Baik, baik Pak Herian, tau pengen dengar lagu apa siang ini, Pak?
1: Lagunya Bang Haji Rumai Rama nih.
0: Yang apa lagunya? Apa aja? Gala-gala, Aza, apa?
1: Iya.
0: Gimana? Yang lagu apa, Pak?
1: Lagunya Keramat lah.
0: Keramat ya. Oke, ditunggu ya, Pak ya, lagunya Keramat ya, Pak.
1: Iya. Jumpa-jumpa dulu yo.
0: Monggo, silahkan.
1: Buat Pak Donegoro di Toroko sana, juga Mbak Bari, ada Mbak, siapa sana Mbak?
0: Siapa?
1: Ya, ini. Ada juga yang di Kalimantan sana, apa kabarnya Pak? Terus ya,
0: Pak, ya.
1: Di ada juga Mbak Mari, ada Mbak.
0: Siapa? Iya. Hafal hafal semua nih pendengar yang ada di Madiun ya, Pak ya. Iya. Pak, mohon maaf ini Pak Herianto mendengarkan siaran Pro 1 Madiun lewat apa, Pak?
1: Lewat RRI digital.
0: Oh, pakai aplikasi RRI digital. Oke deh.
1: Jadi jernih sekali di sini suaranya.
0: Ya, yang penting sinyal internetnya juga jernih gitu ya, Pak ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Oke. Baik.
1: Ya pokoknya semuanya yang belum sempat disebutkan namanya satu persatu.
0: Oke.
1: Salam kompak selalu.
0: Iya.
1: Dan buat Mbak Satya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Herianto dari Polewali Mandar ya di Sulawesi Selatan ya. Benar ya. Terima kasih Pak sudah bergabung di Pro 1 RRI Madiun, lagunya Keramat ya dari Roma Irama. Ditunggu. Terima kasih juga untuk Neng Gayatri sudah gabung juga di siang hari ini. Salamnya buat Bapak Dono, untuk Pak Rusdianto, Pak Songo-Songo ya, Pak Aryo Gobius, Pak Heri, Bu Mari, Uti Susi, Mbak Wulan, Bu Erni, Mbak Skartaji yang luas ya, Mbak Galuh yang manja, dan semuanya tanpa terkecuali minta lagunya Bhatara Cinta atau pasangan dari Bunda Rita Sugiarto. Coba deh ya, nanti Satya cari dulu, karena kalau Bhatara Cinta, Roma Irama tadi juga sudah di request nih sama Pak Herianto yang ada di Polewali Mandar Sulawesi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya, yang siang hari ini pengen gabung ya di siang hari di Pro Dangdut RRI Madiun, boleh ya, masih Satya tunggu kebersamaannya. Telepon di 459198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Tapi kita akan jeda sejenak ya, karena Satya akan hadirkan informasi terkini terlebih dahulu. Bagi yang mau telepon, mau on air gabung ya, sabar dulu, tunggu dulu ya. Beberapa lagu nanti juga akan Satya hadirkan usai informasi terkini. Tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun. Berikan informasi terkini kami hadirkan untuk Anda.

0: Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menemukan persoalan dalam hubungan antara mitra dan yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. BGN menemukan dugaan kasus setoran hingga Rp2.000 per porsi pada program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan persoalan ini ditemukan dalam evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Terdapat mitra yang mengeluarkan modal membangun dapur SPPG, tetapi kemudian berhadapan dengan yayasan yang tidak terlibat langsung dalam operasional program. Menurut Sudaryono, BGN menerima laporan mengenai adanya mitra yang diminta memberikan setoran atau potongan Rp1.500 sampai dengan Rp2.000 untuk setiap porsi MBG. Ia menilai praktik ini dapat berdampak pada kualitas makanan MBG. BGN, kata Sudaryono, akan mengambil tindakan terhadap yayasan yang meminta setoran tetapi tidak memiliki kontribusi dalam penyelenggaraan MBG. Sudaryono mengatakan, kerjasama dapat diputus apabila yayasan tidak memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, permodalan maupun kegiatan operasional program. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin 5 Oktober 2026. Laga ini menjadi penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan menghadapi Singapura pada Jumat 25 September 2026. Bermain di SUGBK, Garuda meraih kemenangan 2-0 melalui gol Ragnar Oratmangun dan Ole Rome. Indonesia kemudian menghadapi Malaysia pada Senin 28 September 2026. Pertandingan ini berakhir tanpa gol, meski Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapatkan kartu merah. Hasil imbang membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Posisi Garuda kemudian ditentukan pada laga terakhir grup A melawan Bangladesh. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar unggahan video di media sosial Threads yang memperlihatkan Purbaya Yudhisadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi, gebrakan apalagi ini, Pak Purbaya dilantik jadi Gubernur BI. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tembakhoax.id, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira tanpa jabatan @katanyaperwira. Pengunggah menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Pada saat itu, Purbaya Yudhisadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo guys, bulan Oktober datang lagi. Tahu artinya apa?
1: Yap, pasti bulan bahasa dan sastra dong.
2: Tapi jujur deh, kadang suka bingung mau ngomong pakai bahasa yang mana? Bahasa gaul atau bahasa formal?
0: Nah, itu dia poinnya. Bulan ini bukan cuma tentang belajar, tapi tentang bagaimana kita mencintai bahasa kita.
1: Betul, bahasa Indonesia itu keren banget. Mau nulis puisi, bikin caption medsos, atau ngobrol asik kayak gini nih, semuanya bisa.
2: Jadi, kita bisa bebas berekspresi, tapi tetap bangga sama bahasa persatuan kita.
0: Tepat sekali. Yuk, jadikan bulan bahasa ini momen buat kita berkarya, berkomunikasi, dan bersatu.
3: Selamat merayakan bulan bahasa dan sastra. Cintai bahasamu, tunjukkan karyamu.

0: apa?
1: Uang ini mbok sing duwe peri kemanusiaan. Lapo, wedhus mbok ajar sampai koyok ngono iku lho.
0: Awakmu keluargane ta kok gak nrimo?

0: Semakin sayang semakin kejam, versi dari Revina Alvira pendengar sudah membawa kita ke menit 20 ya, dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bagi yang mau gabung silahkan, bisa di line telepon 459198 atau lewat WA juga bisa ya, di 0811-366-9907. Ada Bu Susi yang ada di Jalan Mangga. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dandu, dandunya RRI masih mantap.
0: Terima kasih Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sehat selalu Mbak Satya.
0: Amin, matur nuwun. Bu Susi juga gitu ya, sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Panas panas
0: pol. Iya pol banget.
1: Naik
0: es ini. Jangan dong. Kipas-kipas terus ya. Kenapa?
1: HP kan ini baru masuk rumah. Habis dari Gunung Kendil. Habis S3 bot 3 apa?
0: Apa?
1: 3 gelas.
0: Langsung dikerucuk ya. Iya deh. Bu Susi, kalau di lingkungan Jalan Mangga gitu sering ada kegiatan ini Bu Susi untuk apa ya? Misalnya kayak kerja bakti gitu, ada waktu tertentu nggak sih, kayak sebulan sekali apa dua bulan
1: setiap
0: sekali?
1: Setiap anu Mbak, setiap sebulan apa? Sekali.
0: Oh gitu, setiap hari
1: setiap
0: Minggu?
1: Setiap Minggu ketiga.
0: Oh gitu, semuanya, semua warga apa cuman bapak-bapak apa gimana?
1: Ibu-ibu aja.
0: Oh kok ibu-ibu malahan?
1: Bapaknya lain.
0: Oh bapak-bapaknya ngapain?
1: Ya kerja bakti tapi lain waktu, lain hari.
0: Oh bapak-bapak kalau sendiri, ibu-ibu sendiri.
1: Ya kalau ibu-ibu kerja baktinya habis kan setiap tanggal 15 arisan RT. Terus minggunya pasti kerja bakti.
0: Oh berarti bulan Oktober tanggal 18 gitu ya?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Pokoknya setiap minggu ketiga.
0: Minggu ketiga gitu. Dimulai jam berapa sampai jam berapa?
1: Jam 6 sampai jam 7.
0: Oh gitu.
1: Terus habis itu ngopi-ngopi.
0: Kalau ibu-ibu yang apa ya kerja gitu, aku yakin mesti jajanannya banyak ya toh.
1: Ya kalau enggak ini di denda, kalau enggak datang kerja bakti denda 5.000 loh Mbak.
0: Oh gitu.
1: Buat beli jajan.
0: Oh iya, berarti nukoke sing kerja bakti gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak ada kegiatan sendiri, kapan itu?
1: Iya, bapak-bapak ada sendiri kan, kelompoknya ada sendiri. Setiap arisan bapak-bapak, habis itu ya mesti kerja bakti.
0: Oh gitu.
1: Kalau ibu-ibu juga gitu.
0: Kalau ibu-ibu apa sih yang dibersihin atau yang dikerjain?
1: Rumput lah Mbak.
0: Oh
1: sapu,
0: gitu.
1: Sapu-sapu sama ini kotoran, sampah-sampah.
0: Oh pokoknya yang ringan-ringan gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau yang berat-berat bapak-bapak gitu ya.
1: Iya. Sapu-sapu, sampah-sampah, plastik yang jajan-jajan anu itu.
0: Oh iya, pantesan ini lingkungan ini ya, perkotaan kalau misalnya lewat itu kan tampak bersih, ternyata ada andilnya bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya.
1: Iya.
0: Baik-baik. Berarti kalau kegiatan itu apa? Per RT? Gitu apa RW?
1: Ya, per RT.
0: Oh, per RT.
1: RT 27.
0: Oh gitu, wah menyenangkan ya. Kerja bakti rame-rame gitu.
1: Ya, kumpul-kumpul teman-teman.
0: Baik.
1: Itu kalau enggak ini, kalau enggak datang didenda 5.000.
0: Pernah didenda?
1: Iya. Iya, Mbak, aku kalau enggak datang ya kasih uang 5.000 buat beli jajan yang kerja bakti.
0: Oh, gitu. Semoga semakin banyak yang datang ya, walaupun dendanya kecil. Tapi kan yang penting apa ya, kegiatan kebersamaannya gitu kan, Bu Susi.
1: Iya, Mbak Satya.
0: Oke, okay. Bu Susi, ini masih ada waktu. Pengen denger lagu apa?
1: Aku mau denger lagunya.
0: Siapa?
1: Laila Jangkung, Mbak.
0: Laila.
1: Laila Jangkung. Ada nggak, Mbak?
0: Laila Canggung.
1: Iya, Laila Jangkung.
0: Canggung.
1: Ya, Laila Jagung. Dari Yat Bustami.
0: Iya, aku dengarnya Laila Jagung gitu loh.
1: Laila Jagung.
0: Iya, ditunggu Laila Canggungnya.
1: Ya, aku tak salam-salam Mbak Satya ya.
0: Monggo.
1: Salamnya buat Pak Rusdianto, Bapak Don. Pak Don teh gabung Mbak Sajan.
0: Belum, belum.
1: Ayo Pak Don, gabung. Buat Likmut, Mas Mohamad, Eyang Bonjor, Pak Fauzi, Bapak Songo-Songo Sugeng Siang. Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Suryo, Mas Niko, Pak Heri, Pak Hari Gobios, Pak Nurwan, Pak Bang Edo, Ning Kayatri, Mas Rendra Sugeng Siang. Kagem Bunda Erni, Bumesila, Bumari, Putika Busur, Bunda Denok Sugeng Siang. Kagem Bunda Sekartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Oktavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang Sugeng Siang.
0: Oke.
1: Spesialnya buat teman-temanku yang ada di Putat dengerin aku. Aku pernah di ini, Mbak.
0: Siapa?
1: Wes. Tahu ngerungu suaramu di radio. Gak pandang aku suaramu. Tapi nek kono kok anu jenengmu kok mbok celok tengah Susi nek ning kene kan Farsi.
0: Iya, jangan lupa dikasih salam. Soalnya besok ini apa biar kalau pas lewat gitu nanti disapa gitu kan.
1: Ya iya, makanya ini tak salami buat teman-teman yang di Putat, terutama Mbah Juminten.
0: Oke, Mbah Juminten, dapat salam Mbah Juminten.
1: Ya, terima kasih waktunya Mbak Satya.
0: Sami-sami.
1: Buat Mbak Satya, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak ya untuk sajian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini di Pro Dangdut RRI Madiun. Karena saat sekarang ini sudah mendekati pukul 14 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Azan Asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah salat Asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama sifatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun sampai di sini ya untuk Pro Dangdut yang kami hadirkan untuk Anda, yang pasti kegiatan kerja bakti di lingkungan ya. Itu harus memang kita luangkan waktu gitu ya pendengar. Tadi pun juga Mbak Susi mengatakan ya, di lingkungan itu ada Mbak, setiap bulan itu minggu ketiga ya tadi kalau nggak salah. Kalau misalnya nggak hadir itu dendanya 5.000 gitu. Buat apa dendanya? Ya buat membelikan jajanan untuk yang ikut kerja bakti. Tetapi bukan 5.000-nya itu ya pendengar, tetapi adalah kebersamaan, kekompakan yang tentunya dijalin karena ini kan untuk kebaikan bersama gitu pendengar. Dan ini juga sudah musim kemarau ya, biasanya juga parit-parit itu sedimentasinya juga sebaiknya juga dicek gitu, supaya ketika penghujan datang sudah ready air nanti mengalir ya, jadi tidak sampai meluber ke jalan. Karena kalau sampai meluber ya pastinya ini merepotkan gitu ya pendengar. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah gabung di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Pro Dangdut bisa disimak kembali karena hadir setiap hari pendengar, mulai jam 13.30 atau jam 13.30 sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satya masih menemani Anda semuanya ya. Nanti kita geser di Madiun sore ini, ada segmen Dunia Pramuka yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda selalu mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun selamat sore untuk Anda semuanya. Madiun sore hari ini kami awali dengan menghadirkan Dunia Pramuka. Sore hari ini kita akan kembali bersama Pramuka Gudep SMP Negeri 7 School 7 Kuarcap Kota Madiun. Ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Cek 1 2, apa kabar generasi Dharma dan Satya?
1: Halo.
2: Hai.
0: Yo, selamat pagi, siang, sore, dan malam warga RRI. Siap-siap pasang handset paling kencang karena frekuensi Anda baru saja di take over oleh Scout 7. Kami siaran live dan on fire langsung dari jantung semangat kepramukaan Kota Madiun. Pangkalan kami berada di SMP Negeri 7 Kota Madiun. Kodep kita 03067 dan 03068 di Jalan Merak nomor 4, catat itu. Ini bukan sekedar siaran, ini adalah pusat petualangan di udara. Dan malam ini, Scout 7 hadir dengan formasi full team. Ada 7 dewan penggalang terbaik yang siap guncang video. Baiklah, di sini siapa saja?
3: Saya Kak Ferdian.
4: Halo, perkenalkan nama saya Mardika Bagus Pramutia.
5: Baik, perkenalkan saya Clementine Brigita Putri Rihadi.
6: Perkenalkan nama saya Quinita Naswa Maulida.
7: Perkenalkan nama saya Kukilo Hanjali Retno.
8: Perkenalkan Raya Putra Suendri.
9: Perkenalkan saya sendiri dari Kak Putri sebagai koordinator pramuka di SMP Negeri 7 Kota Madiun sekaligus sebagai pembina pendamping perempuan. Ada teman saya.
10: Halo pemirsa. Perkenalkan nama saya Kak Budiarto sebagai pembina putra.
11: Perkenalkan nama saya Kak Novi Rohma Nurjayani sebagai pembina putri.
0: Oke, dan saya sendiri Naufal Ahmad Kenso yang akan menjadi pilot navigasi Anda selama 1 jam ke depan dalam program eksplorasi gugus depan. Hari ini, Scout 7 mengajak Anda menyelami tema fundamental yang wajib diketahui semua orang. Kita akan sajikan tuntas apa itu kepramukaan secara mendalam dari A sampai Z, serta memamerkan apa saja yang ada di pramuka SMP 7, mulai dari prestasi, kegiatan terfavorit, hingga rahasia kekompakan tim kami. Jadi hilangkan rasa mager Anda, siap-siap, karena ini Scout 7, suara yang mewakili jutaan dasa Dharma. Mari kita buktikan pramuka itu keren dan paling eksis. Kak Putri, sebagai pembina, mohon jelaskan kepada pendengar awam dan anggota baru, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepramukaan atau gerakan pramuka? Apa esensi yang membedakannya dari organisasi kepemudaan lainnya?
9: Baik, terima kasih Kak Kenso sebagai host hari ini. Cukup semangat sekali untuk bersamai teman-teman dalam acara siaran kepramukaan RRI Scout 7. Baik, akan saya sampaikan dari pertanyaan Kak Kenso terkait kepramukaan atau gerakan pramuka yang ada di gugus depan kita. Pramuka itu adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pembinaan bagi anak, remaja, dan pemuda melalui kegiatan kepanduan. Kata pramuka sendiri itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka sendiri itu mempunyai fungsi sebagai wadah untuk membentuk kepribadian, karakter, dan kemampuan peserta didiknya melalui kegiatan yang dilakukan di luar sekolah ataupun di dalam keluarganya, Kak. Jadi di dalam pramuka itu, generasi muda dilatih untuk menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, terampil, bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat di lingkungannya. Secara umum, pramuka juga dapat dipahami sebagai gerakan pendidikan yang menggunakan metode kepanduan, seperti kegiatan alam terbuka, kerjasama kelompok, kode kehormatan, dan berbagai keterampilan hidup untuk membentuk peserta didik berkembang secara fisik, mental, sosial, dan moral. Jadi pada intinya Kak Kenzo dan kakak-kakak yang lainnya, dari gerakan pramuka itu adalah wadah bagi pramuka, sedangkan pramuka sendiri adalah orang yang mengikuti kegiatan kepramukaan, dan kepramukaan sendiri adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. Seperti itu Kak Kenzo.
0: Oke baik, terima kasih Bu Putri, sungguh penjelasan yang mendalam. Selanjutnya mari kita masuk ke kode kehormatan. Kami persilahkan Ferdian untuk berbagi. Ferdian sebagai penggalang, tolong sebutkan isi lengkap dari Trisatya dan jelaskan kepada kami apa makna dan implementasi dari Trisatya tersebut secara spesifik bagi kita para pramuka penggalang.
3: Oke Kak, saya di sini akan menyebutkan isi Trisatya penggalang beserta makna-makna. Isi Trisatya penggalang, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. Penjelasan lebih lanjut mengenai isi Trisatya. 1. Menjalankan kewajibanku kepada Tuhan NKRI dan mengamalkan Pancasila. Makna bagi pramuka penggalang yaitu selalu ingat kepada Tuhan dengan beribadah sesuai agama dan masing-masing. 2. Mencintai Indonesia, menghormati simbol negara, dan menaati aturan sekolah maupun negara. 3. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati teman, bersikap adil, dan tidak membeda-bedakan. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Makna dari pernyataan tersebut, 1. Suka membantu teman tanpa diminta. 2. Peduli terhadap lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 3. Ikut berperan dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, menjaga kebersihan, dan menolong orang yang membutuhkan. 3. Mendapati dasar dharma. Makna dari pernyataan tersebut adalah 1. Berusaha menerapkan 10 sikap pramuka dalam kehidupan sehari-hari seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan rajin. 2. Menjadikan dasar dharma sebagai pedoman dalam bersikap, baik saat berlatih ekstra kepramukaan maupun di luar kegiatan. Oke, itu Kak yang bisa saya jawab.
0: Oke, terima kasih Kak Ferdian. Trisatya adalah janji yang harus kita genggam erat. Jika Trisatya adalah janji, maka dasar dharma adalah petunjuk laku. Kami persilakan Kak Kukilo untuk menjelaskan. Kak Kukilo, bagaimana hubungan yang saling menguatkan antara dasar dharma dengan Trisatya? Dan apa makna praktis dari sinergi kedua kode kehormatan ini dalam membentuk karakter kita sehari-hari?
7: Baik, terima kasih Kak Kenzo atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Kak Kenzo. Jadi, dasar dharma pramuka berisi nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman perilaku setiap anggota pramuka. Nilai tersebut meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan terhadap alam serta kasih sayang kepada sesama, sikap patriot yang sopan dan kesatria, serta kebiasaan untuk patuh dan suka bermusyawarah. Di dalamnya juga terkandung semangat rela menolong dan tabah, kebiasaan rajin, terampil, dan gembira, hidup hemat, cermat, dan bersahaja, serta sikap disiplin, berani, dan setia. Selain itu, dasar dharma menuntun pramuka untuk selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagi seorang penggalang, dasar dharma menjadi pedoman dalam bersikap setiap hari. Nilai-nilai ini mengajarkan penggalang untuk beribadah dengan baik, bersikap sopan, menjaga kebersihan lingkungan, serta peduli dan siap membantu orang lain ketika dibutuhkan. Dasar Dharma juga mendorong penggalang untuk rajin belajar, terampil dalam kegiatan pramuka, dan bekerja sama dengan regunya. Penggalang diajarkan hidup sederhana, disiplin dan tabah saat menghadapi tantangan, serta menjadi sosok yang dapat dipercaya. Secara keseluruhan, penerapan dasar Dharma membantu penggalang tumbuh menjadi remaja berkarakter baik dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini membentuk mereka menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan serta mampu membawa pengaruh positif di masyarakat. Mungkin cukup Kak Kenzo, terima kasih.
0: Oke, lengkap sudah pemahaman kita tentang kode kehormatan. Terima kasih Kak Kukilo. Setiap langkah pramuka diiringi oleh sebuah moto. Kami minta Kak Mahardika untuk mengupas tuntas. Kak Mahardika, apa yang disebut dengan moto gerakan pramuka? Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Dan berikan argumen mengapa moto dianggap sangat krusial dan penting bagi setiap anggota.
4: Oke, terima kasih untuk Kak Kenzo. Saya di sini akan menjawab dari pertanyaan Kak Kenzo. Moto gerakan pramuka yaitu Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Berarti bahwa setiap janji, satya yang diucapkan oleh seorang pramuka harus dibuktikan melalui ketindaan nyata dharma. Moto ini menekankan bahwa pramuka tidak hanya berbicara atau berjanji, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjalankan apa yang telah diikrarkan. Dengan demikian, moto ini menjadi pedoman moral yang menuntun anggota pramuka untuk selalu bertindak sesuai nilai-nilai yang mereka yakini. Moto tersebut penting karena mengajarkan integrasi dan kejujuran, dua nilai utama dalam pembentukan karakter seorang pramuka. Ketika seorang pramuka memahami makna moto ini, ia akan sehari-hari menjaga kelarasan antara kata dan perbuatan. Hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat, karena menunjukkan bahwa pramuka adalah pribadi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Selain itu, moto ini juga menjadi dasar pengembangan sikap kedisiplinan, kepedulian, dan pengabdian terhadap sesama. Melalui moto ini, anggota pramuka diharapkan memiliki semangat untuk terus berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Dengan menjelaskan moto tersebut, pramuka tidak hanya berkembang sebagai individu yang berkarakter, tetapi menjadi bagian dari generasi muda yang siap berperan aktif dalam membangun bangsa. Jawaban host tersebut, jawaban Dewan Penggalang dari Kak Kenzo. Oke, terima kasih Kak Kenzo.
0: Baik, terima kasih Kak Mahardika, luar biasa, moto sungguh menginspirasi. Sekarang mari kita pindah fokus ke rumah kita, gugus depan. Informasi ini penting agar pendengar RRI tahu betapa teraturnya organisasi di pangkalan kita. Sebelum membahas struktur lebih rinci, kita kembali ke syarat kecakapan. Kami persilakan Kak Budi, tolong sebutkan dan jelaskan poin SKU Penggalang Ramu nomor 13 yang berkaitan dengan latihan. Mengapa poin disiplin latihan ini dianggap sangat penting dalam penilaian kecakapan?
1: Terima kasih untuk Kak Kenzo atas pertanyaannya, yaitu rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang sekurang-kurangnya 8 kali latihan berturut-turut. Pendengar yang terhormat, pada poin ini menjadi salah satu indikator kedisiplinan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang calon penggalang ramu. Artinya apa? Seorang pramuka tidak hanya sekedar hadir, tetapi hadir berturut-turut tanpa absen sebagai bukti komitmen terhadap kegiatan kepramukaan di gugus depannya. Ketentuan 8 kali latihan ini dibuat agar seorang calon penggalang memiliki pengalaman latihan yang cukup sebelum dia dinyatakan siap naik tingkat. Selama 8 latihan tersebut, ia diharapkan memahami kegiatan dasar kepramukaan seperti baris berbaris, simpul, tali temali, pengenalan sandi, kerjasama regu, serta pembiasaan sikap dan tata tertib. Dengan kehadirannya yang konsisten, pembina dapat menilai perkembangan sikap dan kemampuan anggotanya secara lebih objektif. Selain itu, keharusan mengikuti latihan secara rutin berturut-turut juga bertujuan untuk menanamkan tanggung jawab pribadi, kedisiplinan, dan kemampuan mengatur waktu. Seorang pramuka yang benar-benar ingin mencapai tingkat pramu harus mampu menyeimbangkan antara kewajiban sekolah, kegiatan rumah, dan latihan pramuka. Sikap seperti ini menjadi modal penting untuk jenjang-jenjang selanjutnya seperti rakit dan terap, di mana tuntutannya semakin besar. Poin ini juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekompakan dalam pasukan. Dengan hadir secara terus-menerus, seorang penggalang dapat belajar bekerja sama dengan regunya, memahami dinamika kelompok, serta ikut membangun suasana latihan yang aktif dan positif. Poin ini juga memastikan bahwa setiap penggalang yang naik tingkat bukan hanya memenuhi syarat teknis, tetapi juga matang dalam sikap, karakter, serta hubungan dengan teman-temannya. Begitu yang bisa saya sampaikan, Kak Kengso.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Budi. Sekarang untuk Kak Novi. Kak Novi, mohon jelaskan secara organisatoris apa yang dimaksud dengan gugus depan dan mengapa ia menjadi satuan terdepan dalam gerakan pramuka.
11: Baik, terima kasih Kak Kenso atas waktunya. Mohon izin Kak Putri, Kak Budi untuk menjawab. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan gugus depan ya Kak Kenso?
0: Iya.
11: Gugus depan atau sering disebut gudep adalah wadah untuk menghimpun anggota pramuka, baik peserta didik maupun pembina. Disinilah peserta didik mengikuti latihan rutin dibina oleh pembina dan menjalankan berbagai kegiatan kepramukaan seperti baris berbaris, tali temali, penjelajahan, hingga pembentukan karakter. Gugus depan memiliki nomor dan nama pangkalan sebagai identitas resmi. Adapun pangkalan SMP 7 Madiun bernomor gugus depan 03067-03068. Gugus depan berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan kepramukaan dan membimbing anggota menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama. Melalui kegiatan yang terarah dan terjadwal, para anggota dilatih untuk mengembangkan keterampilan serta sikap positif yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, gugus depan menjadi fondasi pembinaan pramuka yang membentuk generasi muda agar siap berkontribusi bagi masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Kenso. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, terima kasih Kak Novi. Kita kembali lagi ke Kak Putri. Setelah tahu definisinya, bisa dijelaskan kepada pendengar siapa saja yang ada di dalam struktur gugus depan secara umum dan apa peran utama mereka.
9: Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Kenso terkait beberapa unsur penting yang menjalankan kegiatan dan pembinaan SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007 adalah yang pertama, Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus, sebuah badan dalam gerakan pramuka yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan seperti moral, organisatoris, material, dan finansial. kepada gugus depan atau gudep dan diketahui oleh kepala sekolah sebagai kamabigus. Yang kedua, pembina gugus depan itu terdiri dari ketua gugus depan beserta pembina satuan dan pembantu pembina satuan yang bertanggung jawab mengelola dan menjalankan pendidikan kepramukaan di sebuah gugus depan. Kemudian masih ada lagi Kak Genso. Yang ketiga di sini ada Dewan Kehormatan. Apa sih tugas dari Dewan Kehormatan tersebut? Dewan Kehormatan tersebut bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan kode kehormatan pramuka. Terdiri dari pembina, ada pembantu pembina, ada pratama, ada pinru, dan ada juga wapinru. Kemudian yang keempat, ada pembina satuan. Pembina yang menangani kegiatan pada tiap satuan putra dan satuan putri. Jadi pada intinya di gugus depan kita itu Kak Genso, ada satuan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Misal di sini ada pembina satuan kita, contohnya ada Kak Yasin, Kak Fafan, itu sebagai pembina satuan yang memegang khusus untuk satuan putra. Dan untuk satuan putri biasa langsung saya pegang sendiri bersama Kak Putri, Kak Ismi, Kak Novi, dan Kak Puspita yang mendampingi untuk yang perempuan. Jadi memang di gerakan pramuka itu harus wajib ada satuan terpisahnya. Kemudian selain itu ada Dewan Penggalang atau anggota pramuka. Organisasi dalam gerakan pramuka, golongan penggalang itu usia 11 sampai 15 tahun yang beranggotakan para pemimpin regu. Bertugas membantu pembina dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan serta mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab anggota pasukan, menjadikannya sebagai forum penting untuk pendidikan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Terdiri dari pemimpin regu utama atau disebut dengan pratama, ada pula para pemimpin regu yang disebut juga dengan pinru, ada wakil pimpinan regu yang disebut dengan wapinru, serta pembina dan pembantu pembina penggalang sebagai penasihat. Biasanya semua itu nanti akan dipimpin oleh pratama dengan sekretaris dan bendahara yang sudah dipilih secara musyawarah di gugus depan. Seperti itu Kak Genso, penjelasan dari saya.
0: Baik, terima kasih dari Bu Putri. Jelas sekali, semua punya peran penting. Oke, sekarang untuk Kak Budi, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Bisakah kakak ceritakan kepada semua pendengar bagaimana asal-usul dan sejarah mengapa pramuka SMP 7 Madiun ini dijuluki Scout 7? Untuk gugus depan kita, ini adalah identitas kebanggaan kita.
1: Terima kasih Kak Genso untuk pertanyaannya, yaitu tentang asal-usul mengapa pramuka di SMP Negeri 7 Madiun memiliki julukan Scout 7. Scout 7, Kak Genso, memiliki makna sebagai identitas khas pramuka SMP Negeri 7 Kota Madiun. Kata Scout berarti pramuka, sementara 7 berarti 7. Sehingga nama ini menggambarkan bahwa kegiatan kepramukaan tersebut berpangkalan di sekolah bernomor 7. Nama ini juga dipilih sebagai bentuk kebanggaan terhadap pangkalan SMP Negeri 7 serta menjadi simbol kekompakan dan ciri khas. Kita masih ada di dalam pembahasan mengapa pramuka SMP Negeri 7 Kota Madiun dijuluki dengan Scott Seven. Saya menambahkan untuk logo dari Scott Seven sendiri artinya apa? Yaitu filosofi logo Scott Seven. Kak Kenzo, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang filosofi logo Scott Seven. Yang pertama, perisai segi lima. Hal ini bisa diartikan melambangkan dasar negara dan ADART Gerakan Pramuka. Yang kedua, ada gambar merak berwarna putih yang memiliki 13 bulu berwarna putih. Hal ini dikandung maksud untuk melambangkan pemimpin arif, bijaksana, berkarisma, adil, dan senantiasa untuk mengembangkan diri dengan berdasar pada pengalaman Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Selanjutnya ada gambar obor api. Obor api ini melambangkan semangat juang para anggota pramuka di SMP Negeri 7 Kota Madiun. Ada gambar bayang tunas kelapa bertolak belakang, berarti melambangkan gerakan pramuka dengan segala arti kiasannya. Satuan terpisah antara pramuka putri dan pramuka putra yang memiliki kesamaan tujuan di dalam gerakan pramuka dan bermasyarakat. Selanjutnya ada gambar bunga teratai yang melambangkan anggota pramuka yang memiliki pendirian dan keteguhan hati serta sebagai suri toladan yang baik bagi sesama dan kesiapan diri di masyarakat. Nomor gudeg melambangkan identitas satuan. Sedangkan tulisan Scott Seven ini berwarna merah yang melambangkan anggota aktif gerakan pramuka di pangkalan SMP Negeri 7 Kota Madiun. Warna merah berarti keberanian dalam menegakkan kebenaran. Di situ juga ada warna putih Kak Kenso yang melambangkan kesucian diri sebagai anggota pramuka. Berikutnya ada warna hitam yang berarti kebersamaan antar anggota di satuan. Jadi ada jiwa korsa. Selanjutnya ada warna hijau yang berarti keseimbangan emosional anggota dalam keberlangsungan hidup di satuan. Yang terakhir yaitu makna keseluruhan dari lambang Scott Seven. Menjadi Scott Seven adalah menjadi pribadi tangguh, siap berbakti dan siap memberi arti. Begitu Kak Kenso.
0: Terima kasih Kak Budi. Wah, sejarah yang patut dikenang. Salam bangga untuk nama Scott Seven. Mari kita rinci struktur internal. Kami persilahkan Kak Ferdian dan Kak Mahardika untuk bekerja sama. Kak Ferdian, jelaskan terlebih dahulu bagaimana struktur pembina di Gudeb kita. Lalu Mahardika, lanjutkan dengan menjelaskan bagaimana struktur Dewan Penggalang bekerja. Terima kasih.
3: Oke, jadi gini Kak, di Gudeb kita itu ada struktur pembina, yaitu Kama Bikus, Kak Sabta Usada SPD MPD, Koordinator Putri Kak Dwi Putri Aningsih SPD, Koordinator Putra Kak Budiarto SPD. Dan untuk membantu pembina tetap ada anggota yaitu Kak Irfan Danistia SPD, Sekretaris 1 Kak Puspita Rahmawati SPD, Sekretaris 2 Novi Rohma Nurcahyani SPD, dan bendahara Kak Ismiati SPD. Bisa dilanjutkan oleh Kak Dika.
12: Oke, terima kasih Kak Ferdian. Di sini saya akan menjelaskan struktur Dewan Penggalang yaitu Pratama Putra yaitu Mahardika Bagus Pramutia, Pratama Putri Vina Anindya Putri Ramadhani bertugas sebagai pemimpin utama pasukan penggalang. Pimpinan Regu Putra Naufal Ahmad Kenzo, Pimpinan Regu Putri Clementine Brigita Putri Riyadi bertugas membantu Pratama dalam memimpin Regu kelas 8. Wakil Pimpinan Regu Putra dijabat oleh Raya Putra Suhendri. Wakil Pimpinan Regu Putri dijabat oleh Quinita Naswa Maulida bertugas membantu Pratama dalam memimpin regu kelas 7. Bendahara Kukilo Hanjali Retno, bendahara ketua Gresya Ainur Rizki. Bendahara bertugas membantu pembina dalam tata kelola keuangan di gugus depan. Sekretaris 1, Salwa Nailah Mufida. Sekretaris 2, Farisa Rifana Anjani. Sekretaris bertugas membantu pembina dalam administrasi di gugus depan. Hubungan masyarakat. Di dalam hubungan masyarakat ini dibagi menjadi beberapa sekbid, yaitu sekbid pertama adalah Tekpram 1, Melani Ayu Chandra Putri, 2, Windy Anggita Putri, yang kedua Sarana Prasarana 1, Feyan Eka Akhirul Marito, 2, Ferdian Rahmat Saputra, 3, Fatah Samsi Komarudin, 4, Salwa Ailina Ayu Sekar. Narahubung 1, Munafatin Amira. Multimedia di sini kita mempunyai 3, yaitu 1, Gendis Pramudia Wardani, 2, Cikunita Aulia Putri Hermawan, 3, Fiksi Eca Wulandari. Oke, terima kasih Kak Kenzo.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Ferdian dan Kak Mahardika. Kompleksitas yang teratur ini membuat gudeg kita solid. Tiba di segmen yang paling seru. Sekarang kita tunjukkan aksi nyata kita di SMP 7 Madiun. Para Dewan Penggalang, giliran kalian beraksi. Kami persilahkan Kak Brigita untuk memaparkan. Kak Brigita, sebutkan beberapa program kerja utama yang saat ini menjadi fokus implementasi dari Dewan Penggalang Gudep SMP 7 Madiun.
5: Baik, terima kasih Kak Kenzo atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Program kerja kegiatan di gugus depan SMP Negeri 7 Kota Madiun tidak hanya dijalankan oleh Dewan Penggalang saja nih Kak, tetapi juga menjadi bagian dari pembelajaran pramuka wajib dan kegiatan ekstra calon Dewan Penggalang. Seluruh kegiatan disusun agar setiap peserta didik dapat pengalaman yang lengkap dalam teori maupun praktik. Materi disampaikan bertahap nih, mulai dari dasar hingga pendalaman sesuai tingkatan latihannya masing-masing. Pada latihan tali temali, seluruh anggota baik pramuka wajib, dewan penggalang maupun calon dewan penggalang belajar simpul dan ikatan secara bertahap. Pramuka wajib mempelajari teori dasar dan mempraktikkan simpul sederhana. Sementara calon dewan penggalang memperdalam teknik dengan proyek yang lebih sulit. Dewan penggalang juga ikut serta membantu memastikan kegiatan berjalan dengan lancar dan memberi contoh simpul yang benar sesuai standar SKU. Kegiatan pioneering juga menjadi bagian utama dalam program kerja. Pramuka wajib memulai dari teori dasar seperti fungsi tongkat dan teknik mengikat, lalu melakukan praktik membuat bangunan kecil yang sederhana. Sementara itu, calon dewan penggalang melakukan latihan yang lebih berat serta mendalam, misalnya membuat menara, rak besar atau gapura kecil. Kegiatan ini dilakukan seimbang agar semua tingkatan mendapat pengalaman sesuai kemampuan. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Dika.
12: Oke, terima kasih Kak Brigita. Materi sejarah kepramukaan dan sandi-sandi juga diajarkan secara menyeluruh di pramuka wajib. Fokusnya lebih banyak pada teori agar peserta memahami dasar-dasar sejarah dan sejenisnya sandi. Dewan Penggalang memberi contoh penggunaan sandi melalui permainan, sedangkan calon Dewan Penggalang mempelajari penerapan sandi yang lebih kompleks dalam latihan lapangan. Semua tingkatan belajar bersama, tetapi kedalaman materinya berbeda dan disesuaikan dengan tingkatannya. Program kerja juga mencakup pertolongan pertama yang menjadi dasar penting bagi semua anggota. Pramuka wajib belajar teori dan praktik dasar melalui luka atau mengatasi pingsan, sementara calon dewan penggalang memperdalam teknik seperti prosedur evakuasi dan penggunaan peralatan kecil. Latihan dilakukan secara terarah dan seimbang agar seluruh peserta baik wajib maupun ekstra mendapatkan pengalaman lengkap yang menggabungkan teori, praktik, serta pengalaman materi. Oke, terima kasih Kak Kenzo. Silakan dilanjut.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Brigita dan Kak Mahardika. Program yang padat karya dan bermanfaat. Sekarang Kak Raya, kami ingin tahu apa saja kegiatan-kegiatan khas atau unggulan secara rutin diselenggarakan oleh gugus depan SMP 7 Madiun yang membuat anggota betah dan menarik perhatian sekolah lain.
8: Oke Kak Genzo, izin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kegiatan pramuka di Gudep SMP Negeri 7 Kota Madiun berlangsung teratur melalui tiga unsur utama, yaitu pramuka wajib, pramuka ekstra atau calon dewan penggalang, dan dewan penggalang sebagai penggerak kegiatan di lapangan. Seluruh kegiatan disusun oleh pembina bersama dewan penggalang agar sesuai dengan materi resmi kepramukaan dan kebutuhan perkembangan peserta didik. Setiap latihan selalu diarahkan untuk membentuk sikap, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Pada pramuka wajib, peserta didik lebih banyak mempelajari teori dasar seperti sejarah kepramukaan, sandi-sandi, tali temali, simbol-simbol kepramukaan, dan baris berbaris. Meskipun fokusnya pada teori, siswa tetap diberi praktik sederhana agar mereka memahami dasar-dasar materi sebelum naik ke tahap latihan yang lebih sulit. Pramuka wajib menjadi pondasi awal agar semua siswa memiliki pengetahuan kepramukaan yang sama. Oke Kak Genzo, terima kasih. Lanjutnya dijelaskan oleh Kak Kukilo.
7: Baik, terima kasih Kak Raya atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Raya. Jadi, kegiatan pramuka ekstra atau calon dewan penggalang memberikan pendalaman materi. Pesertanya mengikuti praktek lapangan yang lebih lengkap seperti pioneering tingkat lanjut, tali temali lanjutan, pertolongan pertama, navigasi darat, membuat proyek lapangan, serta latihan fisik dan kepemimpinan. Calon dewan penggalang tetap mendapat teori meski jumlahnya lebih sedikit dibanding praktik. Karena fokus utamanya adalah penguasaan keterampilan melalui latihan langsung yang lebih menantang. Sementara itu, dewan penggalang memiliki peran penting sebagai pelaksana dan pengatur jalannya kegiatan. Mereka membantu pembina menyusun materi latihan, mengelola regu-regu, memberi contoh praktik simpul, sadi, pioneering, serta membantu proses uji SKU. Dewan penggalang juga memimpin permainan, mengatur alur latihan, menjaga ketertiban, dan menjadi teladan bagi seluruh anggota. Keberadaan mereka membuat latihan berjalan lebih tertib, terarah, dan hidup. Seluruh unsur pramuka wajib, calon dewan penggalang, dan dewan penggalang bekerja secara seimbang agar kegiatan di gugus depan SMP Negeri 7 berjalan menyeluruh. Latihan rutin, perjusa, bina regu, uji SKU, bakti sosial, dan kegiatan lapangan lainnya dipadukan agar seluruh anggota mendapatkan pengalaman yang lengkap. Dengan sistem ini, gugus depan SMP Negeri 7 mampu membentuk anggota pramuka yang terampil, disiplin, dan memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Cukup Kak Genzo dari saya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Raya dan Kak Kukilo. Dan terakhir yang paling membanggakan, Kak Cua, tolong paparkan kepada pendengar apa saja keberhasilan atau pencapaian prestasi Gudep SMP 7 Madiun dalam bidang kepramukaan selama periode ini.
13: Baik, terima kasih Kak Genzo. Gudep SMP 7 Kota Madiun dikenal sebagai gudep yang aktif dan teratur dalam menjalankan kegiatan kepramukaan. Latihan rutin yang dipandu oleh pembina serta didukung dewan penggalang membuat suasana kegiatan selalu hidup dan disiplin. Program latihan yang seimbang antara teori dan praktik menjadikan gudep ini mampu mempertahankan kualitasnya dari tahun ke tahun. Keberhasilan gudep ini juga terlihat dari berbagai prestasi yang diraih, seperti dalam lomba PBB di pramuka SMPN 7 sering menunjukkan kemampuan yang baik dan beberapa kali meraih kemenangan. Selain itu, gudep ini pernah menghasilkan alumni yang lolos ke Jambore Nasional atau Jamnas saat masih berstatus penggalang. Sebuah pencapaian besar yang menunjukkan tingginya kualitas pembinaan di gugus depan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Brigita. Terima kasih.
14: Baik, terima kasih Kak Cua atas kesempatannya. Saya izin menjawab. Peran dewan penggalang turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan tersebut. Mereka membantu pembina mengatur materi, memimpin latihan, menjaga ketertiban, dan membimbing adik-adik regu. Melalui proses ini, anak-anak bukan hanya terampil dalam materi kepramukaan seperti pioneering, tali temali, sandi, dan pertolongan pertama, tetapi juga berkembang dalam hal kepemimpinan, kedisiplinan, serta kerjasama yang baik. Pembina merasa bangga karena gugus depan SMP Negeri 7 dapat melahirkan anggota pramuka yang berprestasi, sekaligus memiliki sikap dan sifat yang tentunya baik. Anak-anak dari gugus depan ini tumbuh menjadi pribadi yang sopan, bertanggung jawab, terampil, dan siap menjadi teladan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa gugus depan SMP Negeri 7 tidak hanya membina keterampilan kepramukaan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang berkualitas. Baik, sekian dari saya Kak Kenso, terima kasih atas kesempatannya.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Joa dan Kak Brigita. Pendengar, pramuka bukan hanya baris berbaris, kami juga mewakili jiwa seni yang peka terhadap lingkungan dan keindahan. Sebagai penutup segmen inti, kami hadirkan penampilan spesial. Kami persilahkan kepada Kak Cua dan Kak Putri untuk menghadirkan penampilan kreasi yang mengutamakan vokal, yaitu puisi, sebagai wujud penghayatan terhadap janji dan kode kehormatan pramuka. Silahkan.

0: Dharma. Setia kuku dharmakan, dharma kuku baktikan. Wahai sahabatku, ingatlah di dalam tubuh itu ada gumpalan darah. Bila darah itu baik, baiklah semua jasad dan kelakuan manusia. Bila darah itu buruk, maka buruklah semuanya. Ingat, itu adalah hatimu.
1: Kami adalah benih yang siap disemaikan di ladang harapan. Kami adalah hujan yang dapat menyumburkan sekuntum harapan.

luntur yang dapat menggelegar di angkasa raya. Aku Pramuka Indonesia, tanda yang utama dari penolong yang lemah, bertanggung jawab karena sadar bahwa kehormatan itu suci. Jika tunas-tunas muda tak lagi menjadi daun, jika doa-doa tak lagi berharap, jika asa tak lagi menjadi tanda, jikalau adalah jiwa-jiwa pemersatu bangsa, Pramuka Indonesia.

buruknya. Tiada sifat yang paling buruk kecuali manusia pelanggar janji. Tiada kejam dan kemurkaan yang sangat amat.

0: Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, hanya sebaik dharmaku kusembahkan kepadamu. Jika lilin-lilin kecil telah padam, tak lagi menyinari malam, hanya bayang semu membias jalan, menapak kaki-kaki yang berpijak. Kini kita berkumpul untuk bersatu, bersaudara, bekerja, dan saling ingat dari dosa. Inilah sabda alamku, jayalah selalu Pramuka Indonesia.
1: Baik, terima kasih kepada Kak Cua dan Kak Putri. Sungguh pembawaan yang sangat menyentuh jiwa. Pendengar setia Scott 7, sungguh sebuah kehormatan bisa berbagi semangat Dasa Dharma dengan Anda. Kami baru saja menyelesaikan misi kita, membedah kode kehormatan, mengungkap solidaritas gugus depan SMP 7 Madiun, dan membuktikan bahwa pramuka adalah pilar utama pembentukan karakter bangsa. Kami sampaikan operasi setinggi-tingginya kepada pembina yang selalu menginspirasi, dan beri penghormatan untuk seluruh Dewan Penggalang yang telah membuat siaran ini bernyawa. Kalian adalah wajah masa depan pramuka. Ingat, di tengah gempuran informasi, Scott 7 hadir sebagai suar kebaikan, sebagai bukti bahwa Pramuka Penggalang SMP 7 selalu siap sedia berbakti. Teruslah pegang teguh janji kita, karena satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Kami, Naufal Ahmad Kenso, beserta seluruh tim Scout 7, gugus depan 03067 dan 03068 dari SMP 7 Madiun, pamit undur diri. Jangan pernah ganti jalur, tetap di frekuensi perjuangan, tetap bersama Scout 7. Sampai jumpa di gelombang RRI berikutnya. Salam pramuka, teruslah beraksi siap sedia. Sekali pramuka, tetap pramuka.
2: Jayalah pramuka Indonesia. Scout 7, jaya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Dunia Pramuka pendengar, sampai di sini ya kami hadirkan untuk Anda. Dan tadi kita juga sudah bersama Pramuka dari SMP Negeri 707 Kuarcap Kota Madiun. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi Jawa Timur. Kita bergabung bersama RRI Surabaya untuk mengikuti info prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran ribuan cartridge card rokok elektrik atau vape berisi cairan liquid yang mengandung narkotika jenis automedit. Wali Kota Surabaya Ricayadi menegaskan pemerintah Kota Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan.

0: Dan malam baru. Pendengar, inilah info Prima selengkapnya edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama sore ini, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran ribuan kartridge rokok elektrik atau vape berisi cairan liquid yang mengandung narkotika jenis otomidit. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kepolisian daerah Jawa Timur menggagalkan peredaran narkotika golongan 2 yakni etomidet dalam cartridge vape atau rokok elektrik di Surabaya. Barang ilegal tersebut dibawa oleh seorang tersangka berinisial IA warga kota Bekasi. Penyelundupan itu berhasil digagalkan kepolisian saat pelaku baru tiba dari Jakarta menggunakan kereta api di stasiun Pasar Turi. Cartridge tersebut dibawa pelaku dari Jakarta dan rencananya akan diedarkan di wilayah Jawa Timur.
3: Jenis narkotika baru berbentuk cairan yang kita kenal dengan etomidet ini, ini adalah termasuk narkotika golongan 2 yang biasa dipergunakan kepada dalam bentuknya pape, ditempel dalam bentuk pape. Yang mungkin yang biasa disebut-sebutkan itu yang getar, saya juga nggak tahu seperti apa bergetarnya, saya juga belum paham. Intinya itu masuk golongan 2 narkotika, makanya kami lakukan upaya-upaya untuk penindakan.
2: Berdasar hasil pengungkapan, kepolisian menemukan barang bukti berupa 1.932 bungkus plastik berisi cartridge vape mengandung etomidet dengan masing-masing berisi 842,5 mili. Untuk menutupi peredaran cartridge vape itu dibungkus dalam plastik kemasan bergambar superhero maupun merek mobil. Dijelaskan Kurniawan, barang itu didapat dari W merupakan DPO sebagai suruhan atas perintah AP yang juga berstatus DPO, di mana pada tindakan ini IA berperan sebagai kurir jual beli etomidet dengan upah Rp50 juta. Atas tindakannya, kini pelaku telah diamankan di Mapolda Jatim. Kepolisian juga terus melakukan pencarian terhadap 2 orang DPO. Faris Yarbo melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menegaskan pemerintah Kota Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Ermina Jin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya menegaskan tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga Kota Surabaya tetap aman bagi anak-anak dan remaja, sekaligus memastikan tempat hiburan malam yang sudah beroperasi mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi mengatakan, jumlah diskotik di Surabaya saat ini sudah cukup sehingga tidak diperlukan penambahan tempat serupa. Berdasarkan keterangan Wali Kota Eri, jumlah diskotik yang ada di Surabaya saat ini mencapai 13 tempat. Ia juga mengatakan setiap pengajuan tempat hiburan malam harus diperiksa secara ketat, terutama terkait kesesuaian lokasi dengan surat keterangan rencana kota SKRK dan izin mendirikan bangunan IMB. Meski penerbitan izin tertentu menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kementerian, pemerintah Kota Surabaya tetap akan memastikan rencana pemanfaatan lokasi sesuai dengan ketentuan tata ruang.
5: Ada, kalau yang diskotik kan 13-an nih, tapi kalau yang lainnya ada tempat jual miras kan ada di hotel-hotel kan, boleh. Maka itu ada agak banyak karena hotel. Tapi hotel kan juga ada diatur kan hotel bintang berapa. Nanti bisa tanyakan kepala dinasnya ya.
6: Alasannya apa Pak? Gak boleh menambah lagi Pak?
5: Sudah cukup karena kan sudah banyak. Terus yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa tempat hiburan malam itu punya perjanjian dengan kita. Ada surat pernyataannya bahwa tidak boleh lagi, tidak boleh ada pengunjung yang keluar dalam keadaan mabuk. Itu menjadi tanggung jawabnya dari tempat hiburan malam itu atau diskotik itu. Ada surat pernyataannya. Yang kedua, tidak ada lagi anak-anak yang di bawah umur masuk ke tempat sana. Ayo sama-sama jaga. Makanya kita lihat dulu apakah ini bisa dijalankan. Kalau bisa dijalankan, ya ayo terus. Kalau bisa dijalankan, ya dievaluasi. Karena apa? Semakin rusak anak bangsa ini kalau nggak ada kontrolnya. Di los KB. Dia punya aturan. Ketika dia mendirikan, dia itu punya aturan itu insya Allah.
4: Selain menghentikan penambahan, pemerintah Kota Surabaya juga akan memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang telah beroperasi. Pengelola diminta menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama pemerintah, termasuk memastikan tempat hiburan tidak menjadi ruang bagi anak di bawah umur. Ermina Jain melaporkan.
0: Rencana pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo belum memasuki tahap finalisasi desain. Persoalan kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset dan rencana pengembangan jalur kereta api masih menjadi titik pembahasan antar lembaga. Yanuar Fahmi melaporkan.
7: Rencana pembangunan flyover Gedangan belum memasuki finalisasi desain, kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset PT KAI, dan rencana pengembangan jalur kereta masih menjadi pembahasan. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan terdapat dua opsi desain yakni 4 dan 6 lajur. Pemkab Sidoarjo cenderung memilih 6 lajur untuk mengantisipasi kebutuhan lalu lintas hingga 30 tahun mendatang.
8: Nanti bagaimana kami di PU ini menyiapkan transportasi itu, jalannya ini bukan nanti jangka panjang tapi jangka pendek tapi jangka panjang. Nanti juga begitu berimbas dengan stasiun. Kalau stasiun nanti macetnya sampai di Aluha juga akan ribet, orang mau ke stasiun akan sulit. Nah, harapan kami saling bersinergi antara keperluan TKI kami secara nasional, konektivitas ini bisa tersambungkan untuk mulai
9: bangun. Yang belum nemu apa ini nih Pak, antara Pemkab sama KAI?
8: Oh sudah, hanya tinggal tadi sekarang tinggal melaporkan ke ini ya, ke pimpinan ya.
7: Menurut Mahmud, pilihan desain berdampak pada kebutuhan lahan dan pembebasan tanah. Karena itu, desain flyover harus diselaraskan dengan rencana PT KAI membangun jalur kereta api ganda. Pemkab Sidoarjo akan kembali melibatkan PT KAI dan BPPJN untuk menyepakati kebutuhan lahan sebelum desain akhir flyover ditetapkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 12 miliar rupiah pada perubahan APBD 2026 untuk perbaikan sejumlah ruas jalan. Eka Wulan melaporkan.
10: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 10 hingga 12 miliar rupiah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026 untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Alokasi anggaran tersebut disepakati usai persetujuan rancangan PAPBD 2026 yang telah ditandatangani bersama oleh PLT Bupati Ponorogo dan pimpinan DPRD Ponorogo dalam rapat paripurna. Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo menjelaskan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama pelayanan kepada masyarakat. Namun pelaksanaannya dilakukan secara selektif mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran di akhir tahun.
11: Jadi intinya ada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang muncul di PAPBD ini, tetapi ini selektif banget. Kalau itu nanti kan karena proses lelang juga makan waktu dan sudah ada apa belum perencanaannya, ini membuat kita harus menghitung secara rinci timeline, nanti kalau tidak selesai justru akan jadi masalah.
10: Jamus menambahkan terdapat 4 ruas jalan prioritas yang difokuskan dalam program pengerjaan fisik pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun 2026, yaitu Jalan Ahmad Yani. Pengerjaan dilakukan mulai dari kawasan Jenes hingga ke sisi timur dan tersambung ke arah utara. Kemudian Jalan Urip Sumoharjo dilakukan pengaspalan ulang atau overlay mulai dari kawasan Tambak Bayan hingga perempatan Pasar Legi guna menunjang aktivitas masyarakat dan pusat ekonomi penikmat malam. Berikutnya peningkatan jalan di ruas Ponorogo Kota Lama atau Pasar Pon hingga Jeruk Sing, serta di Jalan Batoro Katong. Guna memastikan proyek fisik tuntas tepat waktu sebelum masa anggaran berakhir, DPUPKP Ponorogo telah mengambil langkah percepatan melalui proses lelang dini. Saat ini dokumen PAPBD masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Ia berharap proses evaluasi dan pengesahan perda dapat berjalan cepat agar pengerjaan fisik di lapangan bisa segera dikejar secara maksimal. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026. M. Samsudi melaporkan.
12: BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026 lalu. Bantuan itu disalurkan sebagai langkah kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, penyaluran air dilakukan sebanyak sekitar 300 ritasi selama periode itu. Dropping air menjadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Menurutnya, penanganan melalui dropping air merupakan langkah yang bersifat mendesak. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan skema penanganan permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang dengan pola penanganan yang sama setiap tahun.
13: Tentunya kita sesuaikan dengan potensi. Yang jelas kita lakukan dengan permanen. Tentunya ini harus ada keberlanjutan ketika kita, misalkan kita bangun sumur bor, ini untuk pemeliharaannya seperti apa? Kita siapkan juga, supaya bisa nilai manfaatnya bisa lebih.
12: Kristianto menjelaskan, pemerintah daerah telah mengerucutkan 8 titik sebagai lokasi prioritas penanganan kekeringan. 8 titik itu tersebar di sejumlah kecamatan dan akan ditangani secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Untuk ke depan, penanganan kekeringan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, BPBD, Perkim, Dinas Pertanian, BSBK, dan OPD lainnya akan mengintegrasikan program sesuai kewenangan untuk mempercepat penyediaan sumber air yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Kreati menggelar bakti sosial operasi katarak. Informasinya disampaikan Emil Akbar.
14: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Kreati menggelar bakti sosial operasi katarak. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Direktur RSUD Kreati Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, warga yang menjalani screening mulai dari puskesmas maupun RSUD Kreati dan RSUD Bangil awalnya sebanyak 336. Namun dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini.
15: 200 peserta ini yang akan di-screening ulang oleh JFF dan pelaksanaan operasinya akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, yaitu mulai tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 Oktober. Hari pertama dengan 80 pasien, hari kedua 80 pasien, dan hari ketiga 60 pasien.
14: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori menegaskan digelarnya operasi katarak tak lain wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Ia berharap masyarakat yang menjalani operasi dan telah memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi secara gratis sampai sembuh.
16: Alhamdulillah dari hari ini, dari 271 yang didata, ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Setelah saya melihat, ngomong-ngomong sama pasien, semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini, nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
14: Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan juga tali ASI dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, tekan kasus stunting, peran ibu di Kabupaten Sampang diperdayakan lewat gerakan makan ikan. Alvin Nuari melaporkan.
17: Di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan juga masa depan bangsa. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh atas pola asuh gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang. Dengan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama, gerakan makan ikan diyakini bukan sekedar kampanye sesaat, tetapi menjadi budaya baru yang lahir dari kesadaran meja makan setiap rumah.
18: Ketimbangan berikut dengan lintas sektor, terutama dinas kesehatan, pemerintah dan lain-lain, kami mengambil pertimbangan untuk melaksanakan dengan sasaran adalah ibu-ibu selaku garda terdepan dalam hal menjaga pola hidup dan pola makannya anak kita, terutama dalam hal program pengentasan stunting.
17: Sementara data terakhir dari Pemkab Sampang menunjukkan tren prevalensi stunting yang memerlukan perhatian serius bersama, di mana sempat berada di angka 11,2% pada tahun 2023, angka kasus stunting mengalami lonjakan signifikan menjadi 18,3% pada tahun 2024 dan terus berlanjut di kisaran 18,5% pada tahun 2025.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Rizky Darmawan melaporkan.
19: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Richang Sarajin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
20: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel melakukan dua hal. PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, terhadap dingin dan kering seperti ini, bisa memakai masker. Yang pertama, jangan lupa PHBS-nya, ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple, tapi ini sangat ampuh, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
19: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Richang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS UPN Veteran Jawa Timur tengah mendalami dugaan pelecehan verbal dan candaan seksi yang melibatkan seorang oknum dosen. Faiz Putra melaporkan.
21: Dugaan kasus kekerasan verbal hingga pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen di UPN Veteran Jawa Timur ramai menjadi perbincangan di media sosial. Kasus ini pertama kali mencuat dari unggahan anonim di akun Menfes atau Mention Confess yang berada di platform Instagram, hingga akhirnya ditindaklanjuti secara resmi oleh pihak universitas. Berdasarkan keterangan yang dihimpun RRI melalui Humas UPN Veteran Jawa Timur, Nizwan Amin, menerangkan bahwa dosen tersebut mengajar mata kuliah bela negara yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai jurusan. Meskipun demikian, oknum dosen bersangkutan diketahui merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UPN Veteran Jawa Timur. Lebih spesifik, dirinya menjelaskan dugaan pelanggaran bermula dari pelaku dan lontaran candaan di dalam kelas yang dinilai tidak pantas, menjurus pada lelucon bernuansa seksis, hingga tindakan diskriminatif saat mengajar. Unggahan awal di Menfes tersebut kemudian memicu bermunculannya pengakuan lain dari para mahasiswa yang mengaku pernah mengalami hal serupa.
22: Jadi kami itu kemarin sudah melakukan pernyataan sikap, terus habis itu juga sudah membuat pernyataan sikap di akun Instagramnya PPKBK, terus habis itu juga kerjasama koordinasi sama BEM sama HIMA. Jadi kami himbau memang untuk mahasiswa yang merasa jadi korban itu agar bisa segera melapor ke Satgas biar bisa jadi laporan, karena kan kalau dari cuma hanya sekedar Menfes kan kurang valid ya, karena kan di Menfes itu kan istilahnya banyak anonim di situ.
21: Untuk saat ini, pihak kampus melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS UPN Veteran Jawa Timur bersama koordinator mata kuliah terkait langsung mengambil langkah cepat untuk memanggil dosen yang bersangkutan agar dimintai keterangan. Pihaknya juga telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi dan menjalin koordinasi bersama BEM serta HIMA untuk mengimbau para korban agar berani melapor secara resmi. Faiz Putra melaporkan.
0: Usai viral berkat rekaman CCTV perempuan pencuri uang di RSUD Dr. Sugiri Lamongan berhasil ditangkap tim URC Satreskrim Polres Lamongan di Kabupaten Tuban. Farin Regi melaporkan.
23: Tim unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian uang milik keluarga pasien di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Terduga pelaku yang aksinya terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ditangkap di rumahnya di Kabupaten Tuban. Terduga pelaku berinisial PR, 26 tahun, perempuan asal Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan tim URC Satreskrim Polres Lamongan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku di kediamannya. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sisa hasil pencurian besar Rp500.000 serta satu pasang pakaian berwarna hitam.
2: Terduga pelaku yang kami tangkap dengan inisial PR, alamat Kecamatan Parengan, Tuban. Terduga pelaku berhasil kita tangkap pada Rabu 30 September tahun 2026 sekitar pukul 10 di rumahnya. Saat ini menjalani proses penyidikan di Satreskrim Lamongan dan terduga pelaku telah dilakukan penahanan di rutan Polres Lamongan.
23: Polres Lamongan berkomitmen terus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada para pasien agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berada di ruang tunggu rumah sakit. Varian Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, puluhan peserta 10 Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026. Ayu Citra melaporkan.
3: Puluhan peserta sepulau Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026 di Kota Kediri. Hal ini tampak dalam agenda Wali Kota Kediri Cup 2026 di Gor Jayabaya Kota Kediri hari ini. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kediri Koyim Dentoha, pertandingan itu bukan hanya untuk pembinaan atlet baru, namun juga sekaligus merupakan langkah Pemkot Kediri dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Kota Kediri dalam terwujudnya city tourism dan sport tourism.
5: Seperti diinformasikan oleh Ketua bahwa Barongsai ini dalam rangka cari bibit untuk kita persiapkan, karena Barongsai sekarang tidak hanya sekedar seni yang kemudian mengisi di acara kegiatan-kegiatan, enggak, tapi sudah masuk di cabur, cabang olahraga.
3: Terkait dengan jumlah peserta, Ketua KONI Kota Kediri Eko Agus Koko menyebutkan bahwa agenda itu diikuti oleh 25 kelompok dari berbagai daerah, mulai dari dalam Kota Kediri, Jombang, hingga Pulau Dewata Bali.
6: Betul sekali, untuk hobi atau barongsai ini baru pertama yang datang di Kota Kediri, dan ini kami juga sangat support karena Pobi kemarin juga juara umum ya, ikut menjadi juara apa itu, olahraga dan di Kota Kediri. Dan ini alhamdulillah bisa melaksanakan ini juga rangkaian dari sport tourism program dari Kota Kediri.
3: Kedepan, KONI Kota Kediri memastikan bahwa cabur barongsai yang merupakan olahraga baru mampu menunjukkan prestasi gemilangnya. Apalagi memang pada Porprov Jatim yang lalu berhasil menyumbang 3 medali emas dan menjadi juara umum. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Persoalan sampah di wilayah Kediri menjadi tantangan lingkungan yang sangat kompleks. Selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
24: Untuk sadar diri ketika kondisi bumi saat ini seperti ini, ayolah kita mulai memikirkan ke depannya agar bumi bisa berkelanjutan, bisa terselamatkan dari keterpurukan yang multidimensi.
25: Persoalan sampah di Kediri masih menjadi tantangan lingkungan yang tidaklah sederhana. Tingginya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terjadi di hilir, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam memilah dan juga mengolah sampah sejak dari hulu. Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam Sampah di Kediri Menekan Beban TPA dari Hulu bersama saya, Ana Kusuma. Persoalan sampah di wilayah Kediri masih menjadi tantangan baik di wilayah kota maupun kabupaten. Di Kota Kediri sendiri, volume sampah yang berakhir di TPA Klotok mencapai sekitar 154 hingga 160 ton per hari, dengan sekitar 80% diantaranya berasal dari limbah rumah tangga. Sementara di Kabupaten Kediri, sampah yang masuk ke TPA Sekoto mencapai sekitar 120 ton per hari dan kondisinya belum sepenuhnya terpilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu. Besarnya volume tersebut menunjukkan persoalan sampah tidak hanya berada di tempat pembuangan akhir, melainkan dimulai dari sumber sampah itu sendiri. Dalam hal ini, Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DHKP Kota Kediri, Kasiono, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga perlu ditekan sejak dari hulu. Dalam hal ini, pihaknya terus mengintensifkan edukasi dan pendampingan termasuk melalui jaringan bank sampah dalam hal pengelolaan. Namun, penerapannya tentu masih menghadapi banyak tantangan karena pemahaman masyarakat belum merata terkait dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan sampah itu sendiri.
4: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu. Ya masih perlu perjalanan, yang namanya kita ada orang lingkungan banyak sekali tantangan ya, di mana itu ada masyarakat itu yang belum paham. Nah tugas kita itu memberikan pemahaman supaya mereka juga sadar. Kalau sudah mereka paham, sadar, saya yakin kita mudah untuk berjalan di mana-mana.
25: Sementara itu, warga Kediri, Tabrani, turut menilai bahwa pengelolaan sampah ini tentu tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan juga aktivis, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
7: Kami berharap sekali kepada masyarakat yang ada Kota Kediri untuk mau berpartisipasi aktif. Jadi berpartisipasi aktif mulai dari diri sendiri, rumah tangga, tingkat lingkungan, bahkan kelurahan secara umum Kota Kediri. Itu partisipasi aktifnya yang kita harapkan.
25: Pada akhirnya, persoalan sampah di Kediri memperlihatkan bahwa beban tempat pembuangan akhir sangat berkaitan dengan apa yang terjadi sejak dari hulu. Pemilahan, pengurangan sampah, pemanfaatan kembali, serta penguatan TPS 3R menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengelolaan sampah. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara konsisten turut diharapkan tidak hanya mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga menjaga sungai, tanah, sumber air, dan juga lingkungan agar tetap selalu lestari. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya paket laporan mendalam dari reporter Ana Kusuma, maka tuntas sudah untuk Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Awal Oktober ya, itu masih ini pendengar terasa peringatan hari batiknya ya. Mungkin pas kemarin tanggal 2 Oktober ya, itu kan memang diperingati sebagai hari batik nasional. Tanggal satunya nih ada loh salah satu apa ya, bisa dikatakan toko batik gitu ya, yang ada di Madiun tuh benar-benar sangat luar biasa ya, diserbu oleh pembeli. Gara-garanya kan tanggal 2-nya disuruh pakai batik gitu pendengar ya. Mungkin juga batik di rumah koleksinya gak begitu banyak ya. Mungkin juga pengen ada suasana baru gitu, peringatan hari batik, pengennya yang up to date gitu ya pendengar. Nah pendengar Pro 1 RRI Madiun, yang namanya batik ya, itu semakin hari kan juga semakin mengalami perkembangan ya. Motifnya pun juga sekarang ini juga beragam gitu ya. Nah pendengar, di tengah perkembangan batik yang terus berjalan, yang namanya persoalan regenerasi perajin itu masih menjadi pekerjaan rumah ya. Ini Satya baca di sebuah artikel di laman rri.co.id ya, bahwa minat anak muda untuk terjun menjadi pembatik dinilai belum tinggi pendengar ya. Karena sebagian besar perajin batik yang ada di Kota Madiun saat ini bahkan berusia di atas 40 tahun. Nah, Kepala Bidang Perindustrian Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Senakar KUKM Kota Madiun, Anang Wibowo ini mengakui regenerasi pembatik bukan perkara mudah ya. Memang regenerasi itu dikatakan perlu ya, pancen angel gitu katanya pendengar. Untuk menjaga keberlangsungan perajin batik di Senakar KUKM juga berupaya untuk meningkatkan keterampilan para pembatik ya. Dan salah satunya juga melalui pelatihan upgrade dan juga upskill membatik yang digelar bulan lalu pendengar. Nah pelatihan ini terbuka bagi masyarakat yang telah memiliki dasar membatik maupun pelaku usaha batik. Dan saat itu juga ada sekitar 30 pembatik ya yang mengikuti pelatihan selama 3 hari. Salah satu materi yang diberikan adalah peningkatan kemampuan membuat pola. Nah, pemerintah Kota Madiun juga berupaya nih pendengar ya, juga mengenalkan batik kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan kreatif, salah satunya Teras Kriya yang digelar Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Nah, kegiatan ini tidak hanya mengenalkan batik ya, anak-anak muda itu diajak mengenal berbagai kerajinan seperti menggambar, manik-manik, dan juga pernak-pernik pendengar. Nah menurut Pak Anang pendengar, pendekatan ini diperlukan untuk membuat batik itu lebih dekat dengan generasi muda ya, khususnya Gen Z pendengar. Karena membatik itu kan bukan hanya soal keterampilan teknis ya, proses ini juga membutuhkan kreativitas dan juga jiwa seni. Nah melalui ide-ide yang dituangkan ke dalam pola hingga menghasilkan sebuah karya batik ya. Karena itu juga pemerintah Kota Madiun mendorong agar kegiatan yang melibatkan pelajar dan juga generasi muda itu diperbanyak, salah satunya melalui kompetisi menciptakan motif batik yang baru. Kalau Anda bagaimana pendengar? Sukakah dengan motif-motif sekarang? Atau memang dari dulu itu selalu suka dengan motif-motif klasik ya? Ya itulah pilihan ya. Paling tidak juga kalau Anda tetap suka dengan motif klasik ya, di satu waktu gitu Anda juga perkenalkan nih kepada teman ataupun putra-putri Anda bahwa motif, misalnya motif kawung ya, itu juga memiliki filosofi tersendiri. Motif parang pun juga demikian, supaya generasi muda itu tahu filosofinya, bukan hanya tahu bentuknya saja gitu ya, tapi tahu makna, artinya filosofi sebuah selembar kain batik gitu ya, atau mungkin motif batik dalam baju yang dipakainya gitu pendengar. Baik, untuk Anda semuanya selamat sore. Terima kasih sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun ya. Hari ini sudah hampir mendekati petang ya. Itu artinya kalau minggu petang seperti sekarang ini juga sudah mulai terasa nih hawa-hawa Seninnya gitu ya. Tetap semangat pendengar mengawali awal pekan. Bisa jadi juga di saat sekarang ini Anda sudah prepare untuk kembali ke perantauan, ke tempat kerja ya, yang Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat sore ya tiba di Madiun, tapi Minggu sore sudah harus balik lagi ke tempat kerja. Tetap semangat karena apa yang Anda lakukan itu juga menjadi hal yang membahagiakan untuk orang-orang yang Anda cintai. Madiun sore ini masih terus hadir untuk Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku Real Face, karya Shinon Mikito. Novel Real Face merupakan karya dari Shinon Mikito, penulis asal Jepang. Novel Real Face merupakan novel yang bergenre thriller. Real Face, karya Shinon Mikito. Novel Real Face merupakan karya dari Shinon Mikito, penulis asal Jepang. Novel Real Face merupakan novel yang bergenre thriller, tetapi memiliki unsur komedi yang mengemasnya. Novel Real Face telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Haru pada bulan Maret 2021. Shinon Mikito menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam menulis novel Real Face ini. Ia menyajikan narasi yang berbeda-beda untuk menjelaskan kisah setiap tokohnya. Sementara kisah ini berpusat pada Asagiri Asuka dan Hiragi Takayuki. Real Face, Shinon Mikito, dari RRI untuk Indonesia.

0: Dari unggahan video di media sosial Thread yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi, gebrakan apalagi ini, Pak Purbaya dilantik jadi Gubernur BI. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tembakhoax.id, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira tanpa jabatan @katanyaperwira. Pengunggah menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Pada saat itu, Purbaya Yudi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Jufro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

1 Radio Republik Indonesia Madiun. Waktu terus berjalan ya, sudah jam 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, dan kami akan kumandangkan dengan tepat waktu. Kita nanti bersama-sama ya, saat kumandang azan maghrib tiba, Anda bisa menikmati lagu-lagu islami yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Ketika seorang wanita sudah menjadi ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya satu senjata yang sangat ampuh di muka bumi. Tahukah apa itu? Itu adalah lisannya. Lisannya akan menjadi berat timbangannya. Lisannya akan menjadi pembuka pintu-pintu langit. Ucapannya akan diijabah. Doanya akan melesat tanpa penghalang. Doa ibu akan menjadi penghancur kesulitan bagi anak keturunannya. Dan mengeluhnya seorang ibu akan menjadi pemberat langkah setiap anggota keluarganya, termasuk bagi suaminya. Maka pantang bagi seorang ibu untuk mengeluh, karena keluhannya pun akan menjadi kenyataan, sebagaimana harapan dan doanya pun akan menjadi kenyataan. Ucapan buruknya akan menjadi kendala bagi diri dan keluarganya. Lisan seorang ibu layaknya mukjizat para nabi. Maka berhati-hatilah wahai para ibu ketika Anda menggunakan senjata terampuh ini. Gunakan untuk bermunajat meminta kepada Allah agar suamimu dimudahkan dalam mencari nafkah. Jangan mengeluhkan tentang dirinya, itu justru akan semakin memberatkan. Gunakan untuk bermunajat meminta kemudahan dan kesalehan atas anak-anakmu. Jangan mengeluhkannya, karena itu akan menjadi benar adanya. Semoga lisan kita selalu terjaga.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu islami yang kami hadirkan untuk Anda. Karena di saat sekarang ini juga sudah mendekati pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya dikumandangkan.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

0: Azan Maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah seseorang, celakalah dan celakalah." Sahabat bertanya, "Siapa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk surga." Hadis riwayat Muslim.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi S. Abdullah. Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas, profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples mayonnaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayonnaise satu per satu. Para siswa pun bingung. Namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada mahasiswa apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para mahasiswa sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil-kerikil tersebut menemukan celah-celah di antara batu-batu besar tadi. Profesor itu kemudian mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat dalam toples. Ia kemudian kembali bertanya kepada mahasiswa, apakah toples itu sudah penuh? Dan mahasiswa kembali bersepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya, tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayones tadi. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa dalam toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya, apakah toples itu sudah penuh? Dan jawabnya adalah sekali lagi, ya, sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan Anda, anak Anda, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman seperti pekerjaan, rumah, dan mobil Anda. Akhirnya dia menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moralnya adalah, perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak dan pasangan Anda. Selesaikan pekerjaan Anda ketika Anda berada di kantor, jangan saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat untuk Anda. Dapatkan prioritas Anda sekarang dan bedakan antara batu, kerikil, dan pasir. Saya Edi S. Abdullah.

0: Informasi terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba compressed natural gas CNG. Uji coba ini dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung mengatakan evaluasi uji coba CNG saat ini dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Jenmigas. Evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Yuliet mengungkapkan hasil evaluasi ini akan disampaikan langsung Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara pihak-pihak termasuk peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Juru bicara Budi Prasetyo mengungkapkan proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

My All dari Mariah Carey, pendengar ya, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada saya Prita Audiah yang akan menemani minggu Anda sebelum menyambut hari Senin pastinya. Di 4 Oktober 2026, pendengar ya, kita tahu Mariah Carey adalah diva legendaris yang punya banyak bakat dan memulai karirnya sebagai penyanyi di tahun 1992. Ada banyak lagu, salah satunya My All ini yang juga menjadi lagu hits ya. Selain itu juga ada judulnya All I Want For Christmas Is You. Ini juga menjadi salah satu lagu liburan terbaik di dunia yang merayakan Natal di atas banyak hal tentunya ya. Dan ini masuk pada Billboard Hot 100, pendengar. Nah, Mariah Carey juga awal bulan ini ya, ini merayakan ulang tahun yang ke-25 film yang pernah dibintanginya bertajuk Glitter, pendengar. Nah, ibu dua anak ini bahkan memakai kalung berlian bernilai fantastis yang mana ini diunggah melalui foto Instagram penyanyi berusia 57 tahun itu, yang mana film Glitter sendiri tayang perdana pada tahun 2001, pendengar. Jadi dalam unggahannya tersebut, Mariah Carey mengenakan salah satu merchandise terbaru Glitter. Ini berupa tank top putih bertuliskan Lover Boy berwarna biru yang dipadukan dengan jaket kulit hitam, pendengar. Tentunya yang paling mencuri perhatian adalah kalung berlian mewah yang dikenakannya. Bahkan kalung rancangan Levi's tersebut dihiasi berlian alami berbentuk pear ya, dengan 44,71 karat, pendengar. Dan bahkan kalau dilansir dari Page Six, kalung tersebut dibanderol seharga 27,75 miliar rupiah. Ya, pendengar, dari Mariah Carey saya hadirkan Michael Learns to Rock dengan Breaking My Heart, spesial untuk Anda semuanya, untuk menemani Anda di menit ke-9 lepas dari jam 18 petang kali ini.

0: masalah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 4 Oktober 1999, Maluku Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia resmi terbentuk melalui Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Sampai dengan 2010, masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kelurahan Sovivi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan yang terletak di Pulau Halmahera.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Yana Julio dengan Selamanya Cinta. Kalau saya sendiri tahu lagu ini setelah dibawakan oleh salah satu grup musik The Cinnamons, pendengar. Ini menjadi soundtrack film Selamanya Cinta yang dibintangi oleh Sissy Priscilia ya saat itu. Nah, Yana Julio sendiri, pendengar, merupakan penyanyi legendaris alumni dari Institut Pertanian Bogor ya, angkatan 1979. Dan lahir pada 8 April 1960, pendengar ya. Ini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Yana Julio merupakan putra dari seniman R.A. Karna Wiryatmaja yang memulai karirnya melalui bintang radio dan TV Remaja Regional 2 di Bogor. Beberapa lomba dan juga penghargaan yang juga sudah diikuti ada antaranya Festival Penyanyi Populer di Bogor dan DKI Jakarta, kemudian juara event Festival Lagu Populer tingkat ASEAN dan juga juara 1 di tahun 1988 di Kuala Lumpur dan juga runner-up di Manila pada tahun 1989. Tidak hanya itu juga, pendengar ya, Yana Julio juga sempat beberapa kali menjadi duta Indonesia dalam pertukaran budaya di Eropa. Kita tahu Yana sendiri menjadi salah satu anggota grup vokal yang sangat terkenal di Indonesia, ada Elva Singers, pendengar, dan tentunya bersama kelompoknya tersebut Yana bisa mengepakkan sayapnya hingga ke berbagai belahan dunia, pendengar. Kalau bicara prestasi Yana Julio ya, ini tidak hanya di tingkat regional atau bahkan di Indonesia saja. Di kancah internasional ya, Yana beberapa kali menjadi duta Indonesia, antara lain menjadi duta Indonesia pada North Sea Jazz Festival di Den Haag, Belanda, dan juga di Thailand Jazz Festival di tahun 1997. Apa yang paling Anda ingat dengan Yana Julio, pendengar ya? Tentunya selain lagu-lagunya yang ini, Selamanya Cinta, ada lagu-lagu lain yang tentunya sangat enak untuk didengarkan. Namun, saya akan hadirkan dari Katon Bagaskara setelah Yana Julio ada Dinda di Mana. Tapi yang pasti saya tidak kemana-mana, masih tetap setia menemani Anda nanti hingga jelang pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, pendengar.
1: Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
2: Pak, gak.

0: Halo guys, bulan Oktober datang lagi. Tahu artinya apa?
1: Yap, pasti bulan bahasa dan sastra dong.
2: Tapi jujur deh, kadang suka bingung mau ngomong pakai bahasa yang mana? Bahasa gaul atau bahasa formal?
0: Nah, itu dia poinnya. Bulan ini bukan cuma tentang belajar, tapi tentang bagaimana kita mencintai bahasa kita.
1: Betul, bahasa Indonesia itu keren banget. Mau nulis puisi, bikin caption medsos, atau ngobrol asik kayak gini nih, semuanya bisa.
2: Jadi, kita bisa bebas berekspresi, tapi tetap bangga sama bahasa persatuan kita.
0: Tepat sekali. Yuk, jadikan bulan bahasa ini momen buat kita berkarya, berkomunikasi, dan bersatu.
3: Selamat merayakan bulan bahasa dan sastra. Cintai bahasamu, tunjukkan karyamu.

Kartika menyanyikan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita berduet bersama Dewi Yul. Lagu ini melambungkan nama keduanya lewat lagu yang dirilis pada tahun 1992 ini. Ruri Marantika meninggal dunia pada tanggal 7 April tahun 2000. Namun karyanya masih tetap legendaris hingga kini, seperti lagu Mawar Berduri.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

Iya, satu tahun lalu ya, kira-kira di bulan bulan September atau di tanggal 6 September 2025, lagu More Than Words ini menggema di Gelora Bung Karno Jakarta, pendengar, dalam konser Dewa 19 featuring All Star 2.0, yang mana ini menampilkan tentunya grup musik ekstrim, pendengar. Saat itu vokalis ekstrim Gary Cherone membawakan lagu More Than Words ya dalam konser Dewa 19 saat itu, dan tentunya menyapa penonton saat itu. Disambut hangat ya, dan juga para penggemar pun juga bernyanyi bersama. Kala itu bahkan gemuruh teriakan penonton juga meramaikan stadion ya, yang mana ini juga saat itu sedang dilanda hujan deras begitu. Jadi sebagian dari penonton pun berdiri di tengah lapangan, ada yang basakuyup, ada pun juga yang berlindung dengan jas hujan dan payung ya. Meskipun begitu juga akhirnya tak gentar untuk menonton penampilan dari Gary Cherone, pendengar. Jadi menyanyikan lagu More Than Words ini, Cherone tidak tampil sendirian karena juga menggandeng mantan personel Whitesnake, Dino Jelicic, yang menenteng gitar akustiknya, kemudian berdua duduk di tengah panggung sambil menghadap penonton. Akhirnya lagu More Than Words dilantunkan ya. Jadi ini merupakan tembang yang sangat legendaris ekstrim yang dirilis tahun 1990, pendengar. Bahkan Ahmad Dhani, pentolan Dewa 19, tidak mau ketinggalan ya. Akhirnya menimbrung juga menyanyikan bait demi bait mengiringi Cherone dengan petikan gitar dari Jelicic. Kita tahu ekstrim sendiri selain digawangi oleh Gary Cherone selaku vokalis, ada Pat Badger sebagai pemain bass, Nuno Bettencourt selaku gitaris, dan Kevin Figueredo yang bertugas sebagai drummer, pendengar. Grup yang dibentuk di tahun 1985 ini menelurkan 7 album. Yang pertama ada Extreme di tahun 89, Extreme 2 dengan Prono Gravity di tahun 90, kemudian Three Sides to Every Story di tahun 92, ada Waiting for the Punchline di tahun 1995, An Accidental Collection of Atoms, The Best of Extreme di tahun 2000, dan kemudian di 20th Century Master, The Millennium Collection, The Best of Extreme di tahun 2002, dan yang terakhir di tahun 2008 ada Saudades The Rock, pendengar. Dari ekstrim dengan More Than Words, pendengar, saya hadirkan lagu dari penyanyi asal Indonesia, pendengar. Ada Reza Artamevia dengan Satu Yang Tak Bisa Lepas. Dan nanti jangan lewatkan, karena pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami, pendengar.

0: pemuliaan hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan

0: berkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
1: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
2: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
1: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jerah dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
4: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
3: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
7: Bebek itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
8: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
7: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
8: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
9: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
8: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung. Hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute ke Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Revolusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000. Kalau sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati, Pak. Dan atau saya ini dodolan, dia pun mengecap sama mulai, sama jadi orang pelayu. Pada apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, untuk malam hari ini kembali kami lanjutkan ya, masih bersama saya Prita Audia, yang tentunya usai dari warta berita kami hadirkan ruang motivasi dengan topik ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Untuk itu selamat mendengarkan untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Adriana Usmani akan bersama dengan Anda hingga kita tuntaskan acara ini.
2: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.
1: Hadir bersama saya, Bapak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Salam ketemu kembali.
1: Bukan main. Apa kabar, Pak?
3: Luar biasa, tetap semangat, sehat selalu.
1: Pak, saya nih kok ya selalu kalau ketemu sama Pak Kamdi, apa kabar, Pak? Sehat, semangat ini. Kapan Bapak nggak semangat?
3: Iya, itu harus menjadi satu apa ya, semacam motivasi. Ya, supaya kita tidak terfokus kepada apa yang kurang, tetapi potensi yang menjadi
1: dipunyai,
3: yang kita punyai. Ya.
1: Ya, pendengar, dokter spesialis kedokteran jiwa di Indonesia, salah satunya beliau mengatakan begini, penderita depresi di Indonesia terbilang tinggi, bahkan berpotensi menjadi beban negara terbesar kedua pada tahun 2020 ini, dan beban pertama di tahun 2030, ujar sang dokter. Ia menjelaskan bahwa 80-90% bunuh diri berhubungan dengan gangguan mental dan emosional, terutama depresi. Sekitar 40% penderita depresi berpikir serius untuk bunuh diri, dan 15% melakukannya. Luar biasa. Topik kali ini kita akan bahas ketidakpuasan terhadap diri sendiri merupakan salah satu penyebab kesepian. Pak Kamdi, beberapa waktu lalu kita bicara tentang kesepian.
3: Iya.
1: Nah, saya punya pertanyaan seperti ini. Menurut Anda, apa penyebab seseorang merasa bingung terhadap diri sendiri?
3: Wah, jadi ingat lagunya Titi Puspa ya.
1: Gitu ya.
3: Bingung. Aku bingung. Ya, memang agak unik melihat orang bingung, ya. Tapi
1: Bapak enggak pernah bingung.
3: Ya, begini, bingung kita itu bukan karena bingung karena kita tidak bisa memberikan, kalau mungkin ada sebuah pertanyaan atau soal kemudian saya tidak bisa menjawab, itu bingung. Tetapi kalau bingung terhadap diri sendiri, itu berarti ada masalah, ya, ada masalah konflik emosional di dalam diri seseorang. Nah, kenapa sampai orang itu bisa bingung? Pertama, saya percaya pasti orang itu nggak punya visi hidup atau yang disebut dengan tujuan hidup.
1: Lek, kalau mau punya tujuan hidup, terus nggak punya finansial yang cukup,
3: nah,
1: terus nggak ada yang menunjang, istri atau suami cerewet melulu, mengeluh melulu, gimana ya, Pak?
3: Nah, itu dia, karena dia suka, lebih suka mempermasalahkan masalah, menciptakan masalah sendiri yang membuat dia bingung. Kenapa tidak memberikan sesuatu, mencari jalan keluar, solusi untuk dirinya sendiri, supaya semua alasan itu bukan diri kita sendiri yang punya masalah. Semua orang punya masalah yang sama. Yang membedakan adalah karena pertama, kita punya tujuan yang pasti, kita punya garis dasar, garis yang tetap. Yang kedua, punya misi. Apa misi yang kita mau capai? Apa yang kita mau kerjakan untuk tujuan itu? Kalau kita memikir, lah saya kan tidak sekolah, saya kan nggak punya modal, saya nggak punya uang, saya kan nggak punya rumah. Itu semua juga akan menjadi masalah orang lain. Tetapi karena kita punya misi, kita tahu langkah-langkah apa yang kita mau kerjakan. Ya. Yang ketiga adalah strategi hidup. Hidup itu butuh strategi. Ya. Bagaimana, langkah apa, kemudian hal-hal apa yang harus kita persiapkan, kita tempuh. Dulu saya pada waktu merintis satu tugas di Jogja, ya, saya dengan Ibu Oli itu kadang-kadang kita berpikir kita sudah memutuskan untuk mengambil tugas kegiatan rohani di Jogja, kemudian kita masih sewa rumah dan sebagainya, kemudian kita tidak ada honor yang tetap, maka karena visi kita itu bahwa kita sebagai pemimpin harus bisa mempersiapkan anak didik dengan baik ya pada waktu itu, maka kita melamar ngajar sekolah di dari TK sampai perguruan tinggi. Saya sama Bu Oli pada waktu itu ngajar dari TK sampai di sana. Ada yang
4: nggak capek itu?
3: Iya, oh sangat melelahkan. Tetapi sekali lagi melelahkan, capek tidak boleh menjadi sebuah alasan untuk kita menggagalkan dan meniadakan dan kalah terhadap semangat untuk mencapai tujuan itu. Justru itu proses kita membentuk naluri kerja kita setiap hari kita bekerja. Nah, strateginya itu apa? Ya, kita mengatur waktu kita. Dulu saya sempat jualan lauk juga. Saya keliling, Bu Oli masak, saya keliling. Tetapi itu bukan tujuan saya. Saya mengajar, saya jualan, itu bukan tujuan. Tapi itu strategi awal saya untuk saya bisa bertahan hidup, supaya saya bisa tidak bergantung untuk menjadi peminta-minta, tetapi sebagai proses untuk saya bisa mengatur langkah-langkah kerja saya untuk mencapai tujuan.
4: Oke, nah, sangat menarik. Yeah. Berarti Bapak ini seorang suami yang ideal. Tetapi loh, Bapak mesti seneng dong.
3: Yeah.
4: Nah, tetapi di luar sana ada banyak suami atau istri tidak seperti itu, Pak. Artinya Bapak kan rela.
3: Iya.
4: Yeah. Berjualan walaupun itu bukan tujuannya. Jualan lauk tuh gak gampang loh, Pak.
3: Iya, iya.
4: Ada hal-hal kecil yang lain yang bisa dibuat oleh seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara strategi itu. Lah gimana kalau orang itu malas?
3: Nah,
4: itu yang pertama.
3: Iya, benar.
4: Malas itu bukan berarti gak mau kerja, tapi salah satunya mungkin malu ketemu. Dulu kan saya gagah, keren, cantik, ganteng. Sekarang kok jualan kayak ginian misalnya. Yeah. Yang kedua, ada yang disebut ekspektasi. Nah, ekspektasi ini kan merupakan sebuah target. Menurut Bapak, apakah ekspektasi ini sama dengan tujuan dan misi?
3: Iya. Yeah. Nah, untuk kita bisa menemukan visi kita, tujuan kita hidup itu untuk apa dan mengapa dan harus bagaimana, maka kita mengatur langkah-langkah yang disebut dengan misi itu ya. Kemudian kita mengatur strategi. Nah, ketiga hal itu harus menjadi ekspektasi kita, menjadi semacam daya juang kita, menjadi satu titik fokus kita, menjadi sebuah perhatian kita yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun, situasi apapun. Kalaupun situasi keadaan apapun, itu seharusnya tidak boleh. Itu sebabnya untuk sampai kepada di sana, bagi kita sebagai orang-orang yang mau maju dan sukses, ingat bahwa kita memiliki sebuah yang disebut nilai kreativitas diri ya. Nah, kreativitas diri itu bisa kita bisa belajar dari orang lain, apalagi dunia sekarang ini ya. Kita enggak punya toko, seharusnya sekarang sudah menjadi tidak menjadi problem. Kita enggak punya modal, sekarang sudah tidak jadi alasan. Kita tidak punya barang, sekarang sudah tidak menjadi satu bagian dari untung rugi. Kenapa? Kita bisa menjualkan produk-produk orang lain, kita bisa menjualkan barang-barang orang lain dengan apa? Cukup dihadapan dengan di laptop atau di HP, kemudian kita sharekan menjadi semacam iklan lewat browsing-browsing itu, ternyata itu bisa memberikan sebuah keuntungan yang luar biasa. Saya punya teman itu kerjaannya hanya membrowsing jualan daripada dia punya teman. Ada ikan bakar, ada itu kalau orang Sulawesi itu namanya peyong, itu ikan yang dimasak di bambu. Ya, dijual, dia harganya di teman saya itu cuma 45.000. Dia browsing jual 60.000. Dia tidak rugi, tidak pernah rugi apa-apa. Cukup dia beli pulsa 5.000 dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, sukses dalam membangun keluarga, ingat visi keluarga kita apa, misinya keluarga kita apa, strateginya apa. Kemudian jadilah sebagai tim yang kreatif dan inovatif. Pasti kita akan memiliki kehidupan. Makanya ada satu kata bijak begini, rezeki itu akan ngumpul dimulai dari tangan yang rajin. Nah, itu dia.
4: Ya, ada juga saya pernah baca sebuah catatan bahwa orang yang malas itu nggak boleh makan loh Pak.
3: Oh iya, ya. Ya. Malas itu sebenarnya bahasanya kan orang malas itu cirinya orang yang suka menunda fungsi dan tugas untuk berhasil.
4: Waduh, kalau gitu kita nggak boleh nunda kerja. Pendengar, apakah Anda menjadi orang-orang yang punya ekspektasi lalu gagal misalnya? Saya di kesempatan ini ingin mengajak Anda untuk cobalah kembali mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Sukamdi sebagai narasumber kami saat ini. Jika Anda ingin bertanya atau mendiskusikan apa yang sedang Anda hadapi, hubungi kami di 0813-1571-811 atau 0813-1089-8127. Kami pernah merasa bingung dengan perasaan sendiri. Tadi dijelaskan oleh Pak Sukamdi bahwa Anda nggak perlu bingung-bingung kalau tujuan hidup itu jelas, kalau strategi itu jelas, lalu kalau ditunjang oleh pasangan Anda, maka Anda akan menjadi tim yang kuat. Sehingga Anda nggak perlu neko-neko mikir kiri kanan sana sini, atau melihat istri sudah mulai gendut, atau suami mulai perut membuncit, lalu merasa malas deh, misalnya. Nah, saya punya pertanyaan, apakah setiap pasangan, salah satunya entah suami atau istri, pernah mengalami kebingungan untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya? Artinya begini, mungkin istrinya malas ya. Malas dalam arti suaminya udah tadi, wah nanti saya pesen ya ikan bakar dari ini, kita jual ke ini, malesnya . Mama tolong deh tawarin juga forward ke teman-temannya gitu. Enggak percuma aja. Nah ini kan menjatuhkan semangat.
3: Ya,
4: ketika melihat persoalan seperti ini, apa pendapat Bapak?
3: Ya, memang harus disadari ya. Kadangkala dalam hubungan suami istri, suaminya sudah kreatif, inovatif, dan mencoba produktif untuk mengangkat perekonomian keluarga. Kadangkala memang ada ketidakseimbangan. Bisa jadi ketidakseimbangan itu dari pihak pasangan kita, katakanlah istri kita. Ya disuruh apa-apa, enggak mau, maunya cuma tidur, alasannya capek, alasannya saya kan sudah hamil, saya kan sudah melahirkan, ya seharusnya kan kamu yang punya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, seringkali itu bisa menjadi problem, ya menjadi konflik, dan itu harus disadari. Lalu bagaimana supaya kita hal-hal seperti itu bisa teratasi dengan baik ya. Nah, penting bagi suami selalu men-sharingkan tentang kegiatan pekerjaan yang sedang dia hadapi, dan kedua adalah memberikan sebuah pengakuan atau sebuah perhatian kepada istri untuk diajak sharing tentang beban yang dia harus hadapi, tentang persoalan yang dia akan tantangi, dan aspek-aspek apa yang sebenarnya memotivasi bagi istrinya ia bisa melakukan. Contohnya begini, seringkali karena saking capek, kadang suami kan langsung berkata, tolonglah kamu jadi isi, jangan malas. Nah ini semakin dia jadi tidak suka, malas. Tetapi selalu saya, kalau di keluarga saya selalu memberikan satu prolog atau pendahuluan saat saya ingin minta tolong istri. Contohnya Bu Oli ya. Ma, maaf, bisa enggak saya minta tolong? Itu pertama. Yang kedua, mengganggu enggak atau keberatan enggak kalau saya minta bantuan mama untuk lakukan ini? Biasanya responnya jauh lebih baik daripada kita langsung meng-cut dengan sebuah tugas dan fungsi yang sebenarnya dia belum merasa seperti dianggap penting atau sesuatu yang sebetulnya saya ini katanya kemarin saya bodoh, sekarang kok malah minta tolong, misalkan begitu ya.
4: Jadi nah, Bapak ingin mengatakan bahwa untuk melakukan itu seseorang harus diberikan penghargaan dan dia merasa penting gitu.
3: Penting, iya. Oh. Ya.
4: Oke, okay. Nah sesuai dengan topik kita, ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Nah, ada orang yang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan hal ini sering terjadi pada pasangan, ya, entah dia suami atau istri. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka salah satu pihak akan merasa putus asa kayak tadi. Tau?
3: Yeah, yeah.
4: Loh, kemarin bilang bodoh, sekarang minta tolong. Jika tidak disadari atau tidak dapat tertanggulangi, maka mungkin saja mereka merasa depresi. Atau salah satunya adalah, ya sia-sia deh, putus asa. Pertanyaan saya, apakah perasaan seperti ini merupakan sesuatu yang normal? Atau salah satunya karena tidak memiliki dan menyadari tentang tujuan pernikahan bagi dirinya sendiri? Yang tadi itu, ekspektasi, tujuan misi, strategi, gimana tuh Pak?
3: Ya, bagi seorang yang sudah berkeluarga, harus disadari bahwa salah satu perkataan yang paling dibenci, yang paling tidak disukai dari seorang istri itu adalah dibandingkan. Itu harus menjadi catatan bagi seorang suami.
4: Ya. Dibandingkan.
3: Dibandingkan.
4: Maksudnya.
3: Atau dikompetisikan, begitu ya. Contoh, dulu mungkin saya pernah cerita. Satu waktu istri saya itu ngajak saya makan di luar untuk namanya makan ikan balado atau apa itu ya. Nah, saya memang orang enggak terlalu suka, tapi istri saya suka. Makanya kita keluar di salah satu warung dan kita makan. Kemudian ternyata makanan yang ibu di warung itu sangat sangat enak sekali. Sampai pada akhirnya saya bilang sama istri saya, "Non, besok belanja ikan, kita masak seperti yang ibu itu ya, supaya kita lebih murah. Kalau masak sendiri kan lebih banyak, lebih murah dan sebagainya."
4: Ini bikin perkara baru ini.
3: Nah, pada akhirnya besoknya masak, kemudian sudah selesai semua, pendek cerita, kita makan. Dan namanya juga keluarga yang bersuka bersyukur, maka dimulai dengan sembahyang, baru makan. Nah, pada di tengah makanan itulah saya hanya bilang begini, "Loh, rasanya enggak seperti yang ibu masak kemarin itu ya, Non, begitu rasanya." Nah, saya pikir itu kan pertanyaan atau sasaran komentar biasa, begitu. Tapi ternyata apa yang saya anggap biasa, normal, itu bisa menjadi abnormal bagi istri saya. Ya. Apa sahut istri saya terhadap komentar saya yang normal tadi? Kan cuma kok rasanya beda. Ibu Oli bilang, "Lah, kenapa papa enggak nikah sama ibu yang kemarin itu saja?"
4: Kapok.
3: Wah, saya langsung minta maaf. Saya tidak bermaksud membandingkan atau mengkompetisikan. Saya hanya berkomentar. Nah, perhatikan itu. Kalimatnya itu normal. Tetapi ingat bahwa salah satu yang dibenci daripada seorang istri itu adalah kalimat membandingkan.
4: Okay.
3: Makanya istri dikatakan siapa perempuan yang mau dimadu, itu maksudnya gak mau dibandingkan.
4: Okay. Itu tadi Bapak bicara dari soal istri yang tidak mau dibandingkan. Bagaimana dengan suami?
3: Nah, itu dia.
4: Kalau saya bilang, aduh,
3: ada.
4: Kenapa
3: barangkali
4: ya?
3: Suami juga bilang, "Ah, syukurlah kalau dibandingkan aku malah beneran bisa cari, saya juga bisa cari." Nah, itu itu namanya mendatangkan malapetaka ya. Nah, jadi pada prinsipnya sih sebenarnya sama, tetapi sebenarnya istri lebih peka dibandingkan suami sebenarnya.
4: Betul, bukan demikian?
3: Iya.
4: Kalau seandainya suaminya itu sedikit perasa dan manis juga, cantik. Kan sekarang banyak suami-suami yang cantik.
3: Berubah peran ya.
4: Ini menimbulkan masalah baru juga, Pak.
3: Iya, iya.
4: Ya, tapi perubahan-perubahan karakter ini kita akan bicarakan di lain kesempatan, pendengar. Jika Anda mencantumkan nomor telepon atau WhatsApp atau email dengan jelas di telepon 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127, maka kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan yang baik dan membangun keluarga yang bahagia tentunya. Saya percaya kami semua, siapapun juga, entah Anda pria atau wanita, suami atau istri, mengidamkan kehidupan yang bahagia. Sehingga kadang orang berkata bahwa bahagia itu gak perlu dicari, bahagia itu berasal dari diri sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
1: Disadari atau tidak, setiap kami mempunyai rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Benarkah demikian? Mari kita melihat orang-orang yang lahir dengan cacat fisik. Mereka mempunyai semangat bahkan menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Orang buta misalnya, dia mampu untuk menciptakan lagu-lagu yang mendunia. Bahkan dia menjadi penyanyi yang terkenal, Stevie Wonder misalnya. Kemudian ada juga orang yang tidak mempunyai kaki dan tangan yang cacat. Seorang yang pernah dan sangat terkenal di dunia ini dengan kecacatannya, tetapi dia mampu menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Bagaimana dengan Anda dan saya yang kami diciptakan sempurna adanya? Pak, ini penting untuk Bapak memberikan semacam, saya tidak ingin mengatakan motivasi, tapi saya ingin mengatakan bahwa Bapak memberikan semacam anjuran yang baik, bahwa setiap orang harus merasa puas dengan dirinya sendiri. Sehingga para suami jangan lagi suka ngeliat-liat teman-teman lamanya di Facebook gitu loh Pak. Ketemu di Facebook, lalu cinta bersemi lagi padahal sudah punya istri, atau sebaliknya. Benarkah istri lebih mampu untuk menahan rasa tidak puas terhadap pasangannya?
3: Ya, ini pertanyaan yang sangat dalam ya, karena ini menyangkut naluri atau insting daripada seorang pasangan, baik istri maupun suami. Walaupun istri lebih kuat menahan rasa itu karena memang istri itu menggunakan emosinya atau perasaannya di dalam menyimpan, menampung, mengelola, memahami sebuah tekanan di dalam dirinya dibandingkan seorang laki-laki atau suami yang cenderung menggunakan logikanya, kalau masuk akal, tidak masuk akal, dan sebagainya. Tapi ingatlah, segala sesuatu itu ada waktu untuk semacam kekuatan untuk menyimpan ya. Seperti Gunung Merapi itu dibilang bahwa, ahli Gunung Merapi bilang begini, Gunung Merapi itu kalau setiap tahun
4: mengeluarkan lahar,
3: erupsi atau orang bilang muntah-muntah atau mabuk, itu justru lebih aman Jogja dibandingkan kalau dia per 10 tahun
4: meledak
3: dan itu menghasilkan getaran dan efek yang sangat luar biasa sekali, bukan sampai di Jogja, sampai di Jawa Tengah dan sebagainya. Nah, saat itu saya menemukan gambaran, kalau seseorang itu bisa mengkartasuskan atau bisa mencurahkan isi hatinya dalam ketidakpuasan itu, selalu punya waktu dan kesempatan, maka dia jauh lebih tenang hidupnya. Tapi kalau disimpan sampai pada waktunya, bukan cuma meledak, gempa bumi ya, sampai dikatakan tak terampuni. Untuk sampai akhirnya dia, saya tidak akan pernah bisa mengampuni kamu sampai mati ya. Itu karena apa? Karena dia menyimpan rasa ketidakpuasan itu yang tidak bisa tersalurkan. Makanya seorang suami harus menyadari ini. Kita menikah dengan pasangan itu kan bukan untuk melukai dan menyakiti, tetapi kita harus memutuskan bahwa hanya dialah yang bisa menolong saya, melengkapi saya, mendampingi saya. Kalau komitmen seperti itu, maka istri sudah menemukan kepuasan secara emosi tadi.
1: Ya, Pak, ada banyak suami yang mengerti ini. Istri senang dipuji, istri mau dilindungi, istri harus diayomi lah begitu. Dan sebaliknya, istri juga menyadari bahwa suami saya yang ganteng itu butuh dihargai, butuh dipuji-puji, dan seterusnya. Tetapi dalam pengetahuan ini, mereka tidak mampu melakukannya dan tidak mampu mengekspresikannya dengan baik, karena mungkin saja ada rasa malu atau rasa percuma juga dipuji-puji, ntar bilang kamu kenapa sih, kamu hari ini kenapa. Menurut Bapak kenapa?
3: Ya, Memang kadang-kadang dalam keluarga itu sangat kompleks, dan itu ketahuannya setelah menikah.
4: Iya.
3: Kalau saat sebelum menikah masih pacar itu nggak nampak. Ya. Nah, makanya suami istri harus menyadari dua problem utama yang harus dihindari. Yang pertama, sebagai seorang suami tidak boleh digelari sebagai si pembawa kurban, kemudian si istri digelari sebagai si pengemis cinta tanpa perasaan. Nah, akibatnya apa? Yaitu tadi, masing-masing akan menjadi bulan-bulanan, dan tujuan pernikahan kita sebenarnya bukan pada aspek kebaikan dalam masa depan berkeluarga, tetapi hanya masalah uji coba. Kalau dalam orang beli mobil itu atau motor itu hanya untuk inrayen saja. Nanti kalau sudah selesai, ya sudah. Mau dibuang, mau diganti, mau dikianati dan sebagainya. Itu sungguh sangat ironis, dan itu seharusnya memang tidak boleh.
4: Ya. Ya. Pak, apakah setiap orang mempunyai kemampuan yang sama untuk melakukan hal-hal seperti Bapak anjurkan tadi? Mempunyai ekspektasi, mempunyai tujuan dan misi, mempunyai strategi. Jika tidak, apa yang harus mereka lakukan?
3: Ya, memang tidak sama masing-masing. Pertama, dipengaruhi oleh kematangan daripada emosi seseorang itu. Ya, kematangan atau bahasa lain itu kedewasaan. Yang kedua adalah penerimaan akan tanggung jawab pada keputusan itu. Nah, yang ketiga adalah pada aspek adaptasi dalam hal karakter. Ya, seperti saya dengan Ibu Oli, saya Jawa, Ibu Oli itu orang Ambon. Itu pola seleranya makan sudah berbeda sekali. Nah, tetapi pada waktu kita bertumbuh di dalam kedewasaan untuk saling mengenal, kemudian kita saling menerima, kemudian kita saling menghargai, maka yang muncul adalah bahwa kita bisa menikmati semua apa yang dulu kita saling tidak suka. Contohnya, saya paling tidak suka makan ikan. Nah, istri saya kalau tidak makan ikan satu hari itu lemes, gitu ya. Kalau demikian juga, orang istri saya itu nggak bisa makan kepala ayam, brutu, sayap, cakar, usus. Itu untuk orang sejenis istri saya, wah itu jauhkan daripadanya kalau bisa diusir atau dibuang begini ya. Tapi bagi saya yang dari Jawa itu justru itu
4: nikmat.
3: Bahkan di nasi warung-warung kucing itu menjadi menu utama ya, cakar, kepala, leher, sayap, brutu.
4: Waduh, saya kalau ada kayak gitu saya teriak-teriak.
3: Nah, itu dia. Nah, pada waktu kami mau belajar, mau menerima dan mau mengadaptasikan diri, sekarang apa saja yang ada di meja makan, mau dari kepala ikan, mau dari kepala ayam,
4: kita akan brutu ayam,
3: kita akan selesaikan dengan cara seksama dengan tempo yang singkat.
4: Iya, pendengar, menyesuaikan diri bukan berarti segalanya harus diikuti, walaupun harus pura-pura. Tetapi harus dengan kejujuran.
3: Ya.
4: Mungkin satu hal yang saya pinjamkan beberapa kata bijak. Ketika Anda mencintai seseorang, kasihilah dia dengan sepenuh hati dan Anda harus menyangkal diri. Sehingga Anda bahagia. Kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apakah yang ingin Bapak sampaikan untuk pendengar kami?

dan kesetiaan Anda, serta menyadari tanggung jawab Anda sebagai pasangan, tentu akan menolong Anda. Kami akan berpisah dalam perjumpaan ini. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi, akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127. Email membangunkeluarga0919@gmail.com dan pesan hari ini 315@gmail.com. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Madiun, saatnya info terkini. Badan Pusat Statistik Kota Madiun mencatat Kota Madiun mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,27% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 111,46. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengungkapkan, kelompok pengeluaran yang memberikan andil dominan terhadap inflasi bulanan tersebut adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami kenaikan harga atau inflasi sebesar 0,66% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,18%. Informasi berikutnya, Saudara, Kementerian Perindustrian menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan pusat logistik industri bambu. Upaya tersebut dilakukan melalui Akademi Komunitas Bambu tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan di Balai Diklat Industri Denpasar, Bali. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, pengembangan SDM diarahkan memperkuat pengelolaan rantai pasok bambu dari sisi hulu. Penguatan tersebut dilakukan untuk mendukung ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan sesuai kebutuhan industri. Pendengar, demikian info terkini. Informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, sebelum kami hadirkan Ngobras dalam Madiun malam ini, akan kami hadirkan satu drama radio produksi dari RRI Fakfak berjudul Wajah Kejujuran untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Untuk itu, selamat mendengarkan.
2: Rea, Kak Santi sama sekali tidak keberatan kalau kamu tinggal di sini. Yang terpenting, kamu rajin kuliah, jaga pergaulan, dan ingat apa pesan kak kamu.
3: Iya Kak Santi, terima kasih sudah izinkan Rea tinggal di sini. Rea akan selalu ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.
2: Syukurlah kalau kamu tahu diri. Untung saja, kemarin perusahaan tempat abangmu kerja dapat proyek. Kamu tahu sendiri kan, setelah kami menikah, perekonomian kami juga pas-pasan. Tapi dia ngotot mau kuliahkan kamu, adik satu-satunya.
3: Rea janji kak, bakal kuliah dengan sungguh-sungguh.
2: Ya, tapi ada untungnya juga sih kamu tinggal di sini. Apalagi untuk sementara Bang Alwi kerjanya jauh. Jadi aku tidak sendiri lagi deh.
3: Iya, Bang Alwi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
2: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bawaannya mual.
3: Iya kak, tenang aja. Nanti Rea yang urus urusan dapur. Kak Santi, fokus saja jaga kesehatan.
2: Loh, Rea, jam segini kok sarapannya belum siap sih, Dek?
3: Sebentar lagi kak, lauk dan sayurnya sih sudah Rea panasin. Nasinya aja yang belum matang nih.
2: Apa? Kamu panasin sisa makanan semalam?
3: Iya kak, kan masih banyak makanan semalam.

0: Sayang kalau dibuang. Lagian juga masih enak kok.
1: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
0: Tadi Rea cuci piring dulu kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
1: Kamu kan tahu Rea, Kak Santi lagi hamil, belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini, jadi harus lebih peka dong. Jangan buat orang lain repot.
0: Maaf kak.

0: Rea, ini uang jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit, soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
1: Tapi Kak, Rea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
0: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya, Dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu, Dek.
1: Baik, Kak Santi. Rea bakalan hemat.
0: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin. Kak Santi masih mual.
2: Rea baru kelihatan. Lama banget loh kamu tidak mampir. Mau beli apa?
1: Iya Mbak Anggun, lagi banyak tugas kuliah akhir-akhir ini. Rea beli sabun cuci piringnya satu ya Kak, sama minyak angin.
2: By the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah Kak?
1: Aku lagi sedih Mbak, uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan pasti selalu dianggap kurang? Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
2: Sudahlah, pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya, kalau bisa diomongin baik-baik.
1: Loh, kenapa dipindahin?
2: Oh ini, Mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya, sayang sekali loh.
2: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Rea, kamu tolong jagain bentar ya. Mbak mau ke belakang dulu.
1: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang. Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. Di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh. Aduh, perih sekali. Kenapa wajahku merah begini?
0: Rea? Rea, ada apa? Ya ampun, wajahmu kenapa? Kamu pakai apa semalam?
1: Rea cuma pakai skincare, Kak.
0: Skincare? Skincare apa? Kamu beli di mana?
1: Rea tidak beli, Kak. Rea ambil skincare dari toko Mbak Anggun tanpa izin.
0: Astaga, jadi kamu mencuri di tokonya Mbak Anggun?
1: Maaf, Kak. Rea hilaf. Rea pikir karena akan dibuang, jadi tidak apa-apa.
0: Kalau salah ya tetap salah. Ayo kita minta maaf sama Mbak Anggun.
1: Maafkan Rea, Mbak. Rea ambil salah satu skincare itu.
2: Astaga, Rea. Jadi benar kamu mengambilnya? Kan Mbak sudah bilang mau dibuang. Skincare itu sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang ditarik BPOM loh karena kandungannya overclaim. Dan ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Lihat kan dampaknya sekarang?
0: Maafin Rea ya, Mbak.
2: Iya Mbak, tidak apa-apa. Sekarang mending kita fokus dulu deh obatin wajahnya Rea.
1: Iya Mbak, maaf, aku menyesal. Sekarang gimana? Rea takut bekasnya tidak hilang.
0: Ayo, kita ke dokter sekarang.
2: Syukurlah, kata dokter hanya iritasi. Asal dirawat dengan benar, pasti membaik.
0: Ini pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Rea.
1: Rea benar-benar menyesal, Kak.
2: Sudah-sudah, kesalahan memang membawa akibat. Tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar, ya.
0: Rea, Kak Santi juga minta maaf ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selama ini, Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
1: Rea tetap salah, Kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
2: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik kan daripada memendam rasa kecewa.
0: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama ya.
1: Baik, Kak. Rea belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
2: Dan ingat juga ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
3: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak Fak.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Minggu pertama di bulan Oktober atau tepatnya 4 Oktober 2026 kembali kami hadirkan Ngobras bersama dengan komunitas sastra Madiun Raya. Dan sudah sangat ramai di studio Pro 1 RRI Madiun malam hari ini. Hadir ya keempat narasumber saya, ada Dr. Dwi Aji Prajoko M. Hum, kemudian ada Rindu Anggun Pratiwi, ada Dr. Aris Wuryantoro M. Hum, dan juga Aris Purwanto MPD. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat malam.
1: Kabar baik semua, ini pertama kali saya berjumpa. Oke, malam hari ini nanti ada satu topik ya yang tentunya akan diulas begitu ya. Nanti akan membacakan puisi begitu ya, Pak ya. Betul ya. Nanti akan bergantian dan juga ada diskusi juga. Saya juga menantikan nanti untuk Anda bisa berinteraksi malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, baik itu di line WhatsApp kami di 0811 366 9907 dan juga di line telepon di 459198. Dan pastinya untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, bersama dengan komunitas sastra Madiun Raya malam hari ini topiknya adalah Imbas 1948. Nah, ini seperti apa nantinya? Saya juga penasaran sebenarnya, dan juga puisi yang nanti akan dibacakan begitu ya. Maknanya juga nanti akan seperti apa? Mungkin yang pertama nanti puisinya bertajuk Bayi Lahir Semerah Kain Kesumba ya, yang nanti akan dibacakan oleh Mbak Rindu Anggun Pratiwi begitu. Baik, mungkin bisa langsung saja, saya juga sudah menanti dari tadi gitu ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama untuk puisi tersebut pendengar. Silakan.
4: Ada instrumennya?
1: Oke, instrumennya akan saya carikan dulu. Oke, sebentar. Nah, ini berarti apa namanya? Oke, mungkin bisa langsung saja saya putar dulu. Baik.
4: Bayi Lahir Semerah Kain Kesumba, karya Dwi Aji Prajoko. Bayi-bayi lahir merah bukan karena belum terjamah, tapi kain kesumba dosa orang tua mewarnainya. Waktunya tiba lebih cepat, tempatnya terlalu dekat dengan tetangga yang ikut melaknat. Namun penindasan pada pendosa turunan dipayungi negara bersila kemanusiaan. Mereka jauh di luar lingkarannya, tapi bayangannya dipanggil setiap kali isi formulir, dikala ada upacara dan waktu ada lowongan butuh bersih lingkungan. Anak-anak berjalan di atas pecahan kaca yang dulu dihancurkan orang tuanya. Langkahnya diharuskan pelan, suaranya ditahan, mimpi dipotong pendek biar tidak menyentuh langit orang lain. Negara bilang ini demi keamanan, padahal mereka memaksa anak-anak bangsa mewarisi ketakutan. Tak memeluknya dengan kasih sayang, dan tak membiarkan kesalahan mengalir bak air sungai yang terhenti di muara. Terima kasih.
1: Wow, luar biasa sekali. Itu tadi nice. Untuk puisi Bayi Lahir Semerah Kain Kesumba, karya Dwi Aji Prajoko. Nah, tadi dalam puisi itu ada larik bayi-bayi lahir merah bukan karena belum terjamah, tapi kain kesumba dosa orang tua mewarnainya. Nah, bagaimana teman-teman Kosamara sendiri melihat konsep dosa turunan ini bekerja di lapangan, dan juga terutama saat anak cucu harus berhadapan dengan apa namanya upacara ataupun syarat bersih lingkungan begitu. Ini mungkin bisa dijelaskan. Monggo.
5: Mulai dari siapa?
1: Dari
6: Aci dulu mungkin. Sang penulis
1: ya. Oke.
5: Jadi perlu ditegaskan lebih dulu bahwa semua yang dihadirkan ini ada 3 puisi. Dan karena puisi apa yang dimaksudkan pemuisi bisa jadi berbeda dengan yang ditafsirkan para pembaca, dan itu tidak salah.
1: Okay.
5: Itu yang bagi puisi. Yang kedua adalah bahwa ini puisi sejarah, bukan sejarah. Maksudnya ini tidak tentang fakta-fakta sejarah yang kaku, tetapi merupakan apa ya, sentuhan keindahan terhadap sejarah, di mana juga ada POV, ada point of view, ada keberpihakan, ada penekanan dan sebagainya seperti itu. Sehingga itu harus dipahami sejak awal supaya nanti misalnya Pak Aris, ini juga Dr. Aris, ini juga Dr. Aris, saya panggil ini Gus Pur aja. Jadi misalnya Gus Pur dan Pak Aris itu nanti menyatakan sesuatu yang berbeda sama tuh sama lain, nggak masalah. Okay. Berbeda dengan saya pun nggak masalah. Gitu ya Pak Aris.
1: Karena ini adalah puisi pertama ya, nanti ada tiga puisi yang akan dikerjakan.
5: Nah sekarang tadi pertanyaannya tentang yang itu ya,
1: larik tadi, yang bayi-bayi lahir merah, bukan karena belum terlihat.
5: Saya mencoba mengatakan bahwa bayi lahir itu mestinya kan sehat merah ya. Tapi bayi lahir yang sehat merah itu sebenarnya sudah dicap, sudah ada
6: langsung
5: pewarnaan, yaitu kain kesumba. Iya, itu pewarna yang tidak mudah luntur ya, kain kesumba itu.
1: Okay.
5: Ya, dan itu seolah bayi itu membawa dosa dari orang tuanya, padahal dia lahir innocent ya, lahir dia suci. Ya. Tetapi ternyata dia sudah membawa di situ. Itulah yang disebut sebagai bayi lahir dengan warna merah seperti kain kesumba. Mestinya dia tidak ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan orang tuanya. Tetapi selama dua generasi mungkin ya, itu menanggung sangat berat. Sangat berat. Iya, seperti itu. Mungkin ada tambahannya.
1: Okay, tambahan yang lain. Mungkin,
6: mungkin warna merah itu kan tandanya berdarah. Karena peristiwa 48.
1: Boleh agak dekat dengan mic, Bapak?
6: Ya, peristiwa 48 itu kan berdarah, ditambah 65 akhirnya ini lebih menguatkan lagi. Benarnya kalau umpamanya itu kan nila lah, barulah
1: nila.
6: Tapi ini bukan, pasti Pak Haji dengan pandangan yang begitu tajam akan membawa makna bahwa sumba yang merah itu kan berdarah. Ini artinya ya memprihatinkan. Ya, dalam artian seseorang dulu ya, zaman Orde Baru ini ya, itu kalau yang orang tuanya terkena ya meskipun simpatisan lah umpamanya, itu anak-anaknya ya jadi kena. Dan akhirnya nanti ada screening itu tadi, screening bersih-bersih lingkungan itu.
1: Jadi ada penguatannya di larik itu ya.
2: Tapi ada dimensi yang lebih dalam sebenarnya. Kalau saya mencoba merenungi baris demi baris itu, memang ada dosa turunan atau yang disebut dengan karma. Jadi kita lahir ini sudah membawa karma, akan menebus hutang-hutang leluhur kita ratusan ribu tahun yang lalu. Bahkan begitu, kita kadang-kadang tidak sadar bahwa yang kita lakukan ini sebuah penebusan hutang. Nah, ini agak panjang nanti ceritanya kalau seperti itu. Karena warna ini, kita seakan-akan tiba-tiba seperti ini loh. Nenek moyang kita dulu lebih jahat dari saya ternyata, atau lebih bagus dari saya. Itu panjang. Nanti kajian spiritual akan
6: masuk di sini. Berulang kali ya.
2: Iya, itu berulang itu.
6: Iya, cara berulang.
2: Iya, kalau berulang. 63 tingkat leluhur, nah, dulu kesalahan jatuh kepada anak cucu siapa yang harus menebus hutangnya? Itu nggak tahu kita. Jangan-jangan itu masalah. Nah, nanti
1: karena tidak tahu di yang mananya kan.
2: Tapi itu kalimat terakhir ini yang membuat saya kan biar tak membiarkan kesalahan mengalir bak air sungai yang terhenti di muara. Oh, ini berarti saya membayangkan sesuatu itu mengalir pada suatu saat pasti sampai pada sebuah muara. Barangkali tentang kepasaran, ke tidak mampu kondisi memang sudah sejarah mencatat seperti itu, harus seperti itu. Nah, ini barangkali nanti lebih dalam lagi diskusinya kalau sudah bicara 63 leluhur yang akan yang lampau ini.
1: Kayaknya butuh beberapa kali episode kayaknya.
5: Atau mungkin kan Rindu mau bicara mungkin?
1: Boleh, Rindu silakan. Kak Rindu.
5: Rindu ini masih SMA kelas 1.
1: Oke. Okay. Seumuran lah ya kita ya.
6: 11-12.
1: Monggo, Kak Rindu.
4: Kalau dari yang saya baca dari puisinya Pak Aji, mm-hmm. itu karena berwarna merah seperti kesumba. Nah, mm-hmm. itu di pandangan saya itu seperti dampak dari sanksi sosial, di mana kita sebagai anak cucu itu menanggung
6: resiko,
4: iya resiko mm-hmm. atau perbuatan mm-hmm. yang dilakukan orang tua dulu mm-hmm. dan dampak dampak dari sanksi sosialnya itu berlaku sampai seumur hidup. Dan pasti akan terus diingat oleh orang-orang di sekitar. Dan tentunya itu membuat rasa sedih dan mungkin ada rasa penyesalan. Kenapa harus lahir
1: dari keluarga ini?
4: Iya, seperti itu.
1: Ada kalimat itu biasanya.
4: Betul.
5: Iya, nah, betul kan? Bu Audi ya, Bu Berita atau Bu Audi?
1: Mbak Berita.
5: Mbak Berita.
1: Mbak
5: Berita ketika sudah dilempar ke publik, orang bisa bebas mengartikannya.
1: Betul.
5: Seperti kata Gus Haris tadi sudah jauh ya, sehingga seolah-olah tidak ada yang bertanggung jawab. Gitu.
1: Jadi kan tidak ada yang bisa menghentikannya ya.
2: Gak bisa.
5: Bentar dia.
1: Nah, oke. Okay. Tadi anak-anak berjalan di atas pecahan kaca yang dulu dihancurkan orang tuanya. Langkah diharuskan pelan. Sejauh mana Orde Baru sengaja melihara ketakutan itu dan bukan memulihkannya? Apakah ini dimaksud luka dibiarkan terbuka?
5: Iya, silakan siapa dulu?
1: Siapa dulu?
5: Oh, kok ini kan bebas.
6: Paris dulu aja. Tapi
2: harus kedua. Iya, saya melihat dari diksinya, dari pilihan katanya memang perlu satu kehati-hatian. Saya bisa membayangkan dengan sebuah imajinasi bagaimana berjalan di atas pecahan kaca. Kalau tidak hati-hati, luka parah berdarah-darah.
5: Iya, kecuali orang India ya.
1: Beda cerita itu ya.
2: Makanya ada sifat kehati-hatian pertama yang harus disediakan. Dan itu, ya tadi, seperti apa, sesuatu yang sudah disajikan seperti ini, mau kemana lagi langkah kita ini ya? Kalau itu bicara orde ya, orde baru yang sudah menggeser dari orde lama misalnya ya, pola dan sistem yang diciptakan ya kondisi seperti itu, padahal tidak selamanya sesuai dengan fakta ya ini. Karena ini memang sebuah sistem yang dibentuk ya. Anggaplah tadi sebuah apa, warisan, dosa warisan atau efek yang ditimbulkan oleh generasi sebelum kita
1: ya, sanksi sosialnya ya,
2: apapun istilahnya ya, sistem itu tetap berlaku. Toh tidak ada yang bisa menghentikan sampai saat ini kan, menjadi sebuah sejarah catatan ya. Wah, biasanya kita mundur begini, wah aduh, oh dulu nggak begini, nggak bisa. Bagaimana
1: itu,
2: saya tidak dilahirkan dengan lagu genjer-genjer? Ya nggak bisa. Waktu itu kena lagu, misalnya seperti itu. Jadi memang harus ada sesuatu yang dititi dengan kehati-hatian. Jadi era demi era memang harus kita lalui dan itu mesti berjalan gitu.
5: Oke. Paris dulu.
1: Nanti gongnya yang menulis ya.
5: Gantian.
2: Yeah.
6: Okay. Ini dari sudut pandang penikmat ya, Pak.
5: Iya, oke. Enggak apa-apa.
6: Iya, pecahan kaca ya memang kehati-hatian dalam artian di sini orang tua menciptakan pecahan kaca itu tadi kan. Itu seorang anak. Ya, ya mau nggak mau umpamanya anak itu menanggung resikonya itu tadi, ya resikonya tadi dalam artian di sini apalagi apa ya, sistem pemerintahan yang waktu itu sangat ketat, sangat ketat semua itu, ya makanya ada apa screening itu dulu kan, itu sangat umpamanya punya label ini udah
1: selesai,
6: ya selesai. Apapun yang terjadi, meskipun sudah kerja pun umpamanya Pak ya, ASN atau apa bisa kena,
5: bisa digerendal ya.
6: Iya, itu di situ.
1: Sebegitu mencekamnya ya.
6: Iya,
1: masalahnya.
6: Iya, sangat sangat ini, makanya tadi itu ada yang apa sila kelima itu, keadilan sosial ya.
5: keadaan sosial kalau belum berubah.
6: Itu ya, kalau
1: belum berubah.
6: Karena kan harus katanya keadilan mana yang adil.
5: Iya,
6: kan kita sudah.
5: Tapi kalau tanya mana yang adil tidak sesuai dengan takdir tadi.
1: Kembali lagi ya yang tadi disebutkan pertama ya. Sejarah kan mencatat seperti itu udah gini ya.
5: Kita tinggal, ini menarik ini karena harus ada yang berbeda.
6: Berapa ya?
5: Iya. Mungkin Mbak Rindu dulu sebelum saya. Rindu mau berpendapat?
6: Yang masih putih ini.
1: Pak Aci.
5: Ini menarik karena menurut saya di situ pecahan kaca itu mestinya ada negara yang hadir untuk menyapu ya pecahan-pecahan itu. Karena pecahan-pecahan kaca itu kan hadir sebagai acuan terhadap orang yang memecahkan itu PKI pada saat itu. Dan pecahan-pecahan kaca katakanlah suatu bencana lah di situ. Tapi dibiarkan terbuka dan melukai anak cucunya. Iya, itu kan sesuatu yang negara tidak hadir untuk merangkul.
1: Berkeping-keping jadinya.
6: Malah dipecahin lagi.
1: Jadi halus ya, malah.
5: Karena tadi menyinggung Pancasila ya jadi tersinggung juga. Karena maksudnya ada sila kemanusiaan, sila keadilan. Kalau sila kemanusiaan, mosok anaknya disuruh berjalan di atas pecahan kaca. Sila keadilan, mosok yang tidak melakukan kok saya harus menanggung. Sila ketuhanan, mosok gak pertuhan kayak gitu.
1: Kan seperti ini ya. Ya.
5: Jadi intinya adalah memang harus ada bertanggung jawab. Itu negara. Percaya itu saya mungkin di situ memang maksudnya adalah Orba. Tapi kalau memang diartikan lain nggak masalah. Namanya puisi ya. Jadi berbagai macam memang dibikin.
1: Multitafsir.
5: Jadi malah menarik karena ada Gus Pur di sini.
1: Sebagai penikmat tadi kan.
5: Penikmat. Oke. Jadi seperti itu.
1: Karindu mau menambahkan mungkin?
4: Iya boleh. Kalau dari tadi bacaannya itu kan. Negara tidak memeluk dengan kasih sayang, melainkan membiarkan kesalahannya mengalir. Jadi kayak apa ya? Itu kayak menggambarkan situasi pada saat itu betapa rentannya, menyakitkannya, dan terbatasnya ruang gerak bagi mereka yang masih muda pada saat itu, dan juga memotong pendek cita-cita mereka. Dan
5: betul.
4: Kalau dilihat di zaman sekarang, itu banyak sekali anak-anak muda yang punya potensi tinggi tapi dipotong sama negaranya. Gitu, jadi kayak ditahan gitu.
1: Iya, cuma karena tadi baik air sungai yang terhenti di muara.
5: Tidak sudah berhenti di muara di sini.
1: Selesai.
5: Tapi ternyata terus dipiara karena ketakutan itu penting bagi negara ya. Iya, penting. Iya, penting. Iya, benar. Jadi ketika seorang itu takut, maka orang lain juga akan meniru. Supaya saya tidak takut, saya harus tunduk ya. Seperti itu. Maka itu sebenarnya gaya Belanda sebenarnya ya. Seperti kita Ronggo Prawiro Tirjo itu meninggal di, itu sebenarnya meninggalnya tidak di Yogyakarta, tetapi masih di apa, digantung di alun-alun utara, di Pangurakan sana, jasadnya untuk mengingatkan.
6: Ini loh
5: kalau orang tidak taat pada Belanda.
1: Kalau macam-macam ini loh ya.
5: Ini loh kalau kamu enggak macam-macam tak perlakukan seperti turunan PKI. Gitulah seperti.
1: Jadi masih berlanjut ya.
5: Jadi iya sekarang sudah mulai tidak ya. Sudah mulai tidak. Cuma saya heran masih ada di apa di internet tuh masih turunan PKI. Itu kurang ya. Itu biasanya kurang terdidik. Yang terdidik juga ada sih.
4: Padahal Madiun itu gagah.
5: Iya.
6: Oke. Itu yang pertama saya lihat Madiun di situ. Saya karena saya pendatang. Saya pendatang begitu. Loh, kok Madiun? Milih Madiun. Nyari apa itu situ? Nyari muso. Nah, pertama kali saya datang. Makanya beli Madiun tetap di luar itu masih negatif. PR buat generasi muda orang Madiun.
1: Kayaknya seolah-olah semua orang Madiun gitu.
6: Iya. Dan saya ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Saya cari rezekinya di sini ya saya harus bela Madiun. Okay. Bagaimana Madiun itu baik.
5: Tapi cari judul di luar kamu ya.
2: Padahal itu yang enak itu.
1: Oke, kita menuju puisi 2 ya. Ini bertajuk Asuhan Pendendam. Ini Pak Aris Suryantoro yang akan membacanya. Silakan.
6: Asuhan Pendendam. karya Dwi Aji Prajoko.
3: Di jalan
6: banyak rintangan, pintu-pintu juga tertutup rapat, sebab ayah pernah di barisan tani, terlihat merapat ke pemuda rakyat. Ibunya sesekali menari genjer-genjer atau jadi anggota koperasi. Ampunan seusai puasa panjang atau di gereja dalam kebaktian tak disepakati birokrat. Mereka hilang dari daftar amtenar, tak terekam di jajaran tentara dan pengajar, tak tertera sebagai pamong praja, tak ada di usaha negara. Jam di sekolah membeku, guru tak memandu rute cita-citanya, yang tak sebebas burung di udara, tapi terkungkung di labirin yang tak segera jadi kemarin. Kartu identitas menindas sehingga langkah jadi terbatas. Bicara jadi perlahan-lahan. Polisi pun tak sudi beri informasi bahwa mereka baik-baik saja. Warga asuhan pendendam bikin mimpi makin menakutkan karena enggan ulurkan tangan pada penyangga dosa turunan. Terima kasih.
1: Wow, itu tadi ya karya dari Pak Dwi Aji Prajoko begitu. Mungkin saya ke Pak Dwi Aji Prajoko dulu ya.
5: Iya.
1: Puisi ini tadi menyebut penyebab kecil bisa jadi fatal begitu. Ayah pernah di barisan tani, ibunya sesekali menari genjer-genjer atau jadi anggota koperasi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa ya, untuk konteks Madiun 1948, di mana batas mungkin antara aktivitas sosial, kemudian juga seni, adapun juga politik, ini jadi kabur begitu, Pak. Silakan.
5: Iya, jadi ayahnya ikut koperasi, ibunya ikut tari genjer-genjer. Sudah disebut jelas bahwa mereka PKI. Padahal kan belum tentu.
6: Barisan tani.
5: Bisa saja itu semacam kegiatan kesenian, tapi sudah dianggap sebagai sebuah manifesto politik. Ya. Itu karena apa? Karena di daerah, di saat itu negara sudah terbelah. Okay. Antara saat itu ya, antara PKI dan nasionalis ya, agamis di situ. Sehingga setiap gerak bisa disebut sebagai afiliasi terhadap partai tertentu, seperti itu. Dan itu memang berat, karena banyak orang-orang di bawah itu kan pernah dijanjikan, seperti yang dikatakan sejarawan yang sering kita undang di sini itu, bahwa sebenarnya rakyat pada saat itu semacam mendapatkan harapan akan dunia yang lebih baik melalui partai. Partai apa saja yang menjanjikan siapa? Nah, kebetulan kalau mereka masuk PKI ya udah dahsyat, sudah apa, katastrof ya, sudah apa, bencana besar jadi ya. Padahal itu cuma semacam pilihan ya. It's a matter of choice padahal. Tapi itu fatal banget. Jadi intinya adalah bahwa pada saat itu sebenarnya afiliasi dan sebagainya belum serumit sekarang. Cuma dunia memang sudah terbelah seperti itu. Termasuk TNI yang nanti ya, ada yang TNI yang pro Soekarno-Hatta, ada yang TNI yang pro Amir Sarifuddin.
1: Ya.
5: Terpecah ya. Seperti itu. Jadi mudah sekali untuk membuat sebuah stigma. Kadang-kadang malah berdasarkan fitnah ya.
6: Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah.
1: Oke, Pak Aris Purwanto dulu apa Pak Aris Puryantoro dulu ya?
6: Monggo Pak Aris Purwanto.
5: Ini yang biru juga.
2: Kata-kata terakhir ini yang agak ngeri.
5: Ngeri ya.
2: Jadi, karena ada fitnahnya ini. Iya. Hidup kelihatannya nggak asik juga kalau nggak ada fitnah. Iya. Karena ini sebagai sebuah dinamika sosial ya. Karena dimanapun di era apapun itu selalu itu diciptakan sengaja itu. Jadi kalau dalam teori konflik maupun teori dinamika sosial itu selalu diciptakan itu namanya fitnah itu. Apakah mereka beragama, tidak beragama, apapun lah predikatnya, ini harus diciptakan karena apa? Untuk memicu sebuah dinamika. Konsep dasarnya begitu, tetapi tidak sebenarnya juga ada pikiran efek yang panjang dari sebuah fitnah itu. Mm-hmm. Jadi kalau itu potret masa lalu ya, tahun 48 dengan beberapa kegiatan termasuk partainya, apa partai sekarang tidak demikian? Kita tarik benang merah, saya tuh lama di partai, ini mesti 35 tahun lebih. Jadi memang harus diciptakan. Jadi bukan tidak sengaja atau bukan sebuah kejahatan bagi mereka, karena
1: konflik diciptakan.
2: Diciptakan. Ya? Ayo ikut pengajian kubro misalnya, hadirkan 10.000 orang. 10.000 orang itu sudah dianggap anggota.
6: Langsung.
2: Iya kan dia absen.
6: Otomatis ya.
2: Dapat jajan, dapat kue, dapat minuman.
1: Padahal tidak mendeklarasikan ya, hanya menghadiri.
2: Menghadiri saja. Apakah jiwanya, darahnya kesana belum tentu juga saya lihat. Nah saya sebagai pengamat, sebagai pelaku politik praktis ya melihatnya seperti itu, tidak dulu saja. Kalau diomongkan kejam-kejaman tuh sekarang bisa lebih kejam. Iya. Cuman ekstra gitu, dulu berdarah-darah ya. Sekarang ini sekarang lebih apa, menikamnya itu lebih ke dalam
1: dengan sarana yang berbeda.
2: Iya, tentunya itu seperti itu. Jadi ketersingkiran kemudian diskriminasi terasa betul. Betul. Kalau kita kalau masuk ke dalam. Jadi puisi ini saya pikir menembus ruang dan waktu ini. Kalau ini Pak Haji ini sini tarik ke belakang,
1: tarik ke
2: depannya
1: belakang,
2: sudah ada survei.
1: Ya, ya.
2: Betul ini ya. Okay. Tidak akan Pak Aris memberikan tambahan.
1: Silakan Pak Aris. Duo Aris jadinya.
2: Iya, iya.
6: Ya, kalau melihat, saya melihatnya ya itu tadi apa, semacam apa, sebenarnya umpamanya orang masuk partai dia nggak salah,
3: nggak salah.
6: Masuk partai nggak salah
3: itu
6: karena
3: sistem.
6: Sistem. Dan yang salah kan karena suatu kejadian itu. Mungkin kalau nggak kejadian ya nggak jadi salah, bukan suatu ancaman. Ya kan, karena kita kan nggak tahu, apalagi anggota. Cuma yang seperti tadi dikatakan ikut pengajian terus jadi anggota itu kan, itu kan cuma, nah itu kan ya, kalau bagi saya ya yang sangat itu ya yang apa akibatnya itu loh dari pemerintahan yang dulu berkuasa itu begitu apa ya pressure-nya lah ya terhadap pengikut-pengikutnya itu disapu bersih semua, termasuk anak-anaknya itu tadi kan. Nah, meskipun mamanya kayak orang tuanya barisan tani, lah kalau orang tani itu mau barisan apa? Barisan tentara ya nggak mungkin.
1: Jangan tani.
6: Iya kan?
1: Itu sangat kejam ya.
6: Nah iya, di barisan tani itu kena tani. Terus umpamanya lagu-lagu banyak kayak itu kan Lekra ya, lembaga ke rakyat itu. Yang banyak kayak yang genjer-genjer itu. Itu genjer-genjer itu tadi, Mbak, itu sebenarnya itu adalah diciptakan untuk menyinggung Jepang itu. Itu diciptakan tahun 42-43 oleh orang Banyuwangi itu, genjer-genjer itu. Itu dijanjar-janjar itu karena apa? Menyinggung bahwasannya Jepang begitu kejamnya sehingga rakyat makannya genjer. Yang notabene genjer itu adalah gulma yang tidak terpakai, yang harusnya dibuang tapi diolah dan dijual dan di, pokoknya jadi kebutuhan hidup.
3: Gitu.
6: Itu.
2: Persoalannya itu jadi label partai.
6: Jadi label partai dan sampai saat sekarang itu anak cucunya yang menciptakan itu masih kena dampaknya, katanya rumahnya sering dilemparin orang yang nggak dikenal segala macam. Itu kan prihatin sebenarnya kan.
3: Oke. Terima kasih. Bagus.
1: Karindo.
7: Ya boleh.
3: Mau coba?
7: boleh.
2: Masuk gak genjer-genjernya?
7: Genjer-genjer.
6: Iya.
7: Oke, tadi kan pertanyaan itu kalau ayah pernah di barisan tani, kemudian ibunya sesekali menari genjer-genjer, atau mungkin ayahnya itu jadi anggota koperasi, itu sebenarnya mungkin aja itu ikut serta dalam suatu kegiatan atau mungkin itu adalah bentuk dari mata pencarian mereka. Nah, tapi kenapa pada akhirnya itu malah dihujani tuduhan tuduhan politik yang sangat fatal. Bahkan sistem birokrasi negara sendiri pun udah nutup pintu ampunan itu sendiri, bahkan masyarakat di sekitar tuh enggan juga memberi pertolongan, sehingga membuat anak-anak atau mungkin yang sebaya, bahkan mungkin orang tua itu merasa asing di tanah kelahiran mereka sendiri karena prasangka buruk dari masyarakat di sekitarnya.
5: Itu kalau ditanyakan pada Gus Pur, itu jawabannya dua, jawaban politis atau jawaban penyair. Kalau jawaban penyair pasti tidak adil, itu enggak fair, sehingga muncullah puisi-puisi. Tapi kalau jawaban politis biasa.
8: Itu sengaja ya.
5: Okay. Itu by design kayak gitu, biasa, enggak usah dipermasalahkan.
1: Pak Haji silakan mungkin nambahin untuk menambahkannya.
5: Saya kira sudah tadi. Jadi saya terima kasih tadi ada pernyataan dari Gus Pur bahwa itu timeless ya, bisa ke depan, bisa ke belakang. Memang sebuah puisi sejarah itu tidak mengacu tergunggung pada satu masa tertentu ya. Memang kita sebagai seorang penyair mungkin memfokuskan pada satu era tertentu, tapi bisa aja menyindir sebagai satir keadaan sekarang. Seperti itu biasa.
1: Okay.
5: Jadi saya terima kata-kata Gus Pur ya. Dengan mahar.
1: Oke.
5: Jika tadi masuk genjer-genjer tadi bagus juga.
1: Iya, bagus. Jadi sudah tahu akhirnya ya, genjer-genjer. Oke. Baik.
6: Jadi tahu kan.
1: Oke. Kita nanti akan membacakan juga puisi yang ketiga, tapi kita jeda sejenak ya, pendengar dan juga pemirsa. Nanti masih bersama dengan Komunitas Sastra Madiun Raya ya. Masih ada satu puisi yang akan dibacakan nanti oleh Pak
8: Haji.
1: Pak Haji juga ya. Baik. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.
9: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
10: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Iya, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam ngobras malam hari ini ya. Dan puisi ketiga ini akan dibacakan oleh Pak Dwi Aji Prajoko juga ya, bertajuk Kami Bukan PKI. Mungkin bisa langsung dibacakan saja ya, Pak Aji ya.
2: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Terima kasih. Kami Bukan PKI oleh Dwi Aji Prajoko. Berpayung wilis di pagi hari, labu membayang jelang petang. Angin berlalu buru-buru di lembah itu, membawa serta nyanyian-nyanyian dari manca negara wetan tentang gunung-gunung batu perlindungan, hutan-hutan untuk sembunyikan badan, dan pangkal udara yang membuka angkasa. Namun, nyanyian merdu bagi orang kiri adalah ribuan buruh pabrik gula dan petani. Dunia hanya Amerika atau Rusia, hingga anak-anak negeri pun terbagi. Bawahan yang berbenturan dengan majikan, hilangnya kesatuan hamba tuan. Polisi saling eliminasi lawan. Politisi saling eliminasi lawan, bukan lagi dengan serangan kata-kata, karena ucapan temukan ketajaman purba pada pedang dan senapan. Ketika tentara juga terbelah dua, perang Baratayuda, perang Baratayuda jadi segera. Tapi semua mengaku Pandawa, hingga boleh ambil nyawa kapan saja ada apa-apa. PKI di Madiun umumkan kemenangan sebagai awal tangisan tak berkesudahan, karena surutnya pemberontakan tak hentikan korban yang berjatuhan, dan Orde Baru membiarkan luka terbuka hingga anak cucu turut serta menderita. Kini Rusia tak pancarkan sinarnya, komunis meredup di mana-mana, Andi tanpa larangan pun sudah usang. Kepada angin yang datang dan pergi, jangan kamu titipi rupa-rupa prasangka. Kami sama sekali bukan PKI.
1: Oh. Terima kasih banyak Pak Dwi Aji Prajoko tadi ya, sebagai penulis dan juga membaca. Mungkin saya langsung ke Pak Aji dulu ya. Yeah. Ini kalau di puisi ketiga kan disebutkan tadi lebih ke kondisi wilayah ya. Ada wilis, lawu, lembah, pabrik gula, kemudian ada pangkalan udara. Jadi mengapa Madiun menjadi panggung yang sangat tragis di 1948, dan apa yang membuat tadi bawahan berbenturan dengan majikan serta hilangnya kesatuan hamba tuan? Ini begitu tajam tertulis di sini.
2: Ya, kadang-kadang saya itu melihat teman-teman saya yang SMA yang cantik-cantik itu belum tentu berakhir bahagia ya.
3: Madiun. Apa hubungannya lagi?
2: Madiun itu seperti itu. Madiun itu cantik lah.
4: Gadis.
2: Iya.
5: Oh my god.
4: Kata gadis.
1: Kata gadis ya.
2: Ada wilis di timur, ada apa?
1: Lawu di barat.
2: Iya. Kemudian itu juga tidak hanya berkah, tapi juga bisa sembunyikan badannya jika keadaan sedang terpaksa. Juga tempat yang subur. Dan orang kiri itu orang sosialis, melihatnya apa? Itu banyak buruh ya, yang bisa dipakai. Wah, menarik kan? Kesananya menarik ini ke Madiun. Udah gitu sudah ada lagi apa? Lamakan terbangnya, sehingga itu untuk hubungan internasionalnya menarik. Sehingga dunia yang terbelah menjadi dua itu membuat Madiun menjadi menarik, ya, menjadi menarik. Tentang majikan yang berbenturan dengan bawahan itu sebenarnya sudah bawaan sejak zaman jajahan ya, tapi dipertegas dengan hadirnya orang-orang kiri ya. Karena memang para petani itu kan memang sudah diperlakukan secara tidak adil sudah lama. Pada awalnya memang kita itu punya filosofi namanya Manunggaling Kawulo dan Gusti. Sehingga kawulo itu berbakti pada priayinya dengan memberikan sesuatu, tapi priayi itu tanggung jawab benar. Dia melindungi para kawulonya. Tapi begitu zaman penjajahan, priayi itu juga ingin hidup lebih baik dengan mengabdi ke Belanda ya. Jadi semacam tak quote and quote ikut menjajah para petaninya itu. Nah, ketika kaum kiri itu datang, selain mempertegas bahwa kamu itu sedang dijajah loh. Itu seperti itu. Sehingga ketika orang-orang di rakyat itu sedang mencari nasihat yang lebih baik, ya tidak salah ketika mereka lari ke orang yang menjanjikan ya. Iya, betul. Sehingga seperti itu keadaannya. Lebih seperti itu.
1: Ini karena durasi ya, saya langsung ke pertanyaan berikutnya mungkin. Nanti berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya ke Pak Aris mungkin ya.
2: Iya.
1: Ada Baris, ini ada Pak Aris ya nanti Pak Aris biru ya.
2: Aris krem dan Aris biru.
1: Ya. Oke, ada Baris, ketika tentara juga terbelah dua, kemudian perang Baratayuda jadi segera, tapi semua mengaku Pandawa. Ini menyentuh propaganda dua sisi yang sama-sama merasa benar. Bagaimana efek dari narasi semua mengaku Pandawa itu tadi terhadap korban sipil yang sebenarnya ini ya tadi tidak berpolitik, Baris?
3: Ya, jadi saya tuh mulai apa ya, membaca itu dengan sebuah kedalaman spiritual. Kembali lagi ke sana. Sehingga kalau berbicara tentang syariat yang berbaju doreng kemudian bersenjata, itu hanya luarnya saja. Ada di balik itu yang lebih dalam sebenarnya. Jadi kehadiran seseorang itu harus dengan sebuah kesadaran. Sadar bahwa posisinya seperti apa. Yang majikan juga harus berperan sebagai majikan sebagaimana mestinya yang priayi. Kemudian yang hamba juga harus memposisikan diri sebagai hamba. Ini kalau kesadaran itu dibentuk, memang selalu ada dua sisi ini hadir, selalu saling melengkapi, enggak bisa dihapuskan. Gitu. Iya, jadi itu enggak bisa bertepuk sebelah tangan, memang harus ada atas bawah itu. Cuman persoalannya sekarang menjadi pelintir tadi bahwa priayi sudah mulai tidak bertanggung jawab kepada hambanya. Nah, ini sehingga terjadilah
4: gejolak,
3: pemberontakan dan loh. Ini berkeadilannya di mana? Saya kok diperlakukan jadi seperti ini lah gitu. Tetapi kalau kesadaran itu dibangun dengan tingkat yang lebih apa levelnya dinaikkan, apapun yang terjadi itu sebenarnya sudah menjadi sebuah catatan jiwa. Jadi majikan saya berubah menjadi gini, ya tidak apa-apa, saya tetap sebagai hamba. Nah, kalau itu yang terjadi, nanti tidak akan terjadi sebuah benturan-benturan yang terlalu tajam. Nah, memang ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan harus apa, terus-menerus. Jadi ada sustainable, tidak bisa satu program berhenti, satu program terus-menerus membangun sebuah kesadaran ini. Kalau kesadaran terbentuk ya pasangan itu terus, aslinya alam itu kan sebuah harmoni. Apapun yang terjadi gejolaknya itu nanti arahnya menuju harmoni. Ada yang kenceng, ada yang lemah, berimbang. Ada yang galak, ada yang penuh kasih sayang. Itu selalu berimbang begitu. Jadi saya melihatnya, menafsirkan ini sebagai sebuah harmoni yang memang harus terjadi.
1: Baik. Jika puisi 1 bicara soal negara yang tidak memeluk tadi ya, puisi 2 bicara masyarakat yang enggan ulurkan tangan, dan puisi 3 bicara teriakan identitas yang tidak didengar. Ini menurut Pak Aji, Pak Aris, dan Pak Aris, kemudian Kak Rindu sendiri, dari ketiga rantai mata, rantai mana yang paling harus diputus dulu agar efek 1948 ini benar-benar berhenti?
2: Saya dulu ya.
1: Monggo.
2: Karena sebenarnya masyarakat itu sebenarnya kan peniru ya. Kalau kata-kata penjilat itu kan terlalu kasar. Meskipun matanya seperti itu.
1: Peniru jadi, lebih halus lagi.
2: Lebih halus. Lebih halus dan diterima polisi. Jadi begini, yang harus dilepas mata rantai itu memang pertama adalah negara, karena negara harus hadir. Jadi rezim yang harus hadir untuk meniadakan semua birokrasi yang membatasi keturunan PKI, karena mereka tidak salah. Iya, dan ternyata sudah benar pada zaman SBY sudah tidak boleh lagi ada pencarian SKCK ya. Itu bagus banget. Dan sudah lagi sudah membolehkan siapapun masuk tentara ya. Siapapun boleh masuk dan sekarang sudah perlahan-lahan menjadi membaiklah. Jika nah, kalau masyarakat itu kan peniru, kalau negaranya aja sudah bilang bahwa turunan PKI itu jahat, sudah ikut-ikutan. Ikut-ikutan seolah-olah yang ikut-ikutan itu sudah merasa benar ya. Saya ikut negaranya kok gitu. Sehingga memang yang harus pertama yang ada adalah ya. Kemudian enggak usah teriak, saya bukan PKI, sudah lama-lama sudah sadar ya. Kalau Pak Ari, saya dan Gus Pur ini bukan PKI ya. Ya seperti itu karena memang memang bukan ya, meskipun katakanlah mambu-mambu katakanlah tapi enggak. Jadi intinya adalah bahwa seseorang negara itu memang harus hadir di mana keadaan yang dalam kutip katastrof yang ada bencana di situ gitu. Itu bencana loh itu, dua generasi itu kehilangan harapan ya.
4: Iya harapan.
2: Iya. Betul. Monggo silakan kalau mau dia tambahkan.
1: Oke, silakan.
4: Mungkin saya menambah sedikit. Sebenarnya perlu kita belajar dari sejarah.
2: Jas merah.
4: Iya, jas merah. Dalam artian di sini sebenarnya Singhasari itu sudah memberi contoh.
2: Singhasari.
4: Iya, dalam waktu Raja Wisnuwardhana itu. Dalam artian untuk apa sih? Kan waktu itu jelas sekali ada apa saling dendam antara turunan kan Arol itu kan sama Tunggul Ametung itu kan dan akhirnya itu ya semacam inilah dalam artian kita kalau umpamanya ini yang turunan PKI nanti dendam nanti yang bukan PKI nanti ini dendam kapan selesai?
2: Iya, tidak akan pernah selesai.
4: Harusnya kita belajar dari itu akhirnya apa? Bisa bagaimana caranya membangun dari ini untuk menjadi yang lebih baik.
2: Wis, kayak politisi ya.
1: Baik.
4: Belajar jadi politisi.
1: Oke, Karindo mungkin bisa ditambahkan juga silakan. Singkat saja.
5: Oke, untuk secara garis besar ada keseluruhan sama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Aji dan juga Pak Aris bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari negara dulu di mana pemutusan rantai terus dimulai dari pembelaan, pemulihan dan pengakuan oleh negara. Jika negara tersebut berani melakukan destigmatisasi secara total, maka hal tersebut bisa meruntuhkan stigma sosial yang hadir di tengah masyarakat.
1: Oke, Pak Aris Suryantoro untuk menutup mungkin kebersamaan kita, silakan.
4: Pak Aris Purwantoro.
1: Balik jadinya ya.
2: Ini Pak Aris Purwanto. Ini Pak Aris
1: Suryantoro. Pak Aris Purwanto
2: yang biru.
1: Ya, singkat saja, silakan. Ya.
3: Terima kasih. Ini sebagai penutup acara kita. Ya, semua bisa ditafsirkan berbeda, tetapi bukan berarti perbedaan harus selalu bermusuhan. Karena

Nuwun kawula nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Prita Audia. Sidang perdana prakawis dugaan korupsi dana hibah lumantar program pokok pikiran pokir DPRD Magetan periode 2022-2024 sampun kalampahan wonten ing pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor Surabaya. 6 terdakwa ingkang dipun dakwa wonten ing prakawis punika mboten ngajuaken keberatan utawi eksepsi tumrap dakwaan jaksa penuntut umum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan Moh Andi Sofyan ngandharaken bilih sedaya terdakwa lumantar penasihat hukum nipun nyatakaken mboten wonten keberatan tumrap dakwaan ingkang sampun dipun waos dening jaksa penuntut umum. Sedaya terdakwa ugi dipun terangaken mboten ngajuaken eksepsi sasampunipun dakwaan dipun waos wonten ing persidangan. 6 terdakwa punika inggih menika Suratno, Juli Martana, Suroto Bin Sinung, Tahiru Hartono alias Iro, Jamaluddin Malik, soho Andi Nurwijayanto, ingkang saben-saben dipun dakwa wonten ing prakawis ingkang kapisah. Wonten ing dakwaanipun jaksa nyelentrehaken dugaan pemotongan dana hibah kelompok penerima ingkang sumberipun saking APBD Kabupaten Magetan. Salebeting periode 2022-2024, jaksa nyebataken bilih tumindak punika dipun lampahi kanthi pola ingkang dipun nilai mboten jumbuh kalian ketentuan pengelolaan hibah lan bantuan sosial. Sanadyan dakwaan sampun dipun waos, prakawis punika dereng mlebet ing tahap pembuktian materi prakawis. Amargi para terdakwa boten ngajuaken eksepsi, persidangan badhe dipun lajengaken datang tahap pembuktian. Sidang salajengipun sampun dijadwalaken kalampahan ing dinten Kamis, 8 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi mestiaken bilih kasediaan beras wonten ing wilayahipun taksih wonten ing kawontenan aman ngantos pungkasan taun 2026. Bab punika dipun aturaken dening Kepala Bidang Kasediaan lan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Ngawi, Angga Ramadona. Angga ngendharaken bilih produksi beras wonten ing Kabupaten Ngawi langkung ageng menawi dipun bandingaken kalian kebutuhan konsumsi masyarakat. Produk beras ing Ngawi dipun catet saged nggayuh kirang langkung 1.300.000 ton. Adhedhasar neraca kebutuhan salebeting setunggal tahun total kebutuhan beras masyarakat Ngawi dipun kira-kira ngayuh langkung 1.317.000 ton. Kanthi mekaten taksih wonten surplus beras kirang langkung 7.3.000 ton. Angga ugi ngandharaken bilih tingkat konsumsi

Konsumsi masyarakat Ngawi namun kirang langkung 30% saking total produksi beras. Jumlah konsumsi punika dipun kira-kira nggayo 17.000 ton, kanti rata-rata kebutuhan masyarakat saben wulan kirang langkung 30.100 ton. Miturut Angga, kawontenan punika nedahaken bilih kasadian pangan, mliginipun beras tasih langkung saking cekap kangge nyukupi kebutuhan masyarakat Ngawi. Malah sahabat awis, beras asil produksi poro tani Ngawi ugi dipun kirim kangge nyukupi kebutuhan pangan wonten ing sawetawis daerah sanes. Sanadyan kasedian beras dipun pastiaken aman, pemerintah Kabupaten Ngawi tetap ngajak masyarakat supados mboten nglampahi pemborosan pangan. Calon pengantin tilar dunia amargi kacemplung ing kali Grindulu Pacitan. Kacilakan ingkang dadosaken prihatin menika kedadosan dateng Tredi Dava Irvanda, yuswa kali dasa taun, warga desa Petung Sinarang Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Calon pengantin menika dipun kabaraken tilar dunia sasampunipun kacemplung ing kali Grindulu Kecamatan Tegalombo, setu 3 Oktober 2016 siang. Kedadosan kawiwitan nalika korban sesarengan kalian calon garwanipun Mila Febriani, saha calon mertuanipun Jamilah ngubah tikar wonten ing pinggir kali ing wilayah Dusun Trenggono, Desa Kebon Dalem. Kegiatan ngubah tikar punika dipun lampahi minangka persiapan kangge persiapan pernikahan ingkang badhe kelampahan ing wekdal celak. Sasampunipun ngrampungaken ngubah tikar kirang langkung tabuh setengah kali siang, korban lajeng melampah tumuju arep hulu kirang langkung 100 meter saking papan wiwitan. Korban lajeng mlebet ing kali badhe adus, nanging korban dipun duga mboten saged nglangi lan mboten mangertos bilih kali punika lebet. Sasampunipun mlebet ing banyu, korban mboten katinggal medal malih. Calon garwa saha calon mertuanipun ingkang nyumurupi kedadosan punika lajeng panik saha nyuwun pitulungan. Tenaga kesehatan Puskesmas Tegalombo Dedi ingkang nindakaken pemeriksaan wonten ing lokasi ngandharaken bilih korban dipun nyatakaken tilar donya amargi gagal ambegan sasampunipun banyu mlebet dateng paru-paru. Saking pemeriksaan ing lokasi ugi dipun pestakaken mboten wonten pratandha ciloko utawi penganiayaan ing tubuh korban, sanggo korban dipun nyatakaken tilar donya murni amargi kacemplung ing kali. Komisi Pemberantasan Korupsi ngandharaken hasil penggeledahan ing kalih kantor organisasi perangkat daerah OPD wonten ing Kota Madiun. Inggih punika kantor Dinas Perdagangan saha kantor Badan Keuangan lan Aset Daerah BKAD. Juru bicara KPK Budi Prasetyo ngandharaken bilih penggeledahan ingkang dipun lampahi ing dinten Kamis 1 Oktober 2016 kala wingi ngasilaken sawetawis barang bukti enggal ingkang dipun duga gegayutan kalian prakawis dugaan gratifikasi wonten ing lingkungan pemerintah Kota Madiun. Budi nerangaken bilih tim penyidik sampun nyita sawetawis dokumen saha barang bukti elektronik ingkang dipun duga gadah gegayutan kalian dugaan panampi sanesipun utawi gratifikasi wonten ing lingkungan pemerintah Kota Madiun. Sasampunipun penggeledahan, tim penyidik badhe nliti nyinaoni langkung jero saha nganalisis sedaya barang bukti tambahan ingkang dipun temokaken saking kalih kantor OPD punika. Pendalaman punika dipun lampahi supados penyidik pikantuk gambaran prakawis kanthi utuh saha jangkep. Budi ugi ngandharaken bilih pendalaman badhe nyakup kegayutan antawisipun pihak-pihak saha kedadosan ingkang relevan kalian dugaan panampi gratifikasi saha tindak pidana pencucian uang TPPU ingkang saweg dipun dalami. Proses punika ugi dipun lampahi kangge jangkepi cekaping alat bukti minangka dasar kangge nemtokaken langkah hukum salajengipun. Menawi alat bukti sampun dipun anggap cekap miturut katemtuan hukum, KPK saged nemtokaken pihak ingkang dipun anggap tanggel jawab minangka tersangka. Namun cekap semanten pawarti basa Jawi RRI Madiun dalu menika wasana sugeng dalu matur nuwun.

0: Sugeng dalu para pamirsa, Berita Odia masih menemani Anda malam hari ini tentunya ya, untuk menghadirkan lagu-lagu campur sari yang pastinya bisa Anda request di line telepon di 459198 ataupun juga di WhatsApp di 0811-366-9907. Entos jam 11 nanti untuk lagu-lagu campur sari akan saya hadirkan, dan saya langsung sapa terlebih dahulu di line telepon. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng dalu. Dengan sinten iki?
1: Saking kami masang bareng.
0: Oh, Pak Rus. Kok suaranya beda? Terdengar berbeda, Pak Rus. Pripun kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat juga. Minggu malam ketemu saya sekarang ya.
1: Oh iya,
0: iya. Nggih. Nanti mau diputarkan apa, Pak Rus?
1: Lemang kenyun lagune Lintang Rembulan.
0: Lintang Rembulan. Adakah lintang di malam hari ini?
1: Oh pasti ya.
0: Saya carikan Rumiens.
1: Lintang Rembulan Nur Sana.
0: Oke, Kak. Salam-salam Rien, monggo.
1: Nggih, selain itu nih kang Lintang kagem Pak Donosoro.
0: Nggih.
1: Wonten Timur.
0: Heeh.
1: Utamar.
0: Heeh.
1: Wonten Pak Aryo Prasetyo, wonten Mas Eri, wonten Pak Nurban, wonten Pak Tulus, Jatuh, wonten Mas Mari, Jalu, wonten Pak Kula, Pak Susi, TKP, Tusamira, Neng Gayatri, Bun Erni, Lis, Sampai Kostasiar, wonten khusus ke dalu lan tim awal poro pantem nah kita kira ini maju kem bisa ngetakem satu
0: wonten
1: lagu ini
0: wonten nanti saya hadirkan ya. Siap
1: aplikasi Safari Book Mangke
0: nggih
1: kalau cuma wonten alana sudah telepon apa.
0: Nggih,
1: amin. Kula pamit, Mbak Peta.
0: Matur nuwun, Pak Rus. Sekang dalu. Waalaikumsalam. Para pamirsa sedaya menawi badhe ngaturaken salam-salam utawi request lagu-lagu campur sari, saged ten nomor telepon 459198 utawi WhatsApp di 0811-366-9907. Selanjutnya Sugeng dalu. Halo.
2: Halo, Sugeng dalu, Mbak.
0: Nggih, radionya bisa di-off-kan sementara dulu, nggih. Halo. Radionya sementara di-off-kan dulu selama telepon saged.
2: Saking Pontorogo, Mbak.
0: Nggih. Saking sinten iki? Nggih, Ibu sinten?
2: Bunda Manik-Maninten.
0: Oh, Bunda Manik-Maninten. Radio ini pun saged di-off-kan sekedap selama telepon.
2: Ini kan Mbak Sinten, nggih.
0: Dengan Prita. Halo.
2: Mbak Prita.
0: Nggih, salam kenal. Radio ini pun di-off-kan dulu sementara. Radio ini pun.
2: Kula nyuwun lagune nggih, Mbak.
0: Nggih, napa judulipun?
2: Anu, Mbak, mboten mireng lho, Mbak.
0: Nggih, judulipun napa?
2: Kula tani mongkon seliramu nggih, Mbak.
0: Seliramu?
2: Mong seliramu.
0: Mong seliramu. Oke, salam-salam Rumien monggo.
2: Sami kagum sedulur ke mawon ke Manita.
0: Nggih, siap. Nggih, mboten napa-napa. Selamat telepon dimatikan dulu radionipun nggih. Mungkin dihidupkan lagi. Oke, matur nuwun Bunda Manik-Maninten.
2: Nggih,
0: matur nuwun. Sugeng dalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Sugeng Dalu, ini juga ada yang sudah mengirimkan pesan di WhatsApp, ya. Ada Bu Siti di Salak, katanya yang diputarkan Puspowarno, Campursari Gunung Kidul, Mbak Prita. Salam-salamipun kagem sedaya mawon, sehat selalu. Matur nuwun, ditenggal lagunipun. Baik, saya langsung hadirkan terlebih dahulu pendengar nggih. Ini ada dari tadi Nurhana Lintang Rembulan, tadi direquest oleh Pak Rus di Kalbar. Spesial untuk Anda semuanya yang mendengarkan Campur Sari malam hari ini.

0: Sugeng Dalu untuk Neng Gayatri yang sudah bergabung di WhatsApp ya untuk campur sari malam hari ini. Sebelum nanti saya juga akan sapa yang sudah bergabung di line telepon. Katanya salam-salamnya untuk Pak Rusdianto, Mbak Sekartaji, kemudian Bu Mari, Pak Disongo-Songo, Aryo Gobios, Mbak Ulan, Uti Susi, kemudian Pak Dono, Mbak Galuh, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Tadi minta lagu Geografi Tresno atau Gemati dari Niken Salindri tapi belum ada, kemudian diganti Mari Kangen ya. Nanti akan saya hadirkan untuk Mari Kangennya ya, Neng Gayatri. Baik, selanjutnya saya langsung sapa di line telepon Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari?
1: PO, TKP.
0: Oh, Mbak TKP, ya, kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Apa namanya
1: sinten?
0: Prita niki.
1: Oh, Pak Rita.
0: Prita.
1: Prita.
0: Prita pakai P ya. Prita, Prita.
1: Oh, Mbak Prita. Ya, tangannya
0: sampun, tapi sampun. Beberapa kali nggih, mboten sering. Ini mau diputarkan
1: kan
0: lagu menapa?
1: Mbak Prita.
0: Oh iya.
1: Dari Ponorogo.
0: Sekarang udah clear nggih.
1: Saya matikan.
0: Iya.
1: Aku monitor di HP aja.
0: Nggih, enggak apa-apa. Iya. Ini mau diputarkan nopo lagunipun campur sari?
1: Aku minggat ya, Mbak.
0: Nah, kok minggat?
1: Cuma lagu.
0: Lagu.
1: Ya.
0: Jangan tahu ini hari Minggu.
1: Semuanya pamit yang ngeprasio.
0: Nggih. Nggih, siap. Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Terima kasih, matur nuwun. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Sugeng Dalu. Halo.
1: Halo, Sugeng Dalu Mbak Prita.
0: Wah, ini Bu Sekartaji. Aduh. Alhamdulillah masih ingat kan suaranya, nggak beda kan kalau yang di siang. Kabar gimana, sehat? Hari Minggu tadi jalan-jalan kemana Ibu?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Tadi jalan-jalan kemana?
1: Kok tahu kalau aku hari Minggu healing?
0: Oh, tahu, tadi saya naik di belakang motornya, di belakang Bu Sekartaji kok.
1: Oh gitu ya.
0: Ayo, kemana tadi?
1: Aku tadi jalan-jalan ke apa itu, mau ke puncak itu Mbak, di Sarangan.
0: Oh, aduh, Sarangan lagi.
1: Ya,
0: ngadem.
1: Sarangan lagi.
0: Enggak apa-apa. Ngadem. Beli apa? Bakso, apa pecel?
1: Kok
0: tahu? Tadi di sebelah loh saya. Sebelum siaran saya ke Sarangan loh tadi ya, dalam angan-angan maksudnya nggih. Oke. Ini mau diputarkan menapa Bu lagu nih pun Campursari?
1: Aku nanti tolong diputarin lagu apa ya, Pak ya?
0: Apa?
1: Yang apa? Rindu.
0: Rindu.
1: Rindu, sama-sama rindu.
0: Sama-sama rindu. Sambil saya cari dulu, ya, sama-sama rindu, salam dulu.
1: Iya, salamnya ada Mas Bro. Selamat malam Mas Bro. Terus tadi ada rawuhnya Bapak Rusdianto ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul, di awal.
1: Tumben. Biasanya dia tuh
0: enggak
1: begitu ngikutin loh,
0: Pak. Oh iya toh. Oh, pakai biasanya, tadi suaranya saya juga agak awalnya ini masa Pak Rus loh, ternyata bener.
1: Iya. Biasanya kalau malam tuh males-malesan enggak ngikutin gitu loh. Soalnya kalau siang malam apa siang pagi apa gitu kerja.
0: Oh, gitu.
1: Biasanya kan malamnya lembur bobo. Ini
0: tadi tuh.
1: Oke. Iya, Pak Rus ya. Ini dirasani orangnya kesini Mbak. Salam buat timnya. Iya, ada juga Pak Didon bersama keluarga. Semoga apa itu sehat selalu bersama keluarga, anak dan cucu.
0: Amin.
1: Ayo Pak Dina, ada juga Pak Aryo Gopio yang suka nyolek aku. Terima kasih. Ada Pak Mut, Tumen, ada Mas Muhammad, ada Bobot Bonjol, ada Bapak Ibari, ada Bapak Norwan, Pak Heri, Pak siapa itu yang ada di Jakarta itu Mbak, yang suka pantul itu
0: Pak Fauzi
1: ya, Pak Fauzi ya, ada Bunda Mariku sayang, ada Bunda Keno, ada Pak Ulan, ada TKP tadi, terima kasih senggolannya, ada juga Uci Susi, Ibu Samira, Ibu Sumini, bunda-bunda layak siang cantik Octavia, Neng Gayatri, Neng Gayatri, ada Bu Samira, ayo bunda, aku lama sekali nggak dengar suaranya, salam kangen dengan Mbak, ya Bunda Mari juga, semuanya bunda-bundanya, nanti tolong ada ya Mbak lagu,
0: ada lagunya.
1: Iya. Sama-sama rindu dari Timur Tejo.
0: Enggak.
1: Rindu loh Mbak, sama-sama yang lah.
0: Aduh. Iya, saya juga rindu sama Bu Sekartaji ya. Nanti didengarkan lagunya kalau gitu ya. Oke. Sami-sami.
1: Aku tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi katanya ke Sarangan loh. Saya buntuti dari belakang Bu Sekartaji.

0: Ya para pemirsa sedaya, menawi badhe ngaturaken salam-salam utawi request lagu-lagu campursari, sekali lagi saged wonten line telepon 459198 utawi line WhatsApp 0811-366-9907. Saya langsung sapa di line telepon. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Artos sehat nggih, Mbak Prita?
0: Alhamdulillah, niki.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan sinten?
1: Suwun tetap sehat, Mbak.
0: Nggih.
1: Angkring kali kula.
0: Sinten menika? Yang bari ta?
1: Sanes.
0: Oh, sanes.
1: Ya tentu mawon pangkling dereng tetep pangan.
0: Dengan bapak siapa niki?
1: Tetep pangan nggih, Mbak Prita. Pak di Songo-Songo.
0: Oh, Pak di Songo-Songo. Nggih. Nabi sepindah niki.
1: Kula sering monitor panjenengan ten
0: pondok. Alhamdulillah matur nuwun. Hapunten, tapi alhamdulillah saged minggah niki nggih.
1: Campur sari kalian kroncong.
0: Ah, nggih. Siap. Lagunipun menapa niki, Pak Desa Songo?
1: Tulung mengke Pak Desa Songo dipun puteraken Banten Banyuwangi.
0: Banten Banyuwangi, tapi sangat nggih. Monggo.
1: Salam ibu, sepindah kakak Mbak Ulan, katuran sukeng dalu, sukeng metangetaken, mungkin tancah kenaringan sehat walafiat, pasang kakem neng Gayatri, katuran sukeng dalu, pasang kakem Mbak Octavia, katuran sukeng dalu, sukeng metangetaken, dikantuk atur salam Mbak Prita,
0: saking
1: Bunda Sekartati,
0: matur nuwun, wah sampun minggah, ini pangapunten lagu ini pun dereng wonten Banten Banyuwangi nggih sanesipun
1: dereng wonten ingkang gambel-gambel kemawon
0: menapa niku
1: ketuk nggih ketuk
0: nggih monggo lanjutipun salamipun kagem sinten malih monggo Pak Di sama-sama
1: kagem Bunda Mari Gunawijaya, Bunda Susi, Bunda Sekartati kala wau mboten kesepen Bunda Kartina ya wonten Bantengan nggih sugeng dalu lajeng kagem Bunda Saigon lajeng Bapak Mustajab ingkang wonten Bojonegoro, lajeng Bapak Norwan ingkang wonten Bengkulu, lajeng kagem Bunda Manik Maninten, ingkang pungkasan kagem Mas Muhammad kalian Kang Warto, lan kagem sedulur ya pamitangan campur sari RRI Madiun, sugeng dalu sugeng mitangetaken. Wiki kagem Mbak Prita sugeng nyatakan atas purnama angke mungkin tetap kenaringan rahayu
0: amin ya Rabbal Alamin
1: ketukipun sabun kepanggih Mbak Prita
0: sabun kepanggih ketukipun
1: matur nuwun
0: Pak Desa
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjutipun ingkang wonten line WhatsApp Sugeng Dalu. Nggih.
2: Nika kalian Pak De Sastro mar kabar.
0: Pak De Sastro pripun kabaripun? Sae sehat.
2: Wah, wilujeng ginanjar wilujeng sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Jasmani maupun sawasulipun, Mbak.
0: Nggih. Pak De Songo-Songo niki ajeng diputeraken apa lagunipun?
2: Niki Pakdes Songo-Songo
0: rak wau. Nggih.
2: Salam
0: agem Pakdes Songo-Songo. Pakdes Songo-Songo
2: nggih.
0: Nggih. Lagunipun?
2: Salam Pakdes Songo-Songo.
0: Nggih.
2: Niki lagune campur sari ta?
0: Nggih, lagune campur sari. Ajeng
2: pepeling saged niki.
0: Napa? Pepeling. Salamipun monggo kagem sinten.
2: Salame.
0: Ajeng sami swaranipun nggih.
2: Nggih, wong padha tuwa ya. Nggih kagem Pakde anu Jarwa Manuk Pakde Dono Suwara wonten ing Ponorogo. Sak keluarga sugeng dalu.
0: Oke.
2: Nggih kagem sedulur ya pamidanget. RRI wonten ing pundi kemawon ngaturaken sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Sugeng wungkon kalih midhangetaken lagune campur sari mengke. pepeling
0: nggih
2: Pak Sastro Markaban.
0: Pak Desa Sastro Markaban matur nuwun ajeng sami wonge nggih swarenipun kalih Pak Desa Songo. Sami-sami. Nggih.
2: Kagem sedaya kabeh mawon nggih.
0: Siap matur nuwun.
2: Ngesakaken ingkang wingking
0: gripe
2: gedang gripe telo Mbak.
0: Cakep.
2: Saiki gedang waton maroto ngesakaken ingkang wingking. Kagem panjenengan juga ngayahi gati
0: ngantos
2: paripurna mangke.
0: Matur nuwun sangat.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya langsung hadirkan getuk dulu dari Waljinah. Yeah, nanti dilanjutkan ada bandul kunci. Ya tadi juga di request oleh Pak II di Kepatian Ponorogo. Yeah, baik, kalau begitu tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: Iya, kebersamaan kita masih berlanjut ya pendengar ya. Ya nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk lagu-lagu campur sari kali ini. Saya sapa di line WhatsApp terlebih dahulu ya. Ada Bu Samiran Sugeng Dalu. Bu Samiran.
1: Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Samiran, malam hari ini, tadi minggu jalan-jalan kemana? Pagi atau siang?
1: Oh, enggak jalan-jalan kemana-mana.
0: Enggak jalan-jalan kemana, oke.
1: Di rumah saja.
0: Di rumah saja. Malamnya dengerin campur sari, ngatan gak?
1: Malamnya aku naik ke RRI.
0: Iya. Matur nuwun. Ini mau diputarkan.
1: Pada sama aku Mbak Prita.
0: Kenapa?
1: Lupa sama aku.
0: Enggak lupa Bu Samiran.
1: Sehat ya Mbak Prita.
0: Alhamdulillah Mbak. Sehat. Berkat doa panjenengan juga. Iya. Ini
1: juga keluarga sehat.
0: Alhamdulillah. Pokoknya jaga kesehatan karena cuacanya tidak menentu ngaten nggih.
1: Nggih Mbak Prita.
0: Tasih bentar
1: sekarang. Kadang panas betul, kadang dingin enggak enak
0: abadi. Ini saya juga sangat dingin di studio ya.
1: Iya, ada AC-nya.
0: Oke. Nggih, ini mau diputarkan menapa lagu campur sari ini pun Bu Samiran.
1: Ingin lagu Kopi Wengi, Mbak.
0: Kopi Wengi kula patesanipun. Yes. Salam-salam riyen monggo.
1: Nggih, yes, salamipun kula wonten Pak di Songo-Songo. Wonten Bunda Dena, wonten Bunda Sekartaji, Bunda Mari Gunawijaya. Juga ada Bapak Rustianto, ada Bapak Donosworo. Juga ada Bapak Nurwan, juga ada Bapak Haryo Gobios, Bapak Mustajab, Bapak Mudiono, Bapak Mariono, Bapak Juari. Ajeng sinten nggih, Mbak?
0: Sinten,
1: Mas Muhammad.
0: Nggih.
1: Ko dan semua Mbak Wulan, Mbak.
0: Oh nggih. Pangapunten, niki lagunipun mboten wonten, dereng wonten. Sanesipun napa?
1: Biasane sageti, Mbak.
0: Kopi bengi napa kopi wengi?
1: Kopi wengi.
0: Nggih, niki dereng wonten niku, Bu. Sanesipun riyen?
1: Gantos. Ngudaroso ngentosi tresno, Mbak.
0: Ngudaroso ngentosi tresno kula watosipun. Nggih.
1: Salamipun katur sedulur ya kemawon. Kadang mitra gegana RRI ing pundi lenggahipun. Sugeng dalu sugeng midhangetaken kalih ngaso salira. Mugi-mugi sedulur ya kadang mitra gegana tansah pinaringan sehat walafiat sedoyo.
0: Umpami lagunipun dereng wonten digantos menapa? Malih.
1: Niku wontene napa, Mbak?
0: Rumiyen.
1: Pun benten mriku wontene napa?
0: Ngikut nggih berarti.
1: Nggih.
0: Oke, siap. Nggih, Bu.
1: Jadi biasane diputer niku, Mbak, nggihan.
0: Nggih, niki mboten wonten masalahipun nggih.
1: Nggih,
0: mboten medal.
1: Nggih, Mbak.
0: Malam Minggu nggih kula hadirkan nggih.
1: Nggih.
0: Siap.
1: Matur panjenengan semanten ugi Mbak Prita.
0: Nggih.
1: Sugeng ngayahi gati.
0: Sugeng dalu, Bu.
1: Kita pinaringan sehat sekeluarga nggih.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Matur nuwun. Ngatos-ngatos.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Mugi-mugi dugi dalem kepanggih garwa putra keluarga.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Tansah pinaringan sehat sedaya.
0: Nggih, amin. Terima kasih.
1: Matur nuwun. Nggih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di line telepon Sugeng Dalu. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sinten menika?
2: Mbak, kula mangke nyalpo teng kupu kuning, Mbak.
0: Napa?
2: Kupu kuning.
0: Kupu kuning. Okay. Salam-salam niki saking sinten?
2: Salamipun kangge Bapak Songo-Songo, Bapak Donosworo, lajeng Bu Samiran niku wau, Bu Sunda Sekartaji, Mbak Wulan, Mbak Susi pun kangge sedaya mawon nunut Bapak Songo-Songo kala wau pun komplit.
0: Nggih, siap.
2: PKT Benang Munggah.
0: Nggih, oke.
2: Kang Mbak E, syukur kali kewasi mugi paring kesehatan murah rezekinipun, Mbak nggih.
0: Amin, amin ya rabbal alamin, matur nuwun doanipun.
2: Terima kasih waktunya, Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya hadirkan pendengar ya. Ini ada dari tadi Intan Cacah dengan Malam Minggu spesial untuk Bunda Samira tadi ya, yang sudah bergabung di line telepon.

Pendengar, kebersamaan kita di Ragam Budaya dan Hiburan Campur Sari harus saya tuntaskan ya di menit ke-55 lepas dari jam 22. Masih ada satu lagu dengan Kupu Kuning ya dari Dalang Darno akan saya hadirkan untuk Anda. Namun pastikan tetap bersama kami. Saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI dengan esensi buku. Wuthering Heights, karya Emily Bronte. Tidak ada daftar bacaan yang lengkap tanpa roman gotik Emily Bronte, Wuthering Heights. Ditulis tahun 1847 sebagai reaksi terhadap fiksi romantis populer Jane Austen. Ini adalah kisah yang jauh lebih gelap dan lebih rumit. Sebuah narasi kotak yang mencakup dua generasi. Terlebih, buku tersebut menampilkan beberapa prosa paling indah dalam konon bahasa Inggris. Novel ini menggambarkan hubungan destruktif antara Catherine Earnshaw dan seorang anak angkat bernama Heathcliff yang berlatar di tengah suasana liar dan buas di dataran tinggi Yorkshire. Karya satu-satunya yang diterbitkan oleh Emily Bronte ini menggambarkan kekerasan dari romansa yang terkutuk dan sisi kegelapan yang merayap dari balas dendam. Beda dari novel lainnya, Wuthering Heights, karya Emily Bronte.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, saatnya saya Prita Audiarus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan juga interaksi Anda, bahkan dari pagi tadi hingga malam hari ini. Namun pastikan kembali kami besok juga akan hadir untuk menemani aktivitas Anda mulai dari pagi hingga malam hari. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa program Satu RRI Madiun di mana saja Anda berada. Kabar baik, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini dan alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sabiatul Karim bisa menjumpai Anda kembali di program Mutiara Pagi untuk awal pekan Senin 5 Oktober 2026. Bersama-sama dengan kami pendengar di kesempatan pagi hari ini program Mutiara Pagi, narasumber

0: meninggalkan jejak ataupun bertanya di kanal YouTube PDD Madiun di kolom komentar. Untuk di kesempatan pagi hari ini, pendengar, hidup harus mempunyai hati, akan kita dengarkan bersama-sama mukadimah dari beliau, Bunda Nani. Silakan, Bunda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijalalika wa jalal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya salatan tunjina biya mijamil ahwal wal afad wa taqdilana biya mijamil hajat wa tahiruna biya mijamil sayyat wa tarfa'una biya indaka ala darajat wa tubaliruna biya salwayat mijamil khairat ila hayat wa ba'dal mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bersama bergabung dalam Mutiara Pagi dengan tema manusia hidup harus mempunyai hati. Artinya apa? Kehidupan kita ini adalah bagaimana tergantung di hati kita. Bersihkan hatimu, perbaiki hidupmu, semua bermula itu ada dalam hati kita. Hidup harus mempunyai hati. Bagaimana pesan ini tentang empati, kemudian ketulusan, rasa kemanusiaan, rasa syukur, rasa sabar, rasa qanaah, itu adalah kendali kita dalam kehidupan kita. Hati adalah pusat kehidupan, di mana hati inilah munculnya niat segala sesuatu. Apa yang ada dalam hati akan memancar keluar melalui sikap, ucapan, perilaku. Jika hati itu bersih, maka hidup kita akan terasa ringan. Jika hati itu kotor, maka hidup ini akan selalu terasa sempit, meskipun harta melimpah. Sehingga bagaimana kita harus bisa menjaga hati kita? Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal darah. Dan segumpal darah itu kalau itu baik, maka seluruh amal ibadahnya adalah baik. Tetapi kalau segumpal darah itu buruk, maka akan tercermin perilaku-perilaku yang tidak baik. Oleh karena itu, bagaimana kita harus menjaga hati, membersihkan hati. Hati manusia itu bagaikan cermin. Jika ia bersih, maka memantulkan cahaya atau hidayah, memantulkan keikhlasan. Kemudian jika ketenangan ini kita dapat, itu adalah bagaimana kebersihan hati itu. Namun jika hati itu kotor, maka terlihat hanyalah kegelapan. Kemudian prasangka buruk, iri, hati, dengki, kemudian juga munafik. Bagaimana orang-orang munafik itu adalah bila berkata senantiasa berdusta, bila berjanji dia senantiasa mengingkari, bila dipercaya senantiasa berkhianat, maka itu adalah sumber daripada hati. Hati yang bersih itu akan memudahkan pemiliknya untuk bisa berbuat baik, menerima nasihat, bersabar dalam ujian, dan selalu merasa cukup. Sebaliknya, jika hati kotor akan menolak kebenaran, mudah marah, susah bersyukur, tidak tahu terima kasih, bahkan yang ada adalah suka menjelekkan, menghina, bahkan pengkhianatan yang akan muncul. Kemudian di sini juga Allah berfirman, pada hari harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah itu dengan hati yang bersih. Dari sini kita pahami, keberhasilan hidup itu bukan soal kekayaan, bukan soal kedudukan, bukan soal gelar duniawi, tapi bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap bersih. Karena hati yang bersih akan memantaskan seseorang meraih kebaikan dunia, tidak hanya di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Maka pada saat sekarang ini, bagaimana hati manusia itu digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah qalbun salim. Qalbun salim ini adalah hati yang sehat, hati yang selalu bersyukur kepada Allah jika mendapatkan nikmat, baik itu nikmat keselamatan.

0: keselamatan, nikmat kesehatan, nikmat harta. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Dia senantiasa menggunakan nikmat itu sesuai dengan keridhaannya Allah. Kemudian juga bagaimana dia senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian, dalam ketaatan kepada Allah, dalam menghindari kemaksiatan, maka dia senantiasa bersabar kepada Allah. Kemudian hati yang sehat itu adalah senantiasa dia menerima apapun yang Allah takdirkan kepada dirinya. Kemudian juga menjadi orang-orang yang pemaaf, menjadi orang-orang yang suka peduli kepada orang lain, sehingga dia menjadi orang-orang yang dermawan, suka berinfak, suka bersedekah, suka membantu orang lain, dan juga tahu terima kasih kepada siapapun yang pernah dia ditolong orang. Karena itu bagaimana kita menjaga hati kita tetap menjadi hati yang sehat, kolbun salim. Berbeda dengan kolbun marid, yang kedua golongannya adalah hati yang sakit, kolbun marid. Hati yang sakit ini adalah bagaimana akan terpancar dalam dirinya sifat iri, sifat dengki, sifat munafik, sifat riya, sombong, sifat takabur, dan juga mudah sakit hati, pendendam, tidak suka melihat orang lain bahagia. Sifat munafik ini melekat jika ia berkata memang dia selalu berdusta, jika ia dipercaya selalu berkhianat, dan jika dia berjanji suka mengingkari, maka ini adalah kategori kolbun marid. Yang ketiga adalah kolbun mayit. Kolbun mayit itu adalah hati yang mati, hati yang sudah tidak bisa menerima nasihat dari orang lain, tidak mau ingat hidup ini adalah bagaimana kita ditakdirkan oleh Allah. Yang ada adalah bagaimana dia menuruti nafsunya tanpa peduli orang lain, tidak tahu dirinya hidup itu karena orang lain juga. Istilah sekarang orang yang tak tahu diri. Maka disinilah kategori hati yang mati. Makanya pada saat ini adalah bagaimana kita melihat tanda-tanda hati yang kotor. Hati yang kotor bukan hanya soal dosa besar. Kadang ini muncul dalam hati kecil kita yang kita remehkan. Yang pertama adalah suka. Di sini adalah bagaimana sulit menerima nasihat dari orang lain. Ini adalah tanda-tanda hati yang kotor. Yang kedua, gampang iri. Melihat nikmat orang lain, dia tidak suka kalau orang lain bahagia. Ini adalah tanda hati yang kotor. Kemudian juga mudah marah. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Suka menyimpan dendam pada orang lain. Padahal yang namanya orang ini adalah bagaimana jangan sampai kita menunjukkan kemarahan kita. Kemudian tanda hati yang kotor adalah malas beribadah, berat bangun malam, berat membaca Al-Quran, berat melakukan kebaikan, merasa dia paling benar, suka meremehkan orang lain, sibuk mencari aib orang lain, lupa bercermin pada diri sendiri. Kemudian juga bagaimana dia mempunyai sifat-sifat munafik. Oleh karena itu, jika kita merasa gejala-gejala ini, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Mungkin bukan dunia yang salah, tetapi hati kita yang salah. Hati yang kurang bersyukur, hati yang kurang bersabar, hati yang kurang bisa menerima. Kemudian bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Yang pertama adalah lisanun fasikhun, lisan yang senantiasa berkata baik, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, lisan yang senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Istighfar itu adalah ibaratnya air yang membersihkan kotoran hati. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, setiap hari, setiap saat, jangan sampai kita lupa bahwa kita itu manusia, penuh dengan salah dan dosa. Oleh karena itu, senantiasa kita beristighfar kepada Allah, karena itu adalah ibaratnya air yang membersihkan dalam kotoran hati. Semakin sering kita memohon ampun kepada Allah, semakin ringan hati kita dalam menjalani hidup. Kemudian cara membersihkan hati kita yang kedua adalah rajin membaca Al-Quran. Al-Quran adalah obat hati yang paling mujarab. Renungkan isinya, hayati isinya, niscaya hati akan tenang. Jiwa kita akan terarah. Yang ketiga adalah jaga lisan kita, jaga pandangan kita, jaga pikiran kita. Karena banyak kotoran hati itu berasal dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan. Maka jaga semuanya. Karena itu adalah pintu. pintu masuk ke dalam hati kita. Pintu bagaimana itu harus kita jaga. Yang keempat adalah bersihkan hati. Setiap amal baik kita itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniat. Maka kunci perbuatan seseorang itu adalah di niatnya. Niat yang baik akan melahirkan hal-hal yang baik. Makanya niatkan semua aktivitas kita, kegiatan kita, apapun yang kita kerjakan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Periksa niat sebelum berbuat, luruskan niat sebelum kita melakukan segala sesuatu. Kemudian perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang banyak mengingat Allah dijaga dari kerusakan. Zikir ini adalah menenangkan hati kita, menyejukkan dan menguatkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka kita berzikirlah agar kita hatinya senantiasa menjadi tenang. Yang keenam adalah bagaimana berkawan dengan orang-orang yang soleh. Lingkungan sangat mempengaruhi hati kita. Dekatkan diri kita pada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, bukan menjerumuskan pada hal-hal yang dilarang dalam agama. Yang ketujuh, berdoa agar diberikan hati yang bersih. Banyak-banyaklah berdoa sebagaimana Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Oleh karena itu, bagaimana hidup ini adalah ada ikhtiar, ada usaha, ada doa. Bagaimana kita membersihkan hati, maka hidup ini akan lebih mudah. Hati yang bersih, hidup itu akan lebih tenang. Hati yang bersih akan membuat hidup itu lebih ringan, lebih damai, tidak mudah iri, tidak mudah gampang tersinggung, tidak mudah marah, tidak sibuk mencari kesalahan orang lain. Hati yang bersih akan memudahkan kita memaafkan kesalahan orang lain, mudah bersyukur, mudah rasa terima kasih kepada orang lain, dan menikmati hidup apa adanya. Dengan hati yang bersih, ibadah terasa nikmat, amal baik terasa ringan. Sabar dalam ujian terhadap Allah berikan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu ujian yang tidak enak maupun ujian yang enak. Maka jangan heran jika orang yang hatinya bersih, itu hidupnya lebih tenang, lebih bahagia, meskipun hidupnya sederhana. Sebaliknya, hati yang kotor akan membuat orang akan gelisah, penuh prasangka, dan tidak pernah puas terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kunci semuanya itu adalah bermula dalam hati manusia. Oleh karena itu, bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Rasulullah diutus di dunia ini adalah bagaimana menjadi contoh, menjadi teladan yang baik, dan menyempurnakan akhlak manusia. Saudaraku dimanapun berada, jangan sibuk membenahi penampilan, mempercantik dunia. Kemudian maka sibuklah bagaimana memperbesar hati kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah. Hati yang bersih adalah kunci kebahagiaan, sumber kekuatan, bekal menuju surga. Semuanya bermula dari hati yang paling bersih. Kemudian sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada seseorang itu rupanya, hartanya, pangkatnya, tetapi Allah melihat kepada hati manusia, amal ibadah manusia. Semoga Allah selalu membersihkan hati kita, menjaga dari penyakit hati, menetapkan di atas iman, Islam dan juga ihsan.
1: Amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Okay. Baik, dan pendengar, sudah jelas untuk pemaparan dari beliau, Bunda Nani, di kesempatan pagi hari ini tentang bagaimana hidup kita harus mempunyai hati, yang tentunya juga bagaimana kita juga merawat hati agar tetap selamat begitu ya. Dan tadi beberapa yang bisa kami tangkap adalah hati manusia dibagi menjadi tiga, ada qalbun salim, ada qalbun marid, dan qalbun mayit. Dan tentunya harapannya adalah kita memiliki yang qalbun salim saja, jangan sampai qalbun marid dan qalbun mayit, ngatan nggih Bunda nggih. Kemudian cara membersihkan hati ada lisanun fasihun, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Baik, ada yang masuk ini di telepon 45 di telepon WhatsApp pagi hari ini, ada Ibu Mami dari Ponorogo, kita terima. Assalamualaikum Bu Mami. Halo, assalamualaikum Bu Mami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat nggih, Bu? Nggih.
2: Alhamdulillah, doa panjenengan.
1: Nggih, amin amin ya rabbal alamin nggih. Semoga pertanyaannya ke Bunda Nani.
2: Nggih. Assalamualaikum Ustazah Nani, Bunda Nani.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustazah. Alhamdulillah panjenengan nggih sehat nggih Ustazah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat sedaya, iya.
2: Nggih. Sakit hadir di RRI. Ustazah, ini pertanyaan yang mengenai hati tadi. Pada umumnya Tadah ya, yang lemah lembut, olean, tidak mentalan ya, selalu iba itu kan wanita.
1: Mm-hmm.
2: Ya, yang punya rahim gitu Tadah ya. Yeah. Itu setara ya semua punya, cuma lebih tebal apa itu hatinya mudah lapang apa itu insya Allah wanita. Tapi ini ceritanya lain. Seorang wanita, pasutri, pasangan suami istri itu sudah dikaruniai dua orang. Terus ini yang perempuan itu hamil yang ketiga.
1: Mm-hmm.
2: Lalu ini maaf Tadah ya, karena profesi saya.
1: Iya.
2: Yeah. Terus saya tuh harus bagaimana gitu loh. Nah itu datang ke saya waktu masih telat gitu,
1: mm-hmm.
2: minta digugurkan itu kandungan yang ketiga karena suaminya menolak punya anak lagi gitu katanya lo ya, yang pasti enggak tahu. Habis itu ya saya kasih nasihat lo, Mbak lala opo wong iki dhewe punya hak hidup kok, sama nilai kan padha karo membunuh, ya wis lah diopeni wae saya gitu. Nah terus saya intimidasi, resikonya ini beban, terus belum nanti resiko di sana saya bilang gitu. Lah wong saya itu ndesek saja lah, Mbak wong aku ki wo sebetulnya saya juga bisa dan tahu cara, cuma saya nggak mau lakukan itu.
1: Okay.
2: Saya itu walaupun dulu ya nggak mau, apalagi sekarang saya itu gitu. Habis itu gini Tata, habis diopeni wae sampai yang kula yo ono sing gelem nek bapak era gelem saki kan besok yo gelem nek ngerti wajahe. Habisnya gitu ini datang lagi mereka, dia waktu dulu kan masih telat tuh Mas.
1: Yeah.
2: Terus sekarang sudah positif. 8 bulan lebih menjelang HPL, menjelang gitu ya. Ya, menjalankan kelahiran. Habis itu, Bu, lah ngentikan mbiyen kok onek sing apa itu sing arep ngasuh gitu toh. Terus bareng ngono, lah saya kayak ditagih terus saya lupa. Habis itu, waduh, gimana ini? Saya itu gitu. Terus saya ngubungi teman-teman yang mungkin mau adopsi gitu. Ternyata menolak. Terus dia ada, "Ya maaf, Mbak, saya ya selama iki menyang yo gak connect neh bar kae," saya bilang gitu. "Ya ngono tak hubungane meneh mbok menawa," saya bilang gitu.
1: Okay.
2: Terus bareng ngoten niku gimana ya Ustazah kayak itu memberitahu supaya dia tidak melakukan yang tidak pas itu. Mm-hmm. Terus kedua kali sekarang dia maunya tuh bersalin di saya. Lu saya sudah enggak praktek ini, saya bilang gitu.
1: Yeah.
2: Lah nanti kan riskan ya Mas Mita ya. Nanti kalau ada apa-apa gimana gitu.
1: Okay.
2: Terus saya minta saran anak, ya enggak usah ditolak, riskan, Mbok. Dan itu kita menasihati orang yang mana sebetulnya tidak harusnya dilakukan oleh seorang ibu yang harusnya punya kasih sayang lebih tebal kepada calon putra atau putranya. Bagaimana Ustazah? Okay. Saya tolong diberi nasihat. Yeah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Yeah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Yeah. Bagaimana dalam pandangan Islam?
0: Mami, iya, yang pertama Bu Mami, sikap panjenengan betul, amar makruf nahi mungkar tidak harus jadi ustaz-ustazah dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Saling menasihati itu adalah kewajiban kita. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Makanya untuk jadi kita ustaz-ustazah tidak harus kita di panggung besar, tidak.
1: Yeah.
0: Yang namanya kita beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan profesi, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu bagaimana semua orang punya tugas beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada kemungkaran. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang perempuan yang seperti itu? Makanya yang namanya manusia itu adalah kita harus jadi kolbun salim. Kolbun salim ini hati yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya Allah. Orang yang bersyukur atas nikmatnya Allah di sini adalah bagaimana hatinya senantiasa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya anak itu adalah amanah. Anak itu adalah investasi kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, siapa tahu anak-anak kita itu akan menjadi investasi kita, penolong kita, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.
1: Akhirat.
0: Memang yang namanya manusia, anak yang dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu au yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Anak yang dilahirkan itu dalam kondisi bersih, suci. Kalaupun kita misalkan tidak menghendaki, tidak harus melakukan hal-hal yang dilarang. Yang namanya aborsi itu adalah bagaimanapun keadaannya, hukumnya adalah haram. Karena itu adalah membunuh calon kehidupan. Orang melakukan apa itu keluarga berencana atau alat kontrasepsi, itu ada kan ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya diperbolehkan. Kalau sifatnya pencegahan boleh, tapi kalau sifatnya membunuh itu tidak boleh. Ini kaitannya dengan kehidupan manusia. Karena yang namanya anak ini adalah amanahnya Allah. Allah menitipkan kepada kita, itu berarti kan Allah memberikan bahwa panjenengan siap, panjenengan sanggup. Banyak saudara-saudara kita itu bagaimana sudah berusaha, semua dokter didatangi, mereka juga belum bisa untuk mendapatkan seorang putra, seorang anak. Oleh karena itu, anak ini adalah investasi kita. Investasi kita yang paling mahal bukanlah harta kita, bukan jabatan kita, bukan deposit kita, bukan tanah kita yang luas, tetapi investasi kita yang paling mahal adalah anak-anak kita. Karena suatu saat anak ini akan menjadi kebanggaan orang tua, akan memberikan pertolongan kepada orang tuanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya pada saat kita tahu bahwa hidup ini adalah bagaimana saat manusia meninggal, idza mata banu adam ingkotu amanu ila min salasin. Jika manusia itu meninggal, maka putus semua amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Siapa tahu anak kita ini menjadi anak-anak yang kolbun salim, anak asoleh yang senantiasa membanggakan orang tuanya. Makanya siapapun yang melihat, yang mendengar ada sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka hendaklah menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas kita saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran. Jangan sampai kita melihat ada kemungkaran, kita diam aja. Orang mengingatkan tidak harus jadi mubalig dulu.
1: Betul.
0: Tidak harus jadi ustadz-ustadzah dulu. Makanya siapapun kita melihat segala sesuatu yang bertentangan dengan agama, aturan, dan lain sebagainya, maka disinilah kewajiban kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan balighuni walau ayat, sampaikan walaupun itu satu ayat. Maka disinilah beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Bu Mami, mudah-mudahan panjenengan mempunyai pahala yang besar karena bisa menasihati melalui tugas kita. Kita diberikan amanah pekerjaan itu kan memang tugas.
1: Iya.
0: Tapi tugas ini jangan sampai tugas hanya semata-mata mencari uang. Tetapi bagaimana tugas ini akan membawa kemaslahatan hidup diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Iya.
1: Iya. Oke. Dan ini mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nani atas menentukan sikap dari apa yang dialami ngaten nggih Bun nggih. Dan untuk Anda pendengar, segmen tanya jawab akan kami lanjutkan kembali setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
3: Niak mata ni marbunun fi hima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
4: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
5: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
0: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami Mutiara di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun bersama dengan Bunda Nani, Dr. Ustazah Dr. Nani Nurhayati MPD. Dan pagi hari ini dengan tema yang tentunya juga relate dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana kita harus terus mengolah dan memelihara serta membersihkan hati kita agar kita menjadi manusia yang memiliki kolbun salim tentunya. Dan pagi ini sudah ada yang bergabung via WhatsApp ini, Bunda, pesan singkat WhatsApp dari Ibu Yayu di Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi Allah wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah, semoga sehat selalu. Mau bertanya, bagaimana tanda-tandanya orang yang khusnul khatimah? Apakah juga harus mempunyai hati yang bersih dan ikhlas, Bunda? Yang kedua, jika kita berdoa yang benar, itu minta kebahagiaan dunia akhirat atau keselamatan dunia akhirat, Bunda Hajah Nani? Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Ibu Yayu di Madiun. Monggo, Bunda.
7: Iya. Ini dari Bu Yayu, bagaimana kita hidup, ya. Kita hidup itu memang ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah sawah ladangnya di akhirat. Di dunia itu menanam kebaikan, insya Allah nanti di akhirat juga akan mendapatkan kebaikan. Makanya pada saat kita melihat bagaimana husnul khotimah. Husnul khotimah itu tidak hanya kita mau mati aja, mboten. Tapi hidup ini juga bagaimana kita juga husnul khotimah. Perbuatan kita itu harus perbuatan yang baik. Sehingga memang hidup itu harus punya hati. Yeah. Hidup harus punya hati itu adalah menjalani kehidupan dengan empati, ketulusan, dan rasa syukur. Dari hati inilah pusat segala tindakan kita. Makanya husnul khotimah itu adalah bukan bagaimana saat kita menutup akhir hayat itu dengan kebaikan, tapi hidup itu butuh kebaikan. Makanya menuntun kita membedakan mana yang baik, mana yang benar, itu adalah hati kita. Yeah. Harus senantiasa dijaga. Karena memang sumber kedamaian itu adalah hati kita. Hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Makanya bagaimana utamanya hati yang hidup. Ini adalah satu mempunyai rasa empati yang tinggi. Yeah. Hidup itu tidak hanya hablu minallah, tapi hablu minannas. Hablu minallahnya bagus, harapannya kan di akhiratnya bagus. Maka doa kita kan robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat dapat kebaikan yang hasanah, di dunia pun juga hasanah. Makanya satu, tidak hanya hablu minallah yang kita jaga, tapi hablu minannas. Yang hablu minannas ini adalah satu mempunyai rasa empati. Kemampuan untuk bisa merasakan hati orang lain, merasakan orang lain. Kemudian yang kedua adalah ketulusan, keikhlasan. Hidup itu cari ridhonya Allah. Bukan kita mencari popularitas, bukan mencari pangkat, bukan hanya mencari uang saja. Tapi bagaimana yang kita cari adalah ridhonya Allah. Kemudian yang ketiga harus senantiasa ada refleksi diri. Kemudian ada evaluasi diri. Dan juga bagaimana kita senantiasa dalam proses perjalanan hidup, itu ada ujian. Dan ujian Allah itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Pada saat kita diuji yang enak, maka rasa syukur harus ada. Rasa syukur kita harus ada. Tapi kebanyakan manusia pada saat ujian enak, mereka tidak punya rasa syukur. Bagaimana kita mau menjadi husnul khotimah kalau hidup aja tidak tahu rasa terima kasih kita pada Allah. Saya mencontohkan begini, Mas. Pada saat hidup kita, kita setiap hari butuh yang namanya nafas. Keluar masuknya nafas kita ini harus kita sadari. Itu kehendaknya Allah. Harus kita ingat berzikir kepada Allah. Saat keluar masuknya nafas, itu harus kita ingat. Kita harus membaca kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Allah telah memberikan nafas kita. Coba nafas kita dihentikan 5 menit sama Allah. Kita bujar itu tidaknya. Iya, nanti belum tentu husnul khotimah. Kan begitu. Makanya ini baru di nafas, kemudian di detak jantung. Itu harus kita ada kalimat, setiap detak jantung kita isi dengan kalimat Allah, Allah dan lain sebagainya. Atau kalimat-kalimat thayyibah. Ini sebagai wujud menghadirkan Allah dalam diri kita. Sebagai wujud rasa terima kasih kita pada Allah. Coba detak jantung kita itu berhenti 5 menit aja. Makanya inilah bagaimana kita harus mempunyai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu. Ini baru hablu minallah. Yang hablu minannas, kita hidup itu butuh orang lain. Saat kita susah itu dibantu orang lain. Saat kita memerlukan orang lain akan ringan kepada kita. Makanya rasa terima kasih juga harus ada. Jangan sampai kita itu menjadi kolbun mayit, tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri itu yang tidak empati, tidak pernah bersyukur, hatinya senantiasa tertutup, sukses ya karena saya sendiri. Itu kan berarti kan orang yang hatinya mati. Karena apa? Tidak tahu diri, inilah bahaya untuk kita. Makanya dampak kehilangan hati dalam kehidupan ini adalah bagaimana hubungan antara manusia bisa jadi retak. Yang kedua, kecemasan yang berlebihan, kekosongan jiwa. Ini adalah dampak orang-orang yang kehilangan hati. Yang kolbun salim. Adanya hati yang mati, maka disinilah antara manusia juga akan retak. Artinya apa? Ada pemisah dan lain sebagainya. Kecemasan hidup dalam dirinya akan setiap hari muncul. Kekosongan jiwa. Sehingga pada saat ini butuh yang namanya introspeksi diri. Jangan menyalahkan orang lain dulu. Introspeksi dulu. Kemudian berbagi tanpa pamrih. Kita ini kata Rasulullah bagaimana yadun sakhiyun, menjadi orang-orang yang dermawan. Orang yang dermawan tidak harus menjadi orang kaya. Kalau kita bisa membantu dengan harta, silakan dengan harta, dengan materi. Tapi kalau tidak bisa membantu dengan materi, dengan tenaga kita. Kalau dengan tenaga juga tidak mampu, maka doakan yang baik. Jangan sampai kita sudah tidak membantu, memukul duluan atau membuat orang lain menangis, maka ini tidak akan masuk surga. Maka kegelisahan kita, kekosongan jiwa itu akan ada dalam diri kita. Makanya bagaimana pemirsa dimanapun berada, rasa terima kasih, tahu diri, jangan menjadi orang yang tidak tahu diri. Yeah. Orang yang tidak tahu diri orang egois, hidupnya mau-maunya dia. Seakan-akan hidup itu karena dia, kesuksesan karena dia. Padahal di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lain yang membantunya. Makanya bagaimana orang-orang yang beriman, yang kuat senantiasa itu adalah orang-orang yang hatinya senantiasa teguh kepada Allah, punya rasa syukur kepada Allah, punya kepedulian kepada orang lain, dan juga lisannya senantiasa berkata baik. Makanya kalau tidak bisa membantu, jangan membuat sakit hati orang lain. Jangan membuat orang lain menangis. Ini
6: jangan mah itu.
7: Saat sekarang itu seperti itu. Makanya bagaimana kita berada dengan orang-orang yang imannya kuat, kemudian dengan orang-orang yang soleh, agar kita itu menjadi, berusaha menjadi orang-orang baik. Memang kata Rasulullah, kun aliman, jadilah orang pinter. Gitu mas. Hidup itu jadilah orang pinter, kun aliman, wala takun muta aliman. Nek iso dadi wong pinter, seneng ngaji, dimanapun kita berada, orang ngaji itu menjadi orang-orang baik. Artinya apa? Orang yang pelit misalkan, insya Allah menjadi orang dermawan. Orang yang tidak suka bersilaturahim, karena dia ngaji, akhirnya dia menjadi orang yang suka bersilaturahim. Orang yang mempunyai sakit hati atau hati yang marit tadi, insya Allah menjadi kolbun salim. Maka di sini ngaji itu adalah ngatur jiwa. Kalau misalnya kita tidak bisa datang ke majelis, kan bisa ngaji bareng seperti di sini, kan gitu. Ngaji online, ngaji. Sepertinya di Mutiara Pagi setiap hari kita bisa mendengarkan tausiah-tausiah, biar hati kita itu menjadi hati yang
6: lembut,
7: karena ngatur jiwa. Ngatur jiwa itu kalau nggak disirami dengan nasihat-nasihat, akan menjadi kolbun mayit. Kolbun mayit itu adalah hati yang mati, hati yang tidak bisa menerima nasihat dari orang lain. Ya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang kolbun salim.
6: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, tampaknya tadi ada yang mau bergabung via telepon di 459198 untuk Anda, pendengar. Jadi tadi kita masih menjawab pertanyaan dari Ibu Yayu yang ada di Madiun ya. Jadi sekaligus menjawab bahwa ketika berdoa ya tentunya dua hal, meminta kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat, ngoten nggih Bunda nggih. Baik, untuk yang bergabung di 459198 sebelum kami tuntaskan Mutiara Pagi untuk pagi hari ini, karena kita sudah di penghujung acara, tampaknya sudah tidak ada yang bergabung. Oke, kesimpulan ataupun juga closing statement dari hidup harus mempunyai hati Bun pagi hari ini, semoga Bunda.
7: Iya, manusia itu diciptakan Allah itu memang al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi dengan salah dan lupa bukan menjadi alasan kita tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu para pemirsa dimanapun berada, kita berusaha dengan menambah keilmuan kita. Yang pertama, agar hati kita menjadi kolbun salim. Kolbun salim ini adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, orang-orang yang senantiasa peduli kepada lingkungannya, tidak hanya hablu minallah tapi hablu minannas juga diperhatikan. Yang kedua, menjadi orang-orang yang senantiasa sabar dalam ujiannya Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa peduli membangun silaturahim dengan siapapun. Hanya kata Rasulullah itu adalah, yang pertama adalah wajhun malihun, wajah yang senantiasa berseri-seri. Yang kedua, lisanun fasihun, lisan yang senantiasa berkata baik ataupun senantiasa berzikir kepada Allah, mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah manusia harus dijaga hatinya, al-qalbun taqiyun, hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, sehingga kita itu tidaknya bahagia di dunia, tetapi yang kita kejar adalah bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Yang terakhir adalah bagaimana untuk membangun silaturahim ini adalah menjadi orang-orang yang sakhiyun, orang-orang yang mempunyai hati yang dermawan, tangan-tangan yang suka menolong orang lain, tangan-tangan yang suka membantu orang lain, dan juga berinfak, bersedekah. Jangan sampai menjadi hati yang marit atau hati yang sakit, orang yang iri, dengki, riya, takabur, apalagi menjadi orang-orang yang kategori golongan ketiga, yaitu kolbun mayit, hati yang mati, yang tidak tahu terima kasih, yang tidak mau bersyukur atas nikmatnya Allah senantiasa menyalahkan orang lain, karena memang di sini adalah hidup itu butuh orang lain. Karena yang namanya manusia, hablu minallah dijaga, hablu minannas dijaga. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah sawah ladangnya untuk di akhirat. Mudah-mudahan doa kita, usaha kita, ibadah kita senantiasa Allah ridhoi. Karena yang kita butuhkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya tergolong qalbun salim. Amin. Keluarga kita senantiasa diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putri kita soleh solehah, rizki yang Allah titipkan pada kita menjadi rizki yang berkah, yang manfaat di dunia wal akhirah. Dan keluarga kita senantiasa akhlaknya mengikuti Rasulullah SAW, dan kelak nanti kita di akhirat berkumpul bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairatil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa' dal hisab. Allahumma rizqna wat taqwa wal istiqomah wa hatim lana bi husnil khatimah wa yassir lana ziyarah Makkah Madinah masalamah ya da ila haji wal umrah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka min adzabil qabri wa min adzabil mahya wal mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Bismillahillahi yadru ma'asmi syai'u fil adi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min nikmati faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
6: Amin.
7: Rabbana fil lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyi minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Baik, terima kasih Bunda Nani, nggih ilmunya.
7: Maaf bila ada salah dan khilaf kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nani ilmunya untuk pagi hari ini. Doa kami sehat selalu mudah-mudahan dan kita bisa jumpa di lain waktu nggih Bunda. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Bunda.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dan akhirnya dari Majen Pajaitan 10 Kota Madiun, pendengar, saya Miftal Karim dan Bunda Nani, Dr. Ustazah Dr. Hajah Dr. Nani Nur Hayati MPD, pamit undur diri dari Mutiara Pagi. Selamat pagi dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita nggak ngajukan BTT, nggak ngajukan BTT provinsi, nggak ngajukan dana dari lainnya. Ini sementara insya Allah cukup kalau di-cover sama APBD Ngawi.
2: Memang geraknya agak cepat, nah makanya kita kalau untuk yang beberapa yang hal keterlaksanaan di perubahan, nah ini benar-benar kita sesuaikan jadwal.
3: Alhamdulillah, pertama kali donor saya tahun 1993. Waktu itu di tempat kerja saya ada donor darah untuk karyawan yang dari PMI. Terus saya waktu itu ingin mencoba seperti apa toh donor itu.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. BPBD Ngawi belum akan mengajukan bantuan belanja tidak terduga BTT ke provinsi karena bantuan lokal dropping air bersih masih mencukupi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan agar dapat tuntas sebelum akhir tahun. Kisah inspiratif dari Ika Damayanti, seorang pendonor sukarela warga Kota Madiun yang konsisten mendonasikan darahnya hingga 104 kali sejak tahun 1993. Selain tiga berita tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Miftah El Karim.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ngawi belum akan mengajukan bantuan belanja tidak terduga BTT ke provinsi karena bantuan lokal dropping air bersih masih mencukupi. Laporan Imam Malik.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan seluruh anggaran bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan masih bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi. BPBD Ngawi belum mengajukan bantuan belanja tidak terduga BTT ke level provinsi karena dukungan dari berbagai pihak lokal masih mencukupi. Kabid Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi Yuda Herlambang menyampaikan, sejauh ini kemandirian anggaran dan dukungan lintas sektor di Kabupaten Ngawi masih mencukupi untuk memberikan bantuan distribusi air bersih. Proses distribusi air bersih dikelola dengan jadwal ketat agar seluruh titik kekeringan mendapat pasokan secara berkala.
2: Sementara ini anggaran di-cover dari APBD Kabupaten Ngawi. Kita nggak ngajukan BTT, nggak ngajukan BPBD Provinsi, nggak ngajukan dana dari lainnya. Tuan ini sementara air. Insya Allah cukup kalau di-cover sama APBD Ngawi karena dibantu sama PMI, BWS, Basnas, Amil Zakat, serta komunitas lainnya.
1: Yuda melanjutkan, BPBD Ngawi juga menyusun alur pengiriman berbasis wilayah tingkat dusun hingga RT. Langkah ini diambil karena kondisi kekeringan di satu desa tidak selalu merata di seluruh RT atau RW. Yuda menilai kerjasama yang solid antara pemerintah daerah dan lembaga sosial membuat pasokan air tetap terjaga. Pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan pola distribusi ini sampai krisis air berakhir. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Stok beras di gudang Bulog Ponorogo aman hingga Lebaran tahun depan. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Stok beras di gudang Bulog Ponorogo dipastikan aman. Pemimpin cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengatakan saat ini stok beras mencapai sekitar 89 ribu ton di tiga wilayah kerjanya, meliputi Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Stok tersebut dipastikan aman hingga Lebaran tahun depan. Karenanya ia mengimbau masyarakat tidak panik.
4: Kita stok per hari ini ada sekitar 89 ribu ton, itu tersebar di Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Dan insya Allah kalau stok ini, perkiraan kami bisa bertahan sampai akhir tahun pun masih bisa bertahan, bahkan sampai nanti Lebaran masih bisa.
3: Budiwan mengungkapkan kondisi kemarau panjang tidak memengaruhi Bulog melakukan penyerapan, sekalipun stoknya hingga saat ini aman. Hanya saja diakuinya harga gabah di tingkat petani cukup tinggi di atas Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram karena kualitasnya bagus. Sedangkan Bulog mendapat penugasan dari pemerintah untuk membeli gabah petani Rp6.500 per kilogram. Di samping itu, mendekati akhir tahun, pihaknya juga tengah mempersiapkan penyaluran bantuan pangan ditujukan kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Tidak hanya itu, Bulog juga mempersiapkan kegiatan pasar murah bekerja sama dengan PMK Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan agar dapat tuntas sebelum akhir tahun. Kembali laporan Eka Wulan.
3: Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempercepat pengerjaan perbaikan sejumlah ruas jalan di wilayah setempat. Langkah tersebut dilakukan dengan menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan agar dapat segera diselesaikan sebelum akhir tahun. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengatakan, percepatan perbaikan jalan menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program disesuaikan dengan prioritas serta jadwal yang telah ditetapkan.
5: Jadi memang kita ini memang geraknya agak cepat. Nah makanya kita kalau untuk yang beberapa yang hal ketelaksanaan di perubahan, nah ini benar-benar kita sesuaikan jadwal. Karena kemarin kalau memang itu tidak bisa ya saya nggak mau melanjutkan karena takutnya tidak mencapai waktunya. Dan alhamdulillah moga-moga yang mohon doanya lah semoga ini bisa berjalan lancar terus tidak susah.

0: Al-Fatah.
1: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Magetan menyepakati rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat akhir Bupati Magetan di gedung DPRD Magetan. Setelah disetujui bersama, Raperda perubahan APBD 2026 belum langsung menjadi perda. Dokumen tersebut terlebih dahulu dikirim ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani evaluasi gubernur. Ketua DPRD Magetan Reynur Asyah mengatakan, dalam pembahasan sejumlah pos belanja yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD tetap masuk dalam PAPBD 2026 dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya rencana pengadaan kendaraan dinas bagi 18 camat dengan nilai sekitar 8,5 miliar rupiah. Pengadaan diusulkan karena kendaraan yang selama ini digunakan camat telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Meski demikian, DPRD meminta pengadaan kendaraan dilakukan berdasarkan kebutuhan real. Spesifikasi kendaraan juga diminta disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tidak berlebihan. Penyesuaian anggaran juga dilakukan terhadap proyek Videotron. Nilai proyek yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD ditekan menjadi sekitar 2,4 miliar rupiah dan disesuaikan dengan standar satuan harga SSH. Sementara usulan pembangunan toilet sekolah yang semula mencapai sekitar 5 miliar rupiah juga dirasionalisasi. Anggarannya menjadi sekitar 1,1 miliar hingga 1,2 miliar rupiah dengan penentuan berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan toilet yang membutuhkan penanganan.
2: Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas banyaknya masukan, saran, informasi ke kita sehingga membuat pembahasan menjadi intens dan segala macam. Makanya Bu Rin tadi agak sedikit ada rasa yang sulit diceritakan karena maraton setiap rapat badan anggaran itu sampai 3 jam lebih. Tapi ternyata tetap tidak mencukupi waktu untuk kita bedah satu per satu. Makanya sorotannya ya memang belanja kita kan naik tinggi ya. Tapi kan ya memang karena ada silpa yang lumayan. Jadi biar nota keuangan itu kan balance.
1: Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Struktur pendapatan Magetan sendiri masih mendapat dukungan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persetujuan anggaran tidak menjadi akhir dari proses. Ketua DPRD menegaskan tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana anggaran yang telah disepakati, dilaksanakan, dan diawasi. Menurut Riyin, fungsi pengawasan DPRD diperlukan agar program yang dibiayai melalui PAPBD tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, pelaksanaan program juga harus diukur dari manfaatnya terhadap pelayanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Magetan menyatakan menerima catatan dan masukan Dewan serta akan menjalankan APBD perubahan berdasarkan skala prioritas. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
1: Tahapan perubahan anggaran Kabupaten Magetan telah disepakati legislatif dan eksekutif. Perubahan APBD 2026 disusun dengan mengacu pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah RKPD, perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan berbagai catatan, rekomendasi, dan masukan DPRD akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program setelah perubahan APBD ditetapkan. Total anggaran dalam perubahan APBD 2026 Magetan bertambah sekitar Rp67,36 miliar. Rupiah. APBD yang semula sekitar 1,833 triliun meningkat menjadi sekitar 1,9 triliun rupiah. Belanja pegawai masih menjadi salah satu komponen terbesar dengan nilai sekitar 883 miliar rupiah. Bupati mengatakan perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan prioritas daerah sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan. Pada sisi belanja, anggaran diarahkan pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Prioritas tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertanian, infrastruktur, penguatan perekonomian daerah, kesejahteraan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta pengendalian inflasi.
4: Belanja daerah dialokasikan untuk belanja yang merupakan mandatory spending, penguatan kualitas SDM, penguatan pembangunan pertanian, penguatan infrastruktur, penguatan perekonomian daerah, dan penguatan kesetiakawanan sosial, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian inflasi.
1: Di tengah kondisi defisit, pemerintah daerah mengoptimalkan pembiayaan melalui sisa lebih penghitungan anggaran atau SILPA sekaligus menyesuaikan belanja yang belum menjadi prioritas. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ruang fiskal agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan pembangunan.

0: bangunan yang dinilai lebih mendesak.
1: Dalam pembiayaan daerah terjadi defisit anggaran, maka dicukupi dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, mengurangi anggaran belanja yang belum prioritas, dan mengoptimalkan anggaran belanja yang sudah ada.
0: Nani menegaskan persetujuan bersama perubahan APBD merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan melalui pengelolaan anggaran. Perubahan APBD 2026 mengusung tema peningkatan kualitas pelayanan dasar dan SDM untuk pertumbuhan berkualitas. Menurut Nani, tema tersebut menjadi arah kebijakan anggaran untuk mendukung pencapaian target pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah mendapat persetujuan bersama, Raperda Perubahan APBD 2026 masih harus melalui evaluasi Gubernur Jawa Timur. Raperda itu baru dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah hasil evaluasi diterima dan seluruh ketentuan dipenuhi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.

0: Tidak hanya soal penjualan, UMKM Gahari mengincar peluang kerjasama saat menjadi salah satu tenan Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh di Stadion Wilis Kota Madiun. Berikut laporan Ulfa Larasati.
1: Gelaran Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh di Stadion Wilis Kota Madiun pada 25 hingga 27 September 2026 tidak sekedar menjadi tempat pamer produk. Lebih dari itu, ajang ini menjadi pintu kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk membangun kemitraan bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Salah satu yang mengincar peluang tersebut adalah UMKM Gahari. Ketua UMKM Gahari, Rustika Dewi Wijayanti, menceritakan bahwa keterlibatan komunitasnya bermula dari keberanian mendaftar secara sukarela melalui tautan terbuka yang disediakan Kementerian Haji dan Umroh. Setelah memenuhi syarat legalitas hingga foto produk, UMKM Gahari lolos menjadi salah satu tenan pada kegiatan tersebut untuk kategori produk unggulan UMKM. Produk yang dipamerkan pun bukan asal pilih, melainkan melewati proses kurasi. Rustika menerangkan, produk yang dipilih adalah olahan pangan kemasan yang tahan lama dan bersertifikat halal. Produk-produk tersebut sengaja dipilih karena dinilai relevan dengan kebutuhan jemaah maupun industri penunjang haji dan umroh. Meski menjadi tenan selama 3 hari pameran, bagi Rustika dan para anggotanya, deretan transaksi penjualan harian bukanlah tujuan tunggal. Sasaran utama yang mereka incar adalah memanfaatkan forum business matching, yakni bertemu dan berjejaring langsung dengan pihak kementerian, penyedia pendanaan, hingga penyedia jasa tur haji dan umroh. Melalui kegiatan ini, UMKM Gahari berupaya membuka pintu kerjasama baru agar produk lokal Madiun bisa masuk dalam rantai pasok kebutuhan jemaah.
2: Kita juga ingin mengisi kesempatan untuk kegiatan business matching-nya begitu. Nah, business matching di sini juga bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh, ini yang paling kita butuhkan, di mana kegiatan ini bisa bersinergi antara produk unggulan UMKM, kemudian dengan kegiatan haji dan umroh, kemudian dengan para pemasok dananya. Nah, kalau namanya business matching, ini kan semua berkolaborasi ya di dalamnya. Nah, jadi kemarin saya tekankan bahwa kegiatan Expo ini tidak hanya menjadi tujuan utamanya itu kegiatan mencari cuan atau basar, tapi kita menjalin sinergi, mencari link untuk bisa bersinergi dengan kegiatan di Kementerian Haji dan Umroh. Itu sih, Kak.
1: Usai perhelatan Expo ditutup, Rustika berharap sinergi yang telah terbangun tidak berhenti begitu saja. Harapan besar digantungkan agar program pemerintah dalam merangkul pelaku usaha mikro untuk berpartisipasi dalam rantai pasok kebutuhan haji dan umroh, termasuk peluang ekspor ke Arab Saudi, dapat benar-benar terwujud secara berkelanjutan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Masih dalam suasana peringatan hari ulang tahunnya ke-81, KAI Daop 7 Madiun menggelar event Eduspor dan Lomba Mewarnai. Berikut laporan Dayu Suwarno.
3: Memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kereta Api Indonesia, PT KAI Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyelenggarakan kegiatan edukatif bertajuk Eduspor dan Lomba Mewarnai di Stasiun Magetan, di mana kegiatan ini diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta anak-anak bersama orang tua dan pendamping mereka. Rangkaian acara dimulai dengan program Eduspor, di mana para peserta diajak mengenal lebih dekat dunia perkereta apian, mulai dari mengenal berbagai profesi di KAI, fasilitas stasiun, hingga tata cara naik kereta api yang aman dan nyaman. Kemudian kemeriahan berlanjut dengan lomba mewarnai yang mengusung tema perjalanan bersama KAI yang berlangsung secara interaktif dan penuh keceriaan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyebut, kegiatan ini tidak hanya sekedar ajang rekreasi dan kompetisi, tetapi juga sarana strategis untuk menanamkan kecintaan terhadap transportasi massal ramah lingkungan sejak usia dini.
4: Melalui Eduspor, kami tidak hanya mengenalkan kereta api dan berbagai profesi di dalamnya, tetapi juga mengajak peserta didik untuk memahami pentingnya keselamatan. Harapannya, pengetahuan yang diperoleh hari ini dapat menjadi bekal bagi mereka ketika menggunakan kereta api maupun saat berada di lingkungan perkereta apian.
3: Untuk memberikan pengalaman perjalanan yang utuh, para peserta beserta pendamping juga diajak merasakan langsung keseruan naik moda transportasi kereta bandara KA Bias, relasi stasiun Madiun Magetan pulang pergi. Dan sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan semangat peserta, KAI Daup 7 Madiun juga menyediakan berbagai fasilitas dan apresiasi menarik meliputi tiket perjalanan KA Bias PP untuk peserta dan pendamping, kemudian piala motivasi dan sertifikat resmi bagi seluruh peserta, hadiah utama lomba berupa uang pembinaan dan piala kejuaraan. Dan melalui kegiatan ini, KAI Daup 7 Madiun berharap dapat terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia jasa angkutan yang handal dan tepat waktu, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem edukasi dan kebudayaan anak bangsa. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Meski digadang sebagai tuan rumah, venue Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 Jawa Timur direncanakan tidak sepenuhnya berada di Kabupaten Ngawi. Kembali laporan Imam Malik.
5: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-15 Jawa Timur dipastikan tidak seluruhnya dipusatkan di Kabupaten Ngawi. Hal ini karena keterbatasan fasilitas olahraga yang ada. Hasil survei tim Popda Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Disperpora Kabupaten Ngawi baru-baru ini diketahui beberapa tempat pertandingan venue dinilai belum memenuhi standar. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Ngawi Faisal mengonfirmasi tidak semua cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang Popda dapat diselenggarakan di Kabupaten Ngawi. Salah satu cabang olahraga yang venue-nya harus dialihkan dan digelar di Surabaya, diantaranya cabang olahraga menembak. Faisal menjelaskan kemungkinan penambahan atau perbaikan fasilitas olahraga di masa mendatang sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Ngawi. KONI memahami jika pemerintah daerah saat ini masih harus membagi dan memprioritaskan anggaran untuk sektor pembangunan lain yang lebih mendesak bagi masyarakat.
6: Ya jelas untuk venue, kan kemarin dari tim Popda Provinsi itu kan sudah survei dengan Dispora Kabupaten Ngawi. Ada beberapa venue-venue yang ada di Ngawi, ada juga yang pindah di Surabaya juga. Jadi untuk seluruh cabur, khususnya yang di pertandingan dalam Popda, tidak semuanya Ngawi ada di Ngawi.
5: Meski demikian, Faisal meyakini pemerintah daerah tetap memiliki perhatian pada pengembangan dunia olahraga. Jika kondisi ketersediaan anggaran daerah di masa mendatang mencukupi, kemungkinan pembangunan maupun peningkatan kualitas fasilitas olahraga akan direalisasikan. Diketahui, olahraga pelajar daerah Popda ke-15 Jawa Timur dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Popaperda ketiga dijadwalkan pada 6 hingga 11 November 2026. Kabupaten Ngawi ditunjuk sebagai tuan rumah Popda ke-15 Jawa Timur tahun 2026. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ratusan anak dari berbagai daerah adu cepat dalam ajang Kampung Pesilat Push Bike Bupati Madiun Championship 2026. Dayu Suwarno kembali menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora bekerjasama dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Madiun menggelar Bupati Madiun Pushbike Championship 2026 di mana sedikitnya 400 hingga 500 peserta ambil bagian dalam kompetisi yang diikuti pembalap cilik dari berbagai daerah. Sejumlah daerah di Jawa Timur bagian barat hingga luar provinsi turut mengirimkan wakilnya, di mana kelas yang dipertandingkan cukup beragam berdasarkan tahun kelahiran peserta, mulai kelahiran 2024, 2023, 2022, hingga kelas tertua kelahiran 2016. Sehingga dengan demikian, usia peserta berada pada rentang sekitar 2 hingga 10 tahun. Hari Wuryanto mengatakan pelaksanaan championship tersebut menjadi langkah awal untuk menghadirkan event pushbike yang lebih besar dan rutin di Kabupaten Madiun. Dan selain memberikan ruang bagi anak-anak untuk berolahraga, kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun keberanian, kepercayaan diri, dan sportivitas sejak usia dini.
7: Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi agenda rutin kita. Mudah-mudahan juga tidak hanya sekali, karena ini insya Allah setelah kegiatan ini nanti Caruban pasti akan booming untuk pushbike ini. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul akan memberikan wadah kepada anak-anak kita, kegiatan yang positif untuk olahraga dan melatih keberanian. Karena kami yakin orang yang sukses tidak hanya yang pinter saja, tapi yang sukses adalah orang-orang yang pemberani. Apalagi orangnya pinter dan anak-anaknya pemberani, pasti akan sukses. Jadi mari kita sama-sama anak-anak kita supaya berlatih untuk kegiatan ini, dan mungkin kita tahu kita bisa sedikit ya meletakkan HP-nya anak-anak ini. Jadi saat ini mereka terlalu main HP, insya Allah dengan kegiatan ini, kegiatan yang positif ini akan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita menjaga keseimbangan, mengatur laju kecepatan, dan insya Allah mereka ke depan akan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa.
3: Menurut Hari, keberadaan peserta dari berbagai daerah sekaligus menjadi kesempatan bagi Kabupaten Madiun untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah, tidak hanya dari sisi olahraga, tetapi juga destinasi wisata dan perkembangan kawasan Caruban, di mana olahraga sepeda keseimbangan tersebut dapat menjadi sarana melatih kemampuan motorik, fokus, koordinasi tubuh, dan keberanian. Anak juga belajar mengenal disiplin, mengikuti aturan, menghadapi persaingan, serta menerima hasil perlombaan. Karena itu, championship tersebut tidak semata-mata berbicara mengenai siapa yang paling cepat atau siapa yang menjadi juara. Lebih dari itu, area pushbike menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar sportivitas, membangun kepercayaan diri, dan bersosialisasi dengan teman-teman baru. Hari juga berharap peserta dari luar kota ini bisa mengetahui potensi Kabupaten Madiun, sehingga melalui event-event seperti ini muncul keinginan untuk kembali berkunjung ke Kabupaten Madiun, khususnya Caruban. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Inspirasi kemanusiaan dari Kota Madiun. Ika Damayanti, seorang pendonor sukarela yang secara konsisten mendonasikan darahnya hingga 104 kali sejak tahun 1993. Laporan feature bersama Ulfa Larasati.
8: Niat tulus untuk membantu sesama menjadi alasan utama Ika Damayanti mantap mendonasikan darahnya pertama kali pada tahun 1993. Tiga dekade berlalu, semangat kemanusiaan warga Kota Madiun ini tak pernah surut hingga berhasil mencatatkan lebih dari 100 kali donor darah.
9: Alhamdulillah, pertama kali donor saya tahun 1993. Waktu itu di tempat kerja saya ada donor darah untuk karyawan yang dari PMI. Terus saya waktu itu ingin mencoba seperti apa toh donor itu. Soalnya dalam hati kecil saya itu pengen membantu, tapi tidak ada materi waktu itu. Jadi saya berusaha apa yang saya punya untuk saya donorkan. Alhamdulillah semenjak itu setiap 3 bulan sekali saya teratur donor, dan kalau enggak donor itu rasanya bagaimana gitu loh.
8: Perjalanan Ika menjadi pendonor sukarela tidak selalu mulus. Pada tahun 2016, ia sempat menerima penghargaan atas capaian 75 kali donor. Saat itu, Ika memasang target pribadi untuk bisa menembus angka 100 kali donor darah. Namun, langkahnya terhenti saat ia mengalami kendala kesehatan pada tahun 2017. Kondisi tersebut memaksa Ika harus vakum mendonasikan darah selama 6 tahun hingga tahun 2023. Ika mengaku masa-masa istirahat tersebut sempat membuatnya sedih, mengingat donor darah telah menjadi bagian dari kehidupannya. Meski demikian, kondisi tersebut sama sekali tidak meluruhkan semangatnya untuk kembali berbagi. Dengan tekad kuat, Ika disiplin menjaga kesehatannya. Setelah dinyatakan fit dan lolos pemeriksaan medis oleh petugas PMI pada tahun 2023, Ika akhirnya diizinkan kembali berdonor hingga kini mencapai 104 kali. Ika mengaku rutin berdonor darah karena merasakan langsung dampak baik bagi kesehatan tubuhnya sendiri maupun kebermanfaatan bagi sesama.
9: Saya sangat bersyukur karena dengan donor darah yang teratur, badan lebih sehat, peredaran darah dan jantung lancar. Dan yang terpenting, setetes darah yang kita sumbangkan memberi harapan kehidupan bagi mereka yang membutuhkan.
8: Melalui pengalamannya, Ika mengimbau masyarakat luas untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.

kami akhiri warta pagi. Kembali kami bacakan sari berita. BPBD Ngawi belum akan mengajukan bantuan belanja tidak terduga BTT ke provinsi karena bantuan lokal dropping air bersih masih mencukupi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan agar dapat tuntas sebelum akhir tahun. Kisah inspirasi dari Ika Damayanti, seorang pendonor sukarela warga Kota Madiun yang konsisten mendonasikan darahnya hingga 104 kali sejak tahun 1993. Dengan demikian terakhir sudah Warta Pagi hari di Madiun edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miftahil Karim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

itu sebaiknya Anda tahu. 5 Oktober 1959 diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia TNI. Hal itu merujuk pada hari dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Kebutuhan mendesak pembentukan TKR dilatar belakangi oleh kebutuhan dan situasi mendesak karena kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. TKR pun menjadi angkatan perang pertama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 7 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Nama itu kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI, untuk menunjang standar organisasi militer internasional. Lahirnya TNI untuk menyatukan barisan-barisan bersenjata lain ke dalam wadah militer nasional. Nama TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI pada tanggal 15 Mei 1947. Pada tahun 1962 dilakukan upaya penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Penyatuan itu dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. Pada tanggal 1 April, ABRI resmi berpisah dengan Polri. Pemisahan ini menandai terjadinya pelimpahan wewenang atas pembinaan operasional Polri dan Mabes Polri dari Mabes ABRI ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Seiring dengan pemisahan ini, nama ABRI kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
5: Dan kembali kami hadirkan informasi harga pasar, harga rata-rata bahan pokok di Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen per hari ini, Pergar. Untuk beras premium, Pergar, di harga Rp15.325 dari harga kemarin Rp15.084 naik 1,60%. Untuk beras medium dari Rp13.023 menjadi Rp13.250 kenaikan 1,74%. Untuk gula kristal putih juga mengalami kenaikan sedikit dari Rp17.313 menjadi Rp17.775. Untuk minyak goreng curah dari Rp20.500 menjadi Rp19.800, penurunan 3,18%. Untuk minyak goreng kemasan minyak kita Rp15.900 menjadi Rp16.100. Sementara harga daging sapi mengalami kenaikan dari Rp132.800 kemarin menjadi Rp140.000. Untuk daging ayam ras dari Rp38.700 menjadi Rp38.750. Telur ayam ras dari Rp24.700 menjadi Rp25.000. Sementara telur ayam kampung dari Rp45.600 menjadi Rp49.500, kenaikan 8,32%. Sementara komoditas jagung pipilan kering pendengar per kilogram dari Rp7.900 kemarin menjadi Rp8.100 hari ini. Sementara untuk tepung terigu dengan protein sedang dari Rp11.500 menjadi Rp10.600, penurunan 8,16%. Sementara pendengar untuk harga cabai merah keriting pendengar dari Rp43.400 menjadi Rp48.000. Cabai merah besar dari Rp33.800 menjadi Rp36.000. Kenaikan 6,36%. Sementara cabai rawit merah dari Rp68.000 menjadi Rp70.000. Harga kedelai pendengar dari kedelai impor Rp12.672 kemarin menjadi Rp13.000 hari ini. Sementara kedelai lokal tidak ada informasi kenaikan atau penurunan dari harga kemarin Rp13.089.
0: Demikian info harga pasar.

0: Info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Baik, pergar. Kami hadirkan informasi cuaca wilayah Kota Kabupaten Madiun Raya, Provinsi Jawa Timur. Perakiraan cuaca berlaku untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk. Pendengar, untuk Kota Madiun, dini hari hingga pukul 5 tadi cerah berawan. Siang pagi ini hingga siang nanti pukul 11 cerah. Pukul 11 hingga pukul 18 cerah berawan, dan pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti cerah dan udara cenderung kabur. Suhu 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 38 hingga 84%. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 18,5 km per jam. Sementara dari Kabupaten Madiun, dini hari tadi hingga pukul 5 cerah dan udara kabur. Pukul 5 hingga pukul 11 cerah. Pukul 11 hingga pukul 18 cerah berawan, pukul 18 hingga pukul 24 cerah, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 83%, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 18,5 km per jam. Untuk Kabupaten Magetan, dini hari tadi cerah berawan hingga pukul 5, pukul 5 hingga pukul 11 cerah, pukul 5 hingga pukul 18 cerah berawan, dan pukul 18 hingga pukul 24 cerah. Suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 81%. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 19,2 km per jam. Untuk Kabupaten Ngawi, cerah berawan dini hari tadi. Siang hingga malam pukul 24 cerah. Suhu 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 39 hingga 76%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 11,5 km per jam. Untuk Kabupaten Pacitan, pendengar, dini hari tadi cerah berawan dan udara kabur, pukul 5 hingga pukul 11 cerah. Pukul 11 hingga pukul 24 malam nanti cerah berawan, malamnya sedikit udara kabur. Suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 82 hingga 97%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 27,7 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Ponorogo, informasi cuaca dini hari tadi hingga pukul 5 cerah dan udara kabur, pukul 5 hingga pukul 11 cerah, pukul 11 hingga pukul 18 cerah berawan, dan pukul 18 hingga pukul 24 cerah. Suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 92%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 22,7 km per jam.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Ya, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu di Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak informasi terkini bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR